Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk mencoba memerah salah satu dombanya. Setelah Ummu Ba'bad mengizinkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap punggung domba itu sambil berdoa kepada Allah. Dan atas izin Allah, domba tersebut menghasilkan susu yang melimpah. Rasulullah memerah susu dan menyuguhkannya kepada Ummu Ba'bad, lalu kepada Abu Bakar, baru kemudian beliau minum setelah semuanya kenyang. Keberkahan ini membuat Ummu Ba'bad sangat kagum dan heran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya, suami Ummu Ba'bad tiba dan sangat heran melihat tenda mereka penuh dengan susu. Ia bertanya tentang siapa yang baru saja berkunjung, dan Ummu Ba'bad kemudian menceritakan ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah yang membuat suaminya menyadari bahwa orang yang singgah di tenda mereka adalah nabi yang selama ini disebut-sebut oleh masyarakat Mekah. Pendengar rahmati Allah, penuturan Ummu Ba'bad tentang ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan sosok beliau dengan begitu indah dan mendalam. Berikut ini adalah ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diungkapkan oleh Ummu Ba'bad. 1. Wajah yang bersinar. Ummu Ba'bad mengatakan bahwa wajah Rasulullah bercahaya seperti bulan purnama. Wajah beliau bukan hanya memancarkan ketampanan, tetapi juga ketenangan dan wibawa yang menyejukkan siapapun yang melihatnya. 2. Perawakan yang sedang dan tegap. Rasulullah memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Beliau memiliki perawakan yang tegap dan proporsional. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki fisik yang kuat dan postur yang mengesankan. 3. Warna kulit dan rambut. Ummu Ba'bad juga menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki kulit yang cerah. Rambut beliau hitam, ikal dan teratur, menambah ketampanan penampilan beliau. 4. Mata yang tajam. Mata Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummu Ba'bad sebagai mata yang lebar dengan bulu mata yang panjang. Sorot matanya tajam dan penuh perhatian, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Mata beliau selalu memancarkan kasih sayang, namun juga mengesankan wibawa yang luar biasa. 5. Janggut yang tebal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki janggut yang tebal, yang menambah kesan karismatik pada diri beliau. Janggut ini semakin menambah keelokan beliau dan seringkali membuat siapapun yang memandangnya merasa hormat. 6. Senang tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Senyuman beliau selalu tulus dan menyejukkan hati, sehingga membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman dan tentram. Pendengar yang berbahagia, selain ciri fisik, Ummu Ba'bad juga menggambarkan beberapa sifat Rasulullah yang begitu mengagumkan. Inilah sifat-sifat beliau yang diceritakan oleh Ummu Ba'bad. Keberanian dan keteguhan hati. Rasulullah adalah sosok yang berani dan teguh hati. Beliau tidak pernah merasa gentar meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Keberanian ini tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam menghadapi segala ujian dalam berdakwah. Santun dalam bertutur kata. Ummu Ba'bad menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sangat sopan dan penuh perhatian. Beliau tidak berbicara kecuali hal yang baik, dan kata-kata beliau selalu memberikan inspirasi dan menenangkan. Sederhana dan merendah. Meskipun beliau seorang nabi dan pemimpin, Rasulullah senantiasa menunjukkan kesederhanaan. Beliau tidak pernah memandang rendah orang lain dan selalu bersikap merendah. Ini terlihat setelah beliau menyapa Ummu Ba'bad dan mempersilahkan dirinya untuk meminum susu setelah yang lain kenyang terlebih dahulu. Ramah dan kasih sayang. Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ummu Ba'bad merasakan keramahan beliau yang begitu menenangkan, meskipun baru pertama kali bertemu. Perasaan ini dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitar beliau. Keberkahan yang dibawa. Ummu Ba'bad juga menyaksikan bahwa kehadiran Rasulullah membawa keberkahan. Domba yang awalnya kurus dan tak bisa diperah, tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah atas izin Allah. Keberkahan ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang membawa keberkahan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ummu Ba'bad yang menggambarkan fisik dan sifat-sifat Rasulullah memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kita belajar bahwa Rasulullah adalah manusia yang sempurna, baik dari

segi fisik maupun akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan beliau dengan segala keindahan dan keagungan yang membuat setiap orang yang mengenalnya terkesan. Kedua, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat beliau yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan keberanian. Rasulullah tidak hanya menjadi contoh dalam hal ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari beliau juga. Beliau adalah pemimpin yang peduli, rendah hati, jujur, tegas, adil, dan selalu memperhatikan kondisi umatnya. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketulusan dalam menyambut kebaikan. Ummu Ba'bad yang tulus membantu Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah sebagaimana digambarkan oleh Ummu Ba'bad. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Masuk surga dengan selamat. An Abdullah bin Salamin qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu fin nasi li anzura ilaihi falamma istathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تتكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wajah Rasulullah aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir dan miskin dan anak yatim, dan salatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin. Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: Akhiya muqiman shamal al-janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
6: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, mari kita menyimak kisah luar biasa dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, Sultan Malik Shah. Salah satu pencapaian besarnya adalah penaklukan Damaskus dan Aleppo, dua kota penting yang memiliki peran dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian Sultan saja, tetapi juga semangat jihad dan kecintaannya pada persatuan umat Islam. Pendengar yang mulia, Damaskus dan Aleppo adalah dua kota penting dalam dunia Islam. Damaskus pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah dan dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Sementara Aleppo adalah kota strategis yang menjadi pintu gerbang menuju wilayah Syam. Namun pada masa Sultan Malik Shah, wilayah ini mengalami kekacauan akibat konflik internal dan serangan dari musuh-musuh Islam. Pada abad ke-11 Masehi, wilayah Syam terpecah menjadi beberapa kekuasaan kecil yang saling bersaing. Kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam termasuk Kekaisaran Bizantium yang berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Melihat situasi seperti ini, Sultan Malik Shah memutuskan untuk bertindak demi menyatukan wilayah Syam di bawah panji Islam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah memulai misinya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal terbaiknya. Ia juga memastikan bahwa penaklukan ini dilakukan dengan cara yang tepat dan menjaga kehormatan Islam. Berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh Sultan Malik Shah. 1. Mengamankan dukungan lokal. Sebelum melancarkan serangan militer, Sultan Malik Shah menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin lokal di Syam. Ia menawarkan perlindungan dan janji untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pendekatan ini membuat banyak pemimpin lokal bersedia bergabung di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. 2. Pengepungan Damaskus. Damaskus sebagai kota yang kuat secara militer tak mudah ditaklukkan. Sultan Malik Shah menggunakan strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan kota. Pasukannya memutus jalur suplai dan mengepung kota selama beberapa minggu. Akhirnya Damaskus menyerah tanpa perlawanan besar. Setelah para pemimpinnya menyadari bahwa mereka tak dapat melawan pasukan Saljuk. 3. Penaklukan Aleppo. Aleppo yang menjadi pusat perlawanan membutuhkan pendekatan berbeda. Sultan Malik Shah memimpin pasukannya langsung dalam pertempuran melawan garnisun Aleppo. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, pasukan Seljuk berhasil merebut Aleppo dan mengakhiri kekacauan di kota tersebut. Pendengar yang budiman, penaklukan Damaskus dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam, yaitu persatuan umat Islam. Dengan menyatukan Damaskus dan Aleppo di bawah kekuasaan dinasti Saljuk, Sultan Malik Shah berhasil memperkuat persatuan umat Islam. Wilayah Islam yang sebelumnya terpecah kini menjadi bagian dari satu pemerintahan yang stabil. Stabilitas dan kemakmuran. Setelah penaklukan, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan kembali infrastruktur di Damaskus dan Aleppo. Ia memastikan bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kesejahteraan. Kota-kota ini kembali menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan dari ancaman eksternal. Dengan menguasai Damaskus dan Aleppo, Sultan Malik Shah menciptakan benteng yang kuat untuk melindungi wilayah Islam dari ancaman Kekaisaran Bizantium dan musuh-musuh lainnya. Posisi strategis kedua kota ini memberikan keunggulan bagi dinasti Saljuk dalam mempertahankan wilayah mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan. Penaklukan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga membuka peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah mendukung para ulama dan cendekiawan serta mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan ilmuwan besar pada masanya. Peningkatan hubungan dagang. Damaskus dan Aleppo menjadi pusat perdagangan yang penting setelah berada di bawah kendali dinasti Saljuk. Jalan-jalan perdagangan yang melintasi kedua kota ini membawa kemakmuran ekonomi bagi wilayah tersebut. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang hebat, tetapi juga ia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah penaklukan, ia memperlakukan penduduk Damaskus dan Aleppo dengan penuh keadilan. Ia pastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dan rakyat diperlakukan dengan kasih sayang. Sultan Malik Shah juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah yang ditaklukannya. Ia dirikan madrasah-madrasah dan memberikan dukungan kepada para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan langkah-langkah ini, Damaskus dan Aleppo kembali menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah penaklukan Aleppo dan Damaskus oleh Sultan Malik Shah. Yaitu, satu, keberanian yang berlandaskan keimanan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keberanian yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah adalah kunci keberhasilan dalam setiap perjuangan. Dua, pentingnya persatuan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan menyatukan umat Islam di Syam, Sultan Malik Shah menciptakan kekuatan yang tangguh. Tiga, kepemimpinan yang adil. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Empat, pentingnya strategi dalam perjuangan. Penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah mengajarkan pentingnya perencanaan dalam setiap tindakan. 5. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan. Sultan Malik Shah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang maju. Dukungan beliau terhadap para ulama menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus memperhatikan pendidikan rakyatnya. Pendengar dirahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam menaklukkan Damaskus dan Aleppo adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya keberanian, keimanan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian para pemimpin dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslimah adalah bagaimana muamalahnya dengan tetangganya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satu adab dalam bertetangga yang diajarkan dalam Islam adalah mendahulukan tetangga dekat dan tetangga yang masih kerabat. Dan tetangga yang masih kerabat memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang bukan kerabat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bi dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan nasab atau keluarga, tetangga yang masih kerabat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab. Maka tetangga dekat memiliki dua hak, yaitu hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga. Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Maka selayaknya seorang muslimah mengutamakan tetangga dekat terlebih dahulu. Demikian juga tetangga yang paling dekat letak rumahnya dengan kita memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, innali jaraini, fa ila ayyihima uhdi?" Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga. Kepada siapa saya memberi hadiah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berilah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara adab lainnya terhadap tetangga adalah bersabar atas gangguan dari tetangga. Hendaknya seorang muslimah bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga, serta memaafkan dan tidak membalasnya. Dan janganlah mengedepankan emosi jika salah satu putranya bertengkar dengan putra tetangganya, kemudian bersikap acuh terhadap tetangganya. Namun ia seharusnya mendamaikan dan berlapang dada. Bergembiralah menjadi tetangga yang penyantun dan kasih. Bergembiralah dengan kesabaranmu, karena engkau akan mendapatkan pahala dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ada tiga kelompok manusia yang dicintai Allah Ta'ala. Di antaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia bersabar atas gangguannya itu, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bersabarlah. Ketiga atau keempat kalinya beliau pun bersabda, buanglah barang-barangmu di jalan. Dia membuang barang-barangnya dan orang-orang mengerumuninya dan bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, tetanggaku menyakitiku, sehingga orang-orang melaknatnya. Tetangganya tersebut mendatanginya dan berkata, kembalikan barang-barangmu ke dalam rumah. Demi Allah, aku tidak akan kembali menyakitimu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adab terhadap tetangga yang selanjutnya yang diajarkan dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Hendaknya seorang muslim peka terhadap sikap yang diperlihatkan dan suara yang diperdengarkan kepada tetangganya. Bahkan Islam telah mengajarkan agar jangan sampai bangunan yang dibangun membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara. Begitu juga agar jangan sampai bangunan tersebut melampaui batas tanahnya, sehingga bisa merusak atau mengubah hak milik tetangga karena hal tersebut akan menyakiti tetangga kita. Seorang muslim juga dilarang mengganggu tetangganya dengan mengotori halaman mereka atau menutup jalan bagi mereka. Hendaknya seorang muslimah tidak mencari-cari kesalahan dan kekeliruan, serta tidak pula bahagia bila tetangganya berbuat salah. Muslimah yang baik mesti merahasiakan kekurangan yang ada pada tetangganya. Kemudian, hal yang juga banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu membuat kegaduhan yang mengganggu tetangganya. Seperti mengeraskan suara radio, televisi, atau suara yang sejenisnya, sehingga mengganggu kegiatan tetangganya atau mengganggu istirahat mereka ketika sakit. Bahkan sekalipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran. Selama hal tersebut mengganggu tetangga, maka berarti ia telah berbuat zalim. Sungguh, tetangga yang jahat akan dijauhkan dari nikmatnya keimanan. Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, wa man ya Rasulullah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tenteram karena perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab terhadap tetangga yang selanjutnya adalah tidak berperilaku jahat kepada tetangga. Perbuatan jahat ke tetangga mendapat ganjaran dosa berlipat ganda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang hukum zina? Mereka menjawab, haram. Lalu beliau bersabda, la an yazni ar-rajulu bi ashrati niswatin aisaru alaihi min an yazni bi imra'atin jarihi. Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibanding jika ia berzina dengan istri tetangganya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa pendapat kalian tentang hukum mencuri? Mereka menjawab, haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yasriqar rajulu min ashrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya dibanding jika ia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Agar tidak disalahpahami, hadis ini bukanlah berarti zina dan mencuri kepada selain tetangga tidak berdosa. Hal-hal itu tentunya juga berdosa, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi. Namun perbuatan itu semakin keras ancaman dosanya ketika dilakukan terhadap tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan buruk tersebut. Inilah beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait interaksi kita dengan tetangga, khususnya wanita muslimah. Semoga ini menjadi nasihat yang berharga. Dan semoga Allah mengkaruniakan Anda dan kita semua taufiknya untuk melaksanakan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah. Namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki, dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezoliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi SAW, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati. dan menginspirasi.

0: Pentingnya menjaga pandangan. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, banyak orang yang berlatih untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi agamanya rusak gara-gara tidak mampu menjaga pandangannya. Dikutip dari kitab Ghidha'ul Albab jilid 1 halaman 100. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan Ibnu Jauzi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara menjaga pandangan dengan terjaganya kualitas iman seseorang. Kedua, di antara sebab rusaknya agama seseorang adalah ketidakmampuannya dalam mengendalikan pandangan pada sesuatu yang diharamkan. Ketiga, dampak besar dari ketidakmampuan dalam mengendalikan pandangan adalah rusaknya kehormatan dan tidak terjaganya kemaluan. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengendalikan pandangan mata sebelum memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan kehormatan. Terakhir, bekal awal meniti anak tangga kesolihan adalah berusaha menjaga pandangan mata. Sebaliknya, bekal awal memasuki jurang kerusakan adalah melepas pandangan tanpa kendali dan batas. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang sangat dihormati dalam dunia ilmu hadis dan tafsir. Beliau lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya, Yahya bin Abi Katsir memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ilmu agama Islam, terutama dalam bidang hadis dan tafsir. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia keilmuan sangat penting untuk dipelajari oleh generasi umat Islam setelahnya. Berikut adalah biografi singkat tentang Yahya bin Abi Katsir yang mencakup perjalanan hidupnya, kontribusinya, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Abi Katsir dilahirkan di daerah Yaman. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir al-Yamani. Ayahnya bernama Abi Katsir, yang merupakan seorang pria yang saleh dan berilmu. Meskipun tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentang keluarganya, banyak yang berpendapat bahwa Yahya berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya derajat keilmuan Yahya bin Abi Katsir di kalangan para ulama pada masanya. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat besar dalam mencari ilmu. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan belajar kepada para ulama yang terkenal pada zaman itu. Salah satu guru utama beliau adalah Al-Qoma bin Qais, seorang ulama besar yang banyak berperan dalam pengembangan ilmu hadis di kalangan tabi'in. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama-ulama lainnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan banyak sahabat Nabi lainnya. Selama tinggal di Madinah, Yahya bin Abi Katsir menghabiskan waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Bahkan menurut beberapa riwayat, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Yahya bin Abi Katsir terkenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam bidang hadis dan tafsir. Beliau tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat, tetapi juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang andal. Banyak dari riwayat hadis yang beliau sampaikan termuat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Yahya bin Abi Katsir juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tafsir Al-Quran, yang membuatnya dihormati sebagai salah satu mufassir yang terkemuka pada masa itu. Dalam bidang hadis, Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi dalam memilih hadis-hadis yang sahih. Beliau sangat selektif dalam meriwayatkan hadis yang hanya menerima hadis dari perawi yang terpercaya. Salah satu ungkapan yang terkenal dari beliau adalah, ilmu tidak akan dapat diraih dengan kenyamanan tubuh. Hal ini menggambarkan betapa besarnya usaha yang beliau lakukan dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Selain itu, Yahya bin Abi Katsir juga banyak berinteraksi dengan para ulama besar pada masanya, seperti Al-Auza'i, yang merupakan guru dari para imam besar dalam dunia fikih. Beliau mengembangkan ilmu fikih melalui pemahaman hadis yang didapatkannya dan menjadikannya sebagai sumber utama dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Yahya bin Abi Katsir memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat pada masanya. Beliau tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid dan majelis ilmiah, tetapi juga terlibat dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, beliau memberikan nasihat kepada para penguasa dan umat Islam secara umum tentang pentingnya berpegang pada ajaran Islam yang benar. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir adalah pentingnya kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau selalu mengutamakan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan selalu mengingatkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan duniawi semata. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu atau rendah hati. Meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat luas, beliau tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun banyak orang yang datang untuk belajar dari beliau. Sebagai seorang yang saleh, beliau selalu mengamalkan ilmu yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari, dan beliau selalu menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur dalam dirinya. Salah satu sikap beliau yang sangat mencolok adalah keteguhan dalam berpegang pada prinsip dan ajaran Islam. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara dan selalu menekankan pentingnya menjaga lisan serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Beliau selalu mengingatkan umat Islam untuk berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta selalu mengingatkan umat menjauhi bid'ah yang dapat menyesatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 129 Hijriah di usia yang relatif muda. Meskipun beliau meninggal pada usia yang tidak terlalu tua, pengaruhnya dalam dunia ilmu sangatlah besar. Banyak ulama yang meneruskan ajarannya dan meriwayatkan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dalam perjalanan sejarah, Yahya bin Abi Katsir selalu dikenang sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu agama Islam, baik dalam bidang hadis, tafsir, maupun fikih. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari sedikit ulama yang memiliki kualitas dan integritas yang sangat tinggi dalam menilai hadis dan dalam menjaga sanad yang sahih. Hal ini membuat beliau sangat dihormati oleh para ulama pada masanya dan diakui sebagai salah satu perawi hadis yang terbaik dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Antara lain, yang pertama tentang semangat untuk menuntut ilmu. Yahya bin Abi Katsir mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Meskipun harus berkorban waktu dan tenaga, beliau tetap gigih dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi umat. Pelajaran yang kedua tentang keikhlasan dalam berilmu. Beliau selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada umat. Selanjutnya, yang ketiga tentang kesederhanaan dalam menyampaikan ilmu. meskipun memiliki ilmu yang sangat luas, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Yahya bin Abi Katsir adalah tentang menjaga kualitas ilmu. Yahya bin Abi Katsir sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan selalu mengutamakan keaslian serta kebenaran informasi. Ini adalah contoh betapa pentingnya menjaga kualitas ilmu yang kita sampaikan. Dengan mengenal kehidupan dan kontribusi Yahya bin Abi Katsir, kita dapat lebih menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan umat Islam dan bagaimana seorang ulama dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat luas. Semoga kisah perjalanan hidup Yahya bin Abi Katsir dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba mengkaji perjalanan dakwah Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia terbaik. Beliau mendapatkan gelar sebagai bapak ajaran tauhid, meskipun tentunya seluruh nabi dan rasul sebelumnya sama-sama menyebarkan ajaran tauhid. Tentu ada alasannya mengapa beliau memiliki nama yang begitu harum, sehingga beliau senantiasa dikenang ribuan tahun setelah masa hidupnya. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat khusus yang bernama Surah Ibrahim. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hujah yang sangat kuat mengapa sosok luar biasa ini dijadikan sebuah titik fokus dalam salah satu surat di dalam kitab sucinya. Secara spesifik, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan salah satu episode dalam kehidupan beliau, yaitu serangkaian doa yang pernah diucapkannya dahulu kala. Tentu setiap muslim, khususnya aktivis dakwah, dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari episode ini. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadhal balada amina, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Pendengar rahimakumullah, prasyarat utama dari keberhasilan dakwah adalah adanya keamanan. Jika tempat kita berdakwah tidak aman, maka dakwah tentu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya memerlukan beberapa strategi khusus. Misalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Metode sembunyi-sembunyi ini pernah digunakan pula oleh Nabi Muhammad SAW pada awal masa dakwah beliau, karena pada saat itu pengikut beliau masih sangat sedikit, dan ajaran Islam dianggap sebagai musuh oleh para penyembah berhala, khususnya di Mekah. Kemudian prasyarat berikutnya adalah akidah dari para aktivis dakwah itu sendiri. Bagaimana mungkin ajaran tauhid bisa disebarkan oleh seseorang yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak malu-malu untuk memohon perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar ia dan anak cucunya tidak sampai tergoda untuk menjadi penyembah berhala. Dalam hal ini, beliau telah berpikir sangat jauh. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa berhala bukan hanya batu atau kayu yang dipahat menjadi suatu bentuk dan disembah-sembah oleh manusia. Kekuasaan, kehormatan, ego pribadi, dan uang pun bisa menjadi berhala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar berdoa agar Allah tidak memalingkannya dari tauhidullah kepada berhala-berhala yang kadang sulit untuk diidentifikasi itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa'innahu minni, wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Ya Rabbku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau wahai Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Kita dapat melihat sikap yang menjadi ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, yaitu sikap lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun. Mengomentari masalah penyelewengan akidah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak membenci para penyembah berhala. Sebaliknya, beliau mengadukan keberadaan berhala-berhala tersebut yang dianggapnya sebagai oknum yang menyebabkan banyak orang tersesat. Seseorang yang membenci objek dakwahnya, maka selamanya ia tidak akan berhasil menyelesaikan misi dakwah. Tidak akan ada yang mau mendengarkannya, karena tidak ada orang yang mau dibenci. Dari sini, tugas seorang kader dakwah adalah menyadarkan objek-objek dakwahnya bahwa jalan yang ditentukan oleh Allah adalah jalan yang terbaik. Jika mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka akan menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti beliau adalah bagian dari golongannya. Akan tetapi beliau tidak mengutuk mereka yang menolak dakwahnya. Di sisi lain, beliau juga tidak diperbolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mati dalam kekafiran. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat yang maha penyayang dan maha pengampun. Sekali lagi, jelaslah bagi kita bahwa Rasul yang agung ini, Ibrahim alaihissalam, adalah seseorang yang memiliki hati sangat lembut, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya sekalipun. Selain itu, beliau tidak mengatakan barang siapa yang tidak mengikutiku. Namun beliau menggunakan kata-kata barang siapa yang mendurhakaiku. Artinya, beliau tidak menuntut orang-orang untuk mengikutinya tanpa sebab. Durhaka adalah istilah yang kita gunakan ketika ada seseorang yang tidak menunaikan hak kita, sementara kita telah menunaikan haknya. Seorang anak yang melawan orang tua disebut durhaka. Demikian juga orang tua yang tidak memberikan hak-hak pada anaknya. Dengan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam

0: Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang pahlawan Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang matematikawan Muslim yang banyak berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Khawarizmi pada tahun 780 Masehi. Namanya mulai banyak dikenal pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun dikenal sebagai seorang pemimpin yang memprioritaskan perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan bila ia berteman akrab dengan banyak ilmuwan masyhur, termasuk Al-Khawarizmi. Khalifah menjadikan Al-Khawarizmi sebagai anggota Bait Al-Hikmah di kota Baghdad. Hampir sebagian besar kesuksesan yang dicapai oleh Al-Khawarizmi, seperti tulisan tentang astronomi dan karya di bidang aljabar, didedikasikan untuk Khalifah Al-Ma'mun. Di pihak lain, Khalifah memberikan perhatiannya kepada karya Al-Khawarizmi dengan memberikan berbagai penghargaan. Al-Khawarizmi berkontribusi di bidang aritmatika. Karya aritmatika Al-Khawarizmi berjudul kitab Al-Jam'a wa Tafriq bi Hisab Al-Hin yang ditulis setelah ia mengerjakan karya fenomenalnya, yakni Al-Jabbar. Versi berbahasa Arabnya telah hilang, tetapi versi bahasa Latin ditemukan pada tahun 1857 Masehi di perpustakaan Universitas Cambridge. Kopian tersebut diyakini merupakan tulisan aritmatika Al-Khawarizmi yang diterjemahkan oleh Adelard of Bath pada abad ke-12 Masehi. Karya Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai buku pelajaran pertama yang ditulis dengan menggunakan sistem bilangan desimal. Meskipun masih bersifat dasar, tetapi ini merupakan titik tolak pengembangan ilmu matematika dan sains. Karya ini menjadi penting karena merupakan notasi yang pertama kali menggunakan basis angka Arab dari 1 sampai 9. Dan 0 merupakan pola nilai penempatan. Karya ini masih dilengkapi pula dengan aturan-aturan yang diperlukan dalam bekerja dengan menggunakan notasi bilangan Arab dan penjelasan tentang 4 basis operasi perhitungan, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di antara notasi bilangan Arab yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi, yang paling penting adalah notasi nol. Meskipun notasi ini disimbolkan dengan sebuah ruang kosong dalam satu rangkaian angka, benda dengan bentuk lingkaran kecil ini merupakan salah satu temuan matematika yang terbesar. Notasi nol juga membuka jalan bagi konsep penulisan bentuk positif dan negatif dalam aljabar. Masyarakat Hindu menggunakan kata sunya untuk penulisan nol yang mengandung makna kosong atau hampa. Al-Khawarizmi mengganti kata sunya dengan sifr. Setelah diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi, simbol notasi nol dikenal secara luas dengan digunakan selama 250 tahun dalam dunia Islam sebelum bangsa Eropa datang dan mengenal simbol tersebut. Karya aritmatika Al-Khawarizmi membawa pengaruh besar di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil kerjanya menghadiahkan para ahli matematika sebuah alat bantu yang terus digunakan sejak awal abad ke-9. Salah satu karya monumental Al-Khawarizmi adalah Kitab Al-Jabar Wal-Muqabbalah. Buku yang ditulis antara tahun 813 sampai 833 ini berkaitan dengan teori persamaan linier dan kuadrat dengan satu variabel yang tidak diketahui, sebagaimana dasar perhitungan yang berkaitan dengan bilangan binomial dan trinomial. Aljabar sendiri berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaannya yang pertama, seperti menguraikan angka pecahan. Adapun artinya dalam istilah matematika,

0: adalah menambah sejumlah angka tertentu untuk dua tambahan dengan tujuan memudahkan penyelesaiannya. Sementara al-muqabalah atau persesuaian artinya menyamakan antara satu angka dengan angka yang lain dan menghasilkan suatu angka. Para sejarawan meyakini bahwa karya Al-Khwarizmi yang berjudul Kitab Al-Jabar wal-Muqabalah ini merupakan literatur pertama dalam sejarah yang memunculkan istilah Al-Jabar. Al-Khwarizmi sendiri menyebutkan dalam pengantar bukunya bahwa Khalifah Al-Ma'mun memberikan dukungan penuh dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa ilmu Al-Jabar telah ada di tangan orang lain selain Al-Khwarizmi. Alasannya cukup sederhana, yakni munculnya ilmu Al-Jabar memerlukan perpaduan antara sistem penjumlahan angka-angka India dengan kaidah dan teori arsitektur Yunani. Jadi tidak mungkin Al-Jabar dikenal sebelum Al-Khwarizmi. Sebelumnya, rumus-rumus Al-Jabar tidak pernah ada. Untuk mengganti X dan Y, Al-Khwarizmi menggunakan nilai yang tidak diketahui dengan kata sesuatu atau akar, dan perempatannya ditunjukkan dengan kata harta. Bagian pertama tulisan Al-Jabar Al-Khwarizmi menekankan pada teori-teori yang berkaitan dengan subjeknya. Ini memberi penjelasan terhadap terminologi penulisan dan konsep menulis. Pada bagian kedua, penekanan pada prosedur normal yang mengesahkan penggunaan perhitungan praktis untuk direduksi dengan dasar-dasar Al-Jabar. Bagian akhir tulisannya berkenaan dengan aplikasi Al-Jabar untuk bidang perdagangan, penelitian lapangan, pengukuran bidang geometri, dan terakhir aplikasi pada hukum warisan Islam. Kitab Al-Jabar wal-Muqabalah sangat berarti secara ilmiah dan memiliki nilai yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Khwarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya As-Sanad Hind. Ia juga menulis beberapa karya penting dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu geografi, Al-Khwarizmi menulis buku Siratul Ard dan menulis peta yang lebih detail pada peta yang telah ditulis oleh Ptolemaeus. Seorang orientalis Italia, Carlo Nalino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar mengutip dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan ia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Dengar yang budiman, Al-Khwarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perkembangan peradaban manusia hingga masa sekarang. Pada masa kebangkitan Eropa, untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khwarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkannya dari kebodohan. Akan tetapi setelah Eropa bangkit, mereka benar-benar melupakan Al-Khwarizmi, hingga ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khwarizmi kepadanya. Sementara itu, di dunia Islam, era kontemporer, banyak yang tidak mengenal siapa itu Al-Khwarizmi. Bahkan jika bertanya kepada mereka yang bersekolah di bidang matematika, belum tentu mereka mengetahui kiprah Al-Khwarizmi dalam perkembangan ilmu matematika dan aljabar. Semoga pembahasan ini mengetuk siapa saja untuk lebih menghargai jasa-jasa ilmuwan yang telah berjuang untuk memajukan peradaban manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa saat mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dari lemah dan malas, dari bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Nurun ala. Ya, bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
11: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Di mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-223. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah nisaukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Nah, terkait ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa al-hars berarti tempat mengandung anak. Kemudian firman Allah fa'tu harsakum annasyitum, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya, kalian boleh mencampuri istri kalian sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Qamah dari Abu Nadhr bahwa dia pernah berkata kepada Nafi, mantan budak Ibnu Umar, bahwa sungguh banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi istri dari dubur mereka. Maka ia pun menuturkan, mereka telah berbohong mengenai diriku, tetapi akan kuberitahukan kepada kalian kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika ia sampai pada bacaan Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, Ibnu Umar mengatakan, hai Nafi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini? Jawab Nafi, tidak. Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi istri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan. Nah, ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansor, dan kami menghendaki dari mereka berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tapi hal itu menyakitkan mereka, maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Ansor sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi istri-istri mereka dari arah depan saja. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki, yakni mau lewat depan, mau lewat belakang, selama pada kemaluan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan bahwa mendatangi istri dengan cara lewat dubur ini tidak diperbolehkan, bahkan dilarang oleh syariat, sebagaimana nanti akan diuraikan lebih lanjut. Dan banyak hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Khuzaimah bin Thabit bahwasanya Nabi SAW telah melarang suami mendatangi istrinya dari duburnya. Dan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Allah tidak akan melihat orang yang mendatangi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab Shahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hazm. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasa'i melalui jalur waqi. Dan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Asad bin Bahram dari Abu Juwairah, ia menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mencampuri istri lewat duburnya. Maka dia berkata, engkau telah berbuat kehinaan. Allah akan menghinakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, Atatunal fahishata ma sabakakum biha min ahadim minal adamin? Artinya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Jadi itu adalah jelas-jelas perbuatan yang hina dan keji. Kemudian firman Allah, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, yaitu dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepadanya. Artinya Allah akan menghisab semua amal perbuatan kalian. Kemudian firman Allah, wabashshiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dengan menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Dan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan intim, maka hendaklah ia mengucapkan doa terlebih dahulu, yaitu bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Karena sesungguhnya jika dari hubungan itu keduanya ditakdirkan mempunyai anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh setan selamanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat 223 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: فارتقبهم واصطبر
1: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian yaitu azab? Mereka penduduk neraka menjawab, benar. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: Yahudi.
1: Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

0: Boden.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

0: Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama. Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah. Senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional

0: dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah.
1: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
2: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh. Amanah dan sesuai sunnah, insya Allah. Mazal sahmul amr.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para suami yang terjangkit sifat cemburu buta. Dia merasa cemburu pada istrinya dari semua orang, sehingga istri dilarang mengunjungi atau dikunjungi, meskipun itu dari keluarga atau mahramnya. Suami tidak bisa menerima jika pintu rumahnya terbuka atau jika ia berangkat kerja, seluruh pintu ditutup, kunci dibawanya, dan setelah pulang, seluruh kamar dikelilingi dan diamati. Sampai-sampai bila orang tua atau mahramnya dari istrinya datang berkunjung, maka harus menunggu di luar rumah sampai suami yang pencemburu itu datang. Sungguh ini bisa menjadikan istri dan kerabatnya merasa tersinggung dan marah karena merasa tidak dihargai. Pada para suami yang memiliki sifat demikian, rasalah lebih adil dan tepat jika dikatakan padanya, yang engkau lakukan itu bukan termasuk cemburu yang benar menurut agama. Juga bukan kecemburuan yang benar-benar disebut laki-laki. Itu tidak lebih sekedar kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dengannya engkau telah membelenggu istrimu dari hak syar'inya. Dalam keadaan demikian, istrimu seperti bukan makhluk hidup, padahal bukan pula benda mati. Engkau telah memadamkan cahaya kemuliaan dan kehormatannya. Nama baiknya akan menjadi pembicaraan di tengah publik. Jika sang suami termasuk orang muslim yang benar, yang berpegang pada akhlak dan etika Islam, tentu ia akan melaksanakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kebalikan dari sikap cemburu buta ini, ada seorang suami yang terpesona dengan peradaban modern, ya, dan kemewahan duniawi. Maka diajaklah istri pergi ke tempat-tempat hiburan, diberikanlah kebebasan kepada istri untuk berkenalan dengan orang lain yang baik maupun yang buruknya. Hingga akhirnya si istri pun melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ternyata kemudian si suami merasa cemburu. Sesampai dia ke rumah, dihitunglah kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat istrinya, hingga terjadi perselisihan di antara mereka. Namun suami ini tetap lalai dan belum menyadari keteledorannya. Dia selalu saja membuka pintu rumahnya bagi siapapun, kawan-kawan atau koleganya. Dia tidak merasa jika mereka datang saat ia tidak ada. Hingga akhirnya, jika telah ada berita buruk tentang kehormatan istrinya, dia baru menyadari kelengahannya. Cemburu lagi, marah besar dan naik pitam. Padahal saat itu kecemburuannya tak lagi bermanfaat. Kecemburuannya adalah kecemburuan yang dibenci, yang tidak membuahkan apa-apa selain kehancuran mahligai rumah tangga. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sang suami meninggalkan kecemburuan yang palsu itu. Kemudian ia menggantikan dengan kecemburuan yang dibenarkan agama, yakni kecemburuan lelaki sejati, kecemburuan yang bijak dan tidak membabi buta. Itulah kecemburuan yang dicintai Allah Azza wa Jal, yang tidak mungkin menjadi sebab timbulnya hal-hal negatif di kalangan orang-orang baik dan terhormat. Demikian, dengan hidayah Allah dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di atas nilai-nilai yang utama inilah kebahagiaan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat akan tercapai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa sesuai fitrahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Kedua, bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual, baik gay dan lesbi, semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Ketiga, bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama jenis. Keempat, bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur, semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Kelima, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti yang disebutkan tadi sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Keenam, bahwa terhadap kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi, serta pelaku pencabulan. Dan ketujuh, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Ketiga, homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Keempat, pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman had dan atau takzir oleh pihak yang berwenang. Kelima, sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar. Keenam, pelaku sodomi dikenakan hukum takzir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Ketujuh, aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir. Kedelapan, aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. Kesembilan, pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tadi dikenakan hukuman takzir. 10. Dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Dan ke-11, melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar rahimakumullah, insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali fenomena yang kita saksikan ya tentang perkumpulan-perkumpulan dari para muslimah ya, baik yang ada di rumah-rumah ya, berkumpul dengan tetangganya, atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu banyak wanita-wanita yang berkumpul dengan sesama wanita lainnya, kemudian terjadi banyak interaksi ya, karena mereka sifatnya sering berbicara ya, banyak berbicara, banyak berdebat, berjidal. Dan disayangkan dari pembicaraan-pembicaraan itu ya, yang terjadi di majelis-majelis mereka itu banyak yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah majelis mereka itu menjadi majelis susu, majelis yang merugikan. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkaji hal ini, apa saja dampak negatifnya ketika kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita. Kemudian apa saja dampak positif ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis kita, sehingga kita bisa menghindari majelis-majelis yang akan merugikan kita, yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tarah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk di majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bersalawat kepada nabi mereka, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kerugian atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memberikan ampunan, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu majelis yang tidak diadakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majelis susu atau majelis yang penuh dengan kerugian. Ya, majelis yang jelek. Ya, majelis yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang ada di majelis itu ketika mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam pembicaraannya, maka mereka ketika berdiri itu diserupakan dengan bangkai keledai. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum yang mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka berdiri dari majlis mereka. Ya, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai. Ya. Seperti bangkai keledai, dan mereka mendapatkan kerugian. Ya, ini kerugian orang-orang yang duduk-duduk di satu majelis, ya, di satu tempat duduk, tapi tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, boleh kita kadang-kadang kita bercanda, ya, asalkan tidak keluar dari batasan syariat yang ada. Tidak boleh kita bercanda pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Jangan sampai demikian. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim meskipun apa? Bercanda, ya. Jangan sampai kita membuat teman kita merasa ketakutan dengan candaan kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa rajadan." Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun serius. Bercanda saja tidak boleh, apalagi serius, ya. Misalkan kita ambil di luar salah satu sendal teman kita, ya. Kita misalkan ada orang nyimpan sendalnya di sini, kita simpan di sana, satu di sini, satu di sana. Wah, ini kan bikin teman kita apa? Kebingungan, merasa sedih. Aduh, sendal. Bingung dia. Nah, ini jangan sampai. Tidak boleh seseorang mengambil barang milik saudaranya meskipun bercanda, apalagi serius, ya. Ngambil sendal orang lain serius, nah ini tidak boleh. Tidak boleh demikian. Diriwayatkan bahwa pernah terjadi, ya, ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, dia memiliki cambuk, ya. Nah, cambuknya ini disembunyikan. Disembunyikan oleh teman yang lain. Maka ketika bangun dia cari-cari, ya, mana cambuk saya? Jadi ada di raut wajahnya apa? Rasa khawatir, sedih, ya. Miliknya apa? Hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menjadikan muslim yang lainnya merasa sedih, merasa takut, ya, merasa galau mungkin, ya, dengan candaan kita, apalagi kalau sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Kita lihat, ya, banyak di zaman sekarang karena ingin ditertawakan oleh orang, atau bahkan tujuannya baik, ingin mencairkan suasana, tapi isinya buruk, isinya dusta. Ini tidak boleh. Tidak boleh berdusta meskipun dalam apa? Bercanda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, ya. Telah menjanjikan apa? Surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun apa? Dia bercanda. Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Wabi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Wabi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di pihak yang benar, dan menjanjikan sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun apa? Bercanda. Dan menjanjikan istana di bagian atas surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disebutkan, beliau bercanda isinya apa? Benar, kejujuran. Beliau bersabda, "Inni la amzah wala aqulu illa haqqan. Nah, betul. Saya bercanda, tapi aku tidak mengatakan apa kecuali kebenaran atau kecuali jujur, ya, benar perkataan. Dan kita lihat, ya, ketika banyak sekali orang-orang di televisi kita lihat banyak sekali bercanda, dusta, bahkan na'udzubillah min zalik, sampai-sampai mereka memperagakan laki-laki seperti apa perempuan misalkan, ya, ini dalam bercanda misal, ini tidak boleh. Orang yang berkata dusta saja dalam bercanda ini mendapatkan ancaman yang sangat ngeri sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lah, wailun lah, celaka. Bahkan sebagian ulama mengatakan neraka wail, ya, bagi orang mana, bagi orang siapa, bagi mereka yang berbicara dusta. Seseorang yang berbicara dusta untuk ditertawakan oleh orang lain, ya, berbicara isinya dusta, tujuannya untuk apa? Ditertawakan oleh orang lain. Wairunlah, wairunlah, celaka, celaka dia, celaka dia.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Solahuddin. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa, nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, kita anggap itu semua berjalan secara otomatis, yang hari-hari ini kita baru sadar bahwa itu semua ada yang mengatur, bahwa itu tidak berjalan otomatis, bahwa semua yang Allah berikan itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kelancaran. Misal saat ini kita sedang, banyak di antara kita yang sedang mengalami kekeringan, baru sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Padahal sebelum-sebelumnya jarang di antara kita sadar bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Allah berikan secara gratis, tetapi Allah yang mengaturnya. Sehebat apapun usaha kita mendapatkan air ketika musim kekeringan, cukup sulit dan cukup lumayan menyusahkan. Begitupun udara, setiap hari kita hirup, setiap hari kita nikmati, dan jarang di antara kita bahwa menyadari bahwa udara yang Allah berikan adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang menyia-nyiakan nikmatnya bernafas. Allah kasih kita nafas sampai hari ini, kemudian kita gunakan nafas kita untuk sesuatu yang bahkan melanggar aturan-aturan Allah, melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba ataupun kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, dan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya adalah nikmat bermajlis, nikmat sama-sama dalam ketaatan, berjamaah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu bukanlah hanya rangkaian kata alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur itu bukan hanya ritual tumpengan atau bagi-bagi kebuli, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan karunia yang begitu banyak dari Allah, nikmat yang begitu banyak dari Allah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu di dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang penting, sehingga orang-orang yang berilmu Allah berikan keistimewaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah kehidupan bagi kita. Orang ketika berjalan tanpa ilmu, maka dia seperti orang yang tidak punya kehidupan. Kita butuh ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Ketika kita hidup tanpa ilmu, maka kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika kita hidup tanpa ilmu, seperti kita berjalan tanpa petunjuk arah kemana kita harus berjalan dan kemana tujuan kita. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu, ingat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk kita? Bukan perintah tentang sholat, bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang berdakwah, bukan perintah tentang berjihad. Tetapi perintah yang Allah pertama kali turunkan untuk kita adalah Iqra, bacalah. Bacalah. Ya. Karena dengan membaca kita akan tahu bagaimana ataupun jalan mana menuju kebaikan. Dengan membaca atau dengan berilmu kita akan tahu mana jalan menuju kebinasaan. Dengan berilmu kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dengan ilmu kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Dengan ilmu kita tahu bahwa birrul walidain punya keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup kita berpasangan dengan pasangan-pasangan halal kita adalah untuk menimba pahala. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana jalan yang baik, mana kebaikan dan jalan yang buruk, dan jalan menuju keburukan. Dan menuntut ilmu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar amalan yang tanpa makna. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar amalan yang remeh-temeh. Karena dengan ilmulah bisa kita menentukan di jalan yang benarkah kita ada atau jalan yang salahkah kita ada. Jadi bermajlisnya kita di tempat ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ala kadarnya, sekedar daripada-daripada. Tetapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah realisasi dari keimanan kita. Bukankah kita tahu bahwa iman itu ada 4 atau 3 unsur? Di antara unsur iman itu ada qaulul qalbi ataupun perkataan ucapan hati. Ucapan hati itu adalah ilmu yang kita yakini kebenaran. Tidak mungkin ada amalan ataupun realisasi iman dalam bentuk amal ataupun ucapan lisan kalau tidak ada ilmu dalam hati kita. Atau mungkin ada di antara kita mengamalkan ataupun melakukan amal jawarih sebagai bentuk keimanan, tetapi ketika tidak ada unsur qaulul qalbinya, tidak ada unsur ilmunya, bisa cacat keimanan kita. Ibadah kita mungkin sah, tapi juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa berdasarkan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, ataupun orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa jadi kerusakan lebih banyak yang dia dapatkan daripada kemaslahatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak mungkin ada iman dalam bentuk amal kalau qaulul qalbi kita, ucapan hati kita, yang dikatakan ucapan hati itu adalah ilmu yang diketahui oleh hati dan diyakini, dibenarkan oleh hati kita. Itulah salah satu unsur iman. Jadi ilmu itu salah satu unsur keimanan di dalam diri kita. Kita sudah sering diajarkan oleh murabi-murabi kita, guru-guru kita, bahwa iman, unsur-unsur iman itu jangan sampai hilang dari diri kita. Hilang satu unsur iman, yang paling penting bisa hilang keimanan kita, atau paling tidak berkurang keimanan kita. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di surat dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilma. Tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan dengan ayat ini saja cukup menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa utamanya orang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan manusia termulia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Berapa kali kita meminta Rabbi zidni ilman? Sudahkah selama ini kita minta ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing langsung oleh wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lantas mari kita tanya pada diri kita, berapa kali sehari kita meminta tambahan ilmu? Mungkin selama ini doa-doa kita hanya Allahumma inni as'aluka fulusan katsiran, ya. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan gitu ya. Tapi banyak di antara kita lupa untuk Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ayat ini juga berindikasi tentang keutamaan ilmu yang sangat besar. Karena Allah langsung memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan apapun selain Rabbi zidni ilman. Ya. Tidak ada Rasulullah diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan kebaikan, maka Allah faqihkan dia tentang agama ini, Allah fahamkan dia tentang agama ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memahami bagian demi bagian dari agama kita. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah hampir hafal man salaka tariqan, siapa yang berusaha, siapa yang meniti jalan memahami ilmu, menuju tangga-tangga ilmu, Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan kita pun untuk mengawali amal-amal kita dengan mengetahui ilmunya itu sendiri, ya. Allah perintahkan kita sebelum mengamalkan sesuatu untuk mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran fa'lam, ilmui dulu, kemudian ditutup wastaghfir li dzanbika, istighfar terhadap dosa-dosa engkau adalah amal. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dilakukan, harus dipunyai sebelum kita beramal. Kita mau membuat sesuatu, kreasi, membuat makanan, membuat program-program, itu kan harus berdasarkan ilmu, ya. Membuat cilok yang kelihatannya gampang saja, kalau ilmunya salah, gak jadi-jadi, ya. Tentu harus diawali dengan ilmu, dan ilmu yang benar, ya. Ingin sholat, kita harus tahu ilmu sholat. Ingin puasa, kita harus tahu ilmu puasa. Ingin berbisnis pun, ingin jualan pun, kan harus tahu ilmu jualannya. Ada aturan-aturan di Islam untuk berjualan. Ada halal haram dalam berjualan. Ada jualan-jualan yang dihalalkan. Ada jualan-jualan yang dibolehkan. Ada yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita mau jadi tukang bisnis pun, tukang jualan pun, ya, mau jadi pengusaha pun, ada ilmunya diatur dalam Islam. Ada batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya berikan di dalam berislam, ya, berbisnis ataupun berdagang, ya. Apalagi kita mau beragama yang benar, tentu harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu itu yang akan sukses di antara kita sebagai penuntut ilmu adalah man sabata, kata para ulama terdahulu kita. Siapa yang tetap, ya, siapa yang menetap mengilmui sesuatu, tidak bosan. Ya, karena Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam ketetapannya, di dalam keputusannya, qada dan qadarnya atau takdirnya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tetapkan, terhindar dari unsur kesia-siaan atau dari maksud yang tercela atau dari perbuatan yang zalim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dia adalah As-Salam, zat yang maha sejahtera dan terhindar dari segala macam bentuk aib, cacat dan kekurangan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan agamanya adalah terhindar dari terjadinya kontradiksi, ada pertentangan, ya, satu dengan yang lain, atau ada ketidakjelasan. Tidak ada sedikit pun, ya, itu terjadi pada syariat atau agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu al-Islam. Kemudian apalagi? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, nikmat karunia, pemberiannya ini, ya, terhindar dari pamrih atau mengharap imbalan dari pihak yang diberi atau dari makhluk. Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah tidak membutuhkan balas dari hambanya. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberi, menahan pemberian kepada makhluk yang ia kehendaki, berarti ia adalah bakhil atau takut berkurang kekayaannya. Tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya adalah semata-mata karena kebaikannya. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dan sebaliknya, ketika ia menahan pemberian, tidak memberikan kepada hamba-hamba yang juga ia kehendaki, itu semata-mata karena kebijaksanaannya. Ya, sama sekali tidak ada unsur kebakhilan atau ketidakmampuan untuk memberi. Tidak ada unsur itu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala atau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mencakup atau tercakup dalam kita memahami makna salam? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa, ia bersemayam di atas arasy atau singgasananya, bukan berarti Allah membutuhkan makhluknya. Sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan apa saja yang segala makhluknya. tetapi makhluknya lah yang hakikatnya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri tidak butuh kepada arasy atau penopang arasy sekalipun, atau malaikat yang menopang arasy. Dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tingginya kedudukannya tidak bisa dijelaskan kaifiat atau takyif, bagaimana caranya. Dia tidak sama sekali membutuhkan pelindung sedikitpun. Bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwa kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari semua anggapan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kesempurnaannya tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Allah Maha Tinggi dari semua yang semua sifat yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Tadi kita telah jelaskan, Allah adalah zat yang maha hidup dan ia terhindar dari kematian. Ia tidak mengantuk atau tidak dihinggapi kantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dari penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang makna as-salam ini, dan kita sebagai seorang beriman tentu harus memetik buah dari keimanan kita kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-salam.

Orang mukmin tidak akan ragu untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan penghambaan atau ubudiyah yang paripurna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terhindar dari semua sifat kekurangan sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Tidak ada satupun ya aib kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengimani sifat Allah yang termaktub dalam namanya salam, maka seorang mukmin akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih dicintai olehnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa buah yang dapat kita petik dari keimanan kita. Kemudian selanjutnya yang keempat, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam makna assalam, maka seorang mukmin akan merasa tentram ketika ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan karakter tawakal. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dia yakin dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sejahtera, yang terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Adapun para penguasa di dunia yang dimintakan bantuan menguasai dengan penguasaan yang terbatas, maka kekuasaan mereka sesungguhnya tidaklah kekal. Mereka tidak mampu sekalipun untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Ya, apatah lagi ya melindungi orang lain. Adapun kita seorang mukmin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, menyandarkan seluruh kehidupan kita, meminta ketika sulit, meminta hajat kebutuhan yang kita butuhkan. Semua itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha memberi. Dialah Rabb yang malu ketika hambanya meminta tidak diberi. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan hanya kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita menyandarkan semua hal ihwal keadaan kehidupan kita. Bahkan kematian kita juga kita persembahkan lillahi rabbil alamin, sebagaimana Allah firmankan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam namanya itu assalam, maka sesungguhnya tiap kali dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tambah kenal seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, tambah besar ya tingkat keimanan orang tadi. Iman jangan lupa bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan salah satu faktor yang akan menambah kuatnya keimanan seorang adalah ketika ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tambah kenal, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, akan bertambah keimanannya. Ini nikmat yang sangat besar dan kunci untuk meraih kebaikan ya di dunia dan di akhirat. Sehingga seringkali kita mengingatkan diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji ya asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang merasakan kenikmatan yang paling puncak, yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan sungguhnya kenikmatan yang tertinggi di akhirat kelak bagi penghuni jannah, ahlul jannah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu dengan atau ketika mereka memandang pada wajahnya yang maha mulia. Di akhirat kelak demikian kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu ahlul jannah, dengan memandang wajahnya. Adapun kenikmatan yang tertinggi di dunia adalah ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika kita
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang

0: benar bahwa dialah as-salam dan hanya darinya yang berasal as-salam, yaitu kesejahteraan. Ini artinya hendaklah kita ketika menginginkan kesejahteraan, menginginkan keselamatan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, atau masyarakat kita, ini tidak akan pernah bisa kita raih dan kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan beriman kepadanya, dengan beriltizam, mengikuti syariatnya, dengan mengikuti tuntunannya, dengan berpegang teguh pada tali agamanya, baik secara individu, baik secara keluarga maupun masyarakat secara umum. Jadi setiap kali tambah dekat seorang mukmin, tambah kuat ia berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berhak untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala as-salam, dan darinya berasal kesejahteraan. Demikian yang dapat kita bahas dan kaji. Wallahu a'lam bishawab.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jika hendak berbicara maka jauhi at-ta'adzum, sifat berlebihan dalam berbicara. Dia sombong dalam berbicara, membangga-banggakan perkataannya, atau tafasuh, memfasih-fasihkan perkataannya, dipilih atau sengaja mencari kata-kata yang jarang diketahui oleh orang. Banyak nih ngetren, memilih kata-kata yang jarang diketahui oleh orang sehingga tidak ada yang mengerti kecuali sedikit dari manusia, hanya kaum terpelajar dari kalangan S2 ataupun S3 misalkan ya. Dia sengaja mencari kata-kata semacam itu dengan tujuan tafakhur, dengan tujuan menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini sangat dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang semacam ini, jika memang tujuannya untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadukum ilayya abghadukum minni majlisan yaumal qiyamah atharatharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu atharatharun, orang-orang yang banyak berbicara, dan al mutasyaddiqun wal mutafaihikun, dan orang-orang yang membuat-buat perkataan atau memfasih-fasihkan perkataannya dengan perkataan-perkataan yang aneh, dengan perkataan-perkataan yang jarang diketahui oleh orang lain, dengan tujuan untuk membanggakan diri. Tapi jika tujuannya tidak hal itu, jika tujuannya agar kita mengerti buku yang kita pelajari, atau jika tujuannya untuk membantah sebuah kaum yang senantiasa berkata-kata semacam itu, maka silahkan. Tapi jika tujuannya adalah ta'adzum, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambu selanjutnya, iyyaki wa iktharad dhahak. Jauhi dari banyak tertawa. Karena kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Seorang muslimah dia harus bisa memilah dan memilih perkataan yang akan diucapkannya. Berpikir dahulu, kemudian diucapkan. Dan jangan banyak tertawa. Karena junjungan kita, Rasulullah SAW pun adalah orang yang banyak menangis. Dalam satu hadisnya beliau SAW mengatakan, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya keimanan kita atau pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika teringat dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia yang kita kenal? Maka kita akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah dan meminta dijauhkan dari an-nar. Dan seorang muslimah ketika dia meyakini perkataan yang akan dia ucapkan akan membawakan mudarat bagi dirinya, maka dia harus diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, maka diam itu lebih selamat daripada kita harus menyesal tidak bisa menarik perkataan. Bahkan banyak gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah. Gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dikarenakan ucapan. Kemudian, di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan juga jangan menghinakan orang lain. Istighfaf. Menghinakan atau membantah perkataan orang lain yang ini akan bisa menghinakan saudara kita, itu jangan. Hati-hati. Ini jelas akan menyakiti hati kaum muslimin. Dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah wala wal bara, kita diharamkan untuk menyakiti hati kaum muslimin. Dan termasuk menyakiti hati kaum muslimin ketika sering memutus perkataan orang lain atau membantahnya, bahkan menghinakannya. Ya, membantahnya dengan tujuan merendahkannya. Beda kalau kita membantah sedang berdebat gitu ya, sedang berdebat kita membantah perkataan yang batil, ini jelas satu kebaikan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh bermujadalah dengan cara yang baik. Tapi jika membantah dengan tujuan menghinakan orang lain, ini jelas satu tindakan yang akan merugikan diri kita.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mutiara Syair.

Kaulah raja di raja. Di setiap senja, kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, maha kuasa tak terhingga, maha sempurna tiada celah, menebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya dikaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna, hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana, sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku, duli baginda, tubuhku bergetar takut padamu, mataku berderai mengingat dirimu, hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu, sembah sujudku, hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang kewajiban bersuci dalam Islam. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti aib, dosa, maksiat dan lain sebagainya? Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal lain yang hukumnya sama dengan sholat. Misalnya berwudu untuk orang yang hendak sholat, mandi bagi orang yang junub, serta membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan pemeluknya, khususnya tatkala dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat dari beberapa perintah dan anjuran berikut ini. Pertama, hukum bertoharoh atau bersuci adalah wajib. Toharoh atau bersuci dari segala bentuk najis adalah wajib jika diketahui dan mampu melaksanakannya. Keharusan suci dari najis ini adalah panduan syariat Islam agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Bersihkanlah pakaianmu. Pendengar, selanjutnya yang kedua, syariat berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah oleh kalian, tangan kalian sampai dengan siku. Sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah berwudu tatkala hendak melaksanakan sholat. Namun perintah wajib itu harus dilakukan bagi orang yang berhadas. Sedangkan bagi yang masih suci, perintah itu sunnah. Perintah wudu bagi yang hendak sholat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan umatnya dalam keadaan suci tatkala menghadap Rabbnya. Bahkan pelaksanaan wudu pun harus sempurna sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ditegaskan dalam sabdanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah bagi para pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudu dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini bahwa wajib memperhatikan anggota-anggota wudu dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun anggota wudu. Lalu nas hadis menyebutkan kedua tumit dan anggota-anggota lainnya dikiaskan padanya karena ada nas-nas lain yang menyebutkan seluruh anggota-anggota wudu. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak baik dalam berwudu. Dengan demikian pendengar, Syariat wudu dan wajib menyempurnakan pelaksanaannya adalah bukti konkret bahwa agama Islam benar-benar memberikan perhatian akan kebersihan dan kesucian, terutama tatkala hendak melaksanakan ibadah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, bahwa bukti Islam sangat memperhatikan kesucian adalah adanya perintah syariat mandi junub. Secara umum, mandi merupakan kegiatan membersihkan badan, terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadas, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar dalam keadaan bersih, terutama tatkala hendak beribadah. Adapun mandi yang dimaksudkan dalam syariat Islam adalah mandi junub, yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub bersifat ta'abbudi, yaitu murni hanya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi junub bertujuan menghilangkan hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi janabah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar, maksud hadas dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan, atau hal-hal lain yang membatalkan wudu. Jadi hadas adalah deskripsi hukum yang diperkirakan terjadi pada anggota tubuh. Keberadaannya menghalangi ibadah yang menjadikan toharoh sebagai syarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, Islam memberikan perhatian kebersihan badan. Agama Islam menyuruh kepada para pemeluknya 14 abad yang lalu agar memperhatikan kesehatan dan kebersihan kuku, bulu ketiak dan bulu kemaluan. Gerakan kebersihan jasmani ini mengandung dampak positif, bahkan sesuai dengan ilmu kesehatan modern masa kini. Dengan demikian, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala, Al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa nadful ibti wa qassus syaribi." Ada lima hal yang termasuk fitrah, atau lima perkara yang termasuk fitrah. Khitan, memotong rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan memangkas kumis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah menetapkan batas paling lama seseorang dibolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wuqita lana fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati an la natruka aktsara min 40 lailatan." Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pendengar pembahasan kewajiban bertoharah atau bersuci dalam syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak salah satu kisah penuh makna dan keteguhan hati dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kisah ini adalah tentang upaya seorang pemuda Quraisy bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu yang ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghalangi perjalanan beliau. Namun, kisah ini ternyata berakhir dengan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Setelah kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah, mereka sangat marah dan cemas akan pengaruh beliau yang semakin besar di Madinah. Untuk itu mereka menetapkan sayembara dengan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, 100 ekor unta adalah hadiah yang luar biasa besar pada masa itu, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Salah satu yang tergiur dengan hadiah itu adalah Suraqah bin Malik. Mendengar sayembara itu, Suraqah merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan harta yang sangat berharga. Namun di balik niatnya yang mengejar dunia, Allah justru menetapkan hidayah yang akan mengubah jalan hidup Suraqah selamanya. Suraqah mengetahui bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sedang dalam perjalanan hijrah melalui padang pasir. Saat ia menemukan jejak mereka, ia segera memacu kudanya dengan penuh semangat untuk mengejar Rasulullah dan mendapatkan hadiah dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Suraqah untuk mengejar Rasulullah tidaklah mudah. Ia harus menyusuri padang pasir yang panas dan penuh tantangan. Ketika Suraqah hampir mendekati Rasulullah, terjadilah keajaiban yang mengubah arah perjalanan. Tiba-tiba kaki kuda yang ditunggangi Suraqah terperosok ke dalam pasir dan tak bisa bergerak. Suraqah pun terjatuh dari kudanya. Ia merasa bingung dan mencoba kembali menaiki kuda tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Namun setiap kali Suraqah mendekati Rasulullah, kudanya kembali terperosok hingga Suraqah menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi Nabi. Pendengar yang dirahmati Allah, Suraqah mulai merasakan ketakutan dan sadar bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan hati yang gundah, ia akhirnya mendekati Nabi untuk meminta perlindungan dan mengakui kesalahannya. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar kudaku dapat berdiri kembali, dan aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi, serta akan menghalangi orang lain yang ingin mencarimu." Melihat ketulusan Suraqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonannya. Rasulullah pun mendoakan agar kuda Suraqah kembali tegak, dan setelah itu Suraqah pun dapat berdiri kembali. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Suraqah yang melihat keteguhan hati dan kelembutan Rasulullah melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri beliau. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah jaminan keamanan kepadaku." Maka Rasulullah pun memenuhi permintaannya dan menuliskan jaminan keamanan yang diberikan kepada Suraqah dengan sehelai tulang sebagai bukti jaminan tersebut. Suraqah menyimpan jaminan itu dan dalam hatinya mulai tumbuh kekaguman dan keyakinan kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum berpisah, Rasulullah mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Suraqah. Beliau mengatakan, "Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu jika suatu hari nanti engkau memakai gelang kekaisaran Persia?" Suraqah merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya di padang pasir bisa memikirkan hal seperti itu? Namun Rasulullah SAW tetap tenang dan yakin dengan janji Allah. Waktu berlalu, dan Suraqah menyimpan pertemuan itu di dalam hatinya. Ia pun kembali ke kaumnya dan menghalangi siapapun yang hendak mengejar Rasulullah SAW dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan hati yang semakin teguh. Pendengar yang berbahagia, janji Rasulullah SAW kepada Suraqah tentang gelang kekaisaran Persia mungkin nampak tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun berlalu dan Islam semakin kuat, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Gelang kekaisaran itu jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Ketika gelang tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia segera teringat akan janji Rasulullah kepada Suraqah. Dengan penuh sukacita, Umar memanggil Suraqah bin Malik dan memakaikan gelang kekaisaran Persia di tangannya. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya terlaksana dan Suraqah merasakan langsung kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah tentang Suraqah ini menyimpan banyak hikmah yang berharga bagi kita. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan penuh resiko, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi beliau dari gangguan para musuh. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Surah ke awalnya memusuhi dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi iming-iming hadiah duniawi. Tetapi akhirnya ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu hidayah menuju Islam. Ketiga, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gelang kekaisaran Persia mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin terhadap janji-janji Allah. Meskipun janji tersebut nampak sulit terwujud, bagi Allah subhanahu wa ta'ala tak ada yang mustahil. Rasulullah telah memberikan contoh terbaik dalam keyakinan dan keteguhan hati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah luar biasa tentang Suraqah bin Malik dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu yakin kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Larangan meminum khamar dan berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 dan 92.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu, dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, serta takutlah kepada Allah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

0: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.
2: Ya ayyuhal ladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
1: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
5: Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah berdirinya Kesultanan Bani Saljuk Romawi yang didirikan oleh Sulaiman Kutlumus. Kisah ini adalah bukti bagaimana kegigihan, strategi dan keimanan mampu melahirkan peradaban baru yang memuliakan Islam. Pendengar yang mulia, Sulaiman Kutlumus adalah salah satu pemimpin besar dari dinasti Saljuk. Ia adalah keturunan langsung dari Kutlumus, sepupu Sultan Alp Arslan. Setelah wafatnya Kutlumus, dalam konflik internal dinasti Saljuk, Sulaiman melanjutkan perjuangan keluarganya dengan membawa visi yang lebih luas untuk Islam. Pada masa itu, wilayah Anatolia atau Asia Kecil menjadi daerah perbatasan yang sering dilanda konflik antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium. Setelah kemenangan besar Alp Arslan di Pelang Manzikert pada tahun 1071 Masehi, wilayah ini mulai terbuka untuk ekspansi umat Islam. Dalam situasi inilah Sulaiman Kutlumus muncul sebagai pemimpin yang berani dan visioner. Pendengar rahmati Allah, berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi adalah hasil dari upaya gigih Sulaiman Kutlumus dalam memanfaatkan peluang pasca Perang Manzikert. Setelah Bizantium mengalami kekalahan telak, banyak wilayah Anatolia yang kehilangan kendali dan menjadi rentan terhadap ekspansi. 1. Penaklukan wilayah Anatolia. Sulaiman Kutlumus memulai dengan mengkonsolidasi kekuatan di Anatolia. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota-kota strategis seperti Iznis dan Konya, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Saljuk Romawi. Dalam setiap penaklukan, Sulaiman memastikan bahwa penduduk lokal diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. 2. Hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Meski sering berhadapan dengan Bizantium di medan perang, Sulaiman Kutlumus juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam berdiplomasi. Ia menjalin perjanjian dengan Kaisar Alexios I yang mengakui keberadaan Kesultanan Saljuk Romawi di Anatolia. Perjanjian ini memberikan stabilitas sementara bagi wilayah tersebut dan membuka peluang untuk memperkuat kesultanan. 3. Pendirian pusat pemerintahan. Sulaiman menjadikan Iznik sebagai ibu kota kesultanannya. Kota ini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan menjadi pusat kebudayaan Islam. Masjid-masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung perkembangan agama dan ilmu pengetahuan. 4. Memanfaatkan kondisi pasca Manzikert. Setelah Perang Manzikert, Bizantium mengalami disintegrasi internal akibat perebutan kekuasaan di dalam istana mereka. Sulaiman dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk menguasai wilayah strategis tanpa menghadapi perlawanan yang terlalu berat. Ia menempatkan garnisun di kota-kota penting untuk memperkuat kendali politik dan militernya. Pendengar yang budiman, Kesultanan Saljuk Romawi memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam dan kawasan Anatolia. Berikut ini adalah pengaruh besarnya. 1. Islamisasi Anatolia. Berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi membuka jalan bagi penyebaran Islam di Anatolia. Dengan pendekatan yang bijaksana, Sulaiman dan penerusnya berhasil menarik banyak penduduk lokal untuk memeluk Islam. Masjid-masjid dibangun di berbagai kota sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2. Stabilitas wilayah. Dengan kepemimpinan yang kuat, Kesultanan Saljuk Romawi menciptakan stabilitas di wilayah Anatolia yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya. 3. Jembatan antara dunia Islam dan Eropa. Anatolia di bawah kendali Saljuk Romawi menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Eropa. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang memperkaya peradaban Islam. 4. Inspirasi bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Kesultanan Saljuk Romawi menjadi pendahulu langsung bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Banyak tradisi pemerintahan dan militer yang dikembangkan oleh Saljuk Romawi diteruskan oleh Utsmaniyah yang kemudian menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. 5. Peningkatan ekonomi dan infrastruktur. Sulaiman Kutlumus mendorong perdagangan antar wilayah dengan membangun jalan-jalan dan tempat persinggahan bagi para pedagang. Infrastruktur ini memperkuat konektivitas antara berbagai wilayah di Anatolia dan memajukan ekonomi lokal. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sulaiman Qutlumis dikenal sebagai pemimpin yang berani, bijaksana, dan adil. Ia tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembangunan peradaban. Kepemimpinannya yang visioner menjadikan Kesultanan Seljuk Romawi sebagai kekuatan yang disegani di wilayah Anatolia. Sulaiman juga dikenal karena perhatian besar terhadap rakyatnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan pemerintahan yang adil dan stabil. Dengan dukungan ulama dan cendekiawan, ia memajukan pendidikan dan keilmuan di wilayah kekuasaannya. Ia memberikan kebebasan beragama bagi penduduk setempat yang membuatnya dihormati oleh berbagai komunitas. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sulaiman Qutlumis yang mendirikan dinasti Seljuk Romawi. Di antaranya, 1. Keberanian dan keimanan. Sulaiman menunjukkan bahwa keberanian yang didasari oleh keimanan kepada Allah dapat menghasilkan perubahan besar dalam sejarah. 2. Pentingnya diplomasi. Meskipun berperang melawan Bizantium, Sulaiman tidak ragu untuk menjalin hubungan diplomatik ketika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. 3. Kepemimpinan yang adil. Sulaiman memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Pentingnya pendidikan dan kebudayaan. Dengan mendirikan pusat-pusat keilmuan, Sulaiman membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. 5. Memanfaatkan peluang. Sulaiman mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan setiap peluang untuk kebaikan umat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi dan strategi cerdas untuk memperluas wilayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita kembali akan ulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Hisyam bin Urwah rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir dalam keluarga yang terhormat dan memiliki hubungan dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan bahas latar belakang, pendidikan, kontribusi, dan warisan Hisyam bin Urwah rahimahullah. Pendengar yang budiman, Hisyam bin Urwah adalah putra dari Urwah bin Zubair yang merupakan salah satu tabi'in terkemuka dan cucu dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ibunya adalah Salma binti Abdurrahman yang juga berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang keluarga yang kaya akan ilmu dan pengalaman, Hisyam bin Urwah tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keagamaan. Hisyam bin Urwah lahir pada tahun 61 Hijriah di kota Madinah, kota yang menjadi pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia memiliki hubungan dekat dengan banyak sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan bibi dari Hisyam bin Urwah. Keluarga dan lingkungan yang mendukung ini memberikan Hisyam bin Urwah kesempatan untuk belajar langsung dari sumber-sumber yang otoritatif dalam Islam. Sejak usia dini, Hisyam bin Urwah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia belajar dari banyak ulama terkemuka pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah ayahnya sendiri, yakni Urwah bin Zubair, yang merupakan seorang ahli hadis dan fikih. Selain itu, ia juga belajar dari para sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Ia seringkali meriwayatkan hadis dari para guru dan sahabatnya dengan ketelitian yang tinggi. Dalam proses belajar, ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya, sehingga memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Hisyam bin Urwah memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkemuka di zamannya. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah seorang sejarawan dan seorang perawi hadis yang terkenal. Beliau dikenal karena karya-karyanya dalam sejarah Islam. Kemudian muridnya yang kedua, yaitu Abu Muawiyah, seorang perawi hadis yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis dari Hisyam bin Urwah. Selanjutnya yang ketiga, Ayub Asikhtiani, seorang ulama dan perawi hadis yang dihormati. Beliau dikenal karena ketelitian dan keahliannya dalam ilmu hadis. Murid keempat Hisyam bin Urwah, yakni Ibrahim bin Utsman Al-Absi, yang juga seorang perawi hadis. Terakhir ada Abu Salamah, seorang tabi'in yang juga merupakan murid Hisyam bin Urwah. Murid-murid Hisyam bin Urwah ini melanjutkan warisan ilmunya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan fikih di kalangan umat Islam. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Ia meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang pentingnya menjaga ilmu dan peran ulama dalam masyarakat. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya secara langsung,

0: Tetapi Allah akan mencabutnya dengan mencabut para ulama. Hingga ketika tidak ada lagi seorang ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka akan ditanya dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini adalah hadis yang sahih dan memiliki sanad yang terhubung. Hadis ini terdapat dalam 5 kitab hadis Islam, kecuali Sunan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan melalui 12 jalur dari Hisyam bin Urwah dan dari jalur Abu Aswad al-Yatim, dari Urwah bin Zubair dengan makna yang serupa. Banyak orang yang meriwayatkan hadis ini dari Hisyam bin Urwah. Di antaranya adalah Abu Al-Qasim Al-Abdi. Kemudian pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosialnya, Hisyam bin Urwah rahimahullah dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Beliau juga dikenal sangat dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Hisyam bin Urwah memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam masalah agama. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan hadis. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah mengatakan, Hisyam bin Urwah dihormati karena kedudukannya. Beliau juga dihormati karena ilmunya dan juga karena beliau termasuk keturunan Sofiyah, yakni saudara perempuan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Ya'qub bin Saibah, beliau pernah berkata, Hisyam bin Urwah adalah orang yang kuat. Tidak ada yang mengingkari kecuali setelah ia pindah ke Irak. Saat ia mulai meluas dalam meriwayatkan dan mengirimkan hadis dari ayahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Hisyam bin Urwah meninggal pada tahun 144 Hijriah di kota Baghdad. Kematian Hisyam bin Urwah meninggalkan duka yang mendalam bagi para pengikutnya dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Hisyam bin Urwah dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Hisyam bin Urwah rahimahullah adalah sosok yang patut diikuti dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Hisyam bin Urwah rahimahullah telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-224 sampai 225. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim." Artinya, janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah yang telah kalian ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagi kalian dari berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia." Nah, dengan keterangan ini, orang yang tetap menjalankan sumpahnya dalam kondisi seperti itu, maka ia berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, kita adalah umat yang lahir di masa terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar denda yang telah diwajibkan Allah atasnya. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia berkata, "Janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan." Dan pendapat ini diperkuat dari hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku insyaallah tidaklah bersumpah, lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat. Dan dalam kitab Sahihain juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, yang artinya, "Hei Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu dan tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu itu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi." Dan pendengar, firman Allah selanjutnya, "La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum." Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya, Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan kalian tidak bermaksud mengucapkannya. Tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan dalam mengucapkannya. Oleh karenanya Allah berfirman, "Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan pendengar, dalam bab sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Atha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lagbul yamin," yakni sumpah yang tidak dianggap, adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, "Kalla wallahi," tidak demi Allah, atau "bala wallahi," yang artinya "ya demi Allah." Nah, ini adalah sumpah-sumpah yang tidak dianggap dan tidak akan dihukum. Lalu pendengar, mengenai firman Allah, Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Abdul Razak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Mereka itu adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah. Ya demi Allah. Benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Adapun pengertian kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau pernah menafsirkan ayat ini dengan berkata, maksudnya adalah, jika seseorang diantarkan bersumpah dalam suatu hal, dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu. Dan pendengar, dalam bab sumpah pada waktu marah, Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwasannya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansor yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut. Lalu saudaranya menjawab, jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu, dan berbicaralah lagi dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya firman Allah, "Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Ibnu Abbas, Mujahid dan para ulama lainnya berkata, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu sedang dia mengetahui bahwa dirinya bohong. Maka hal seperti inilah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan lebih lanjut, Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan, ayat tersebut sama seperti firman Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Kemudian firman Allah yang terakhir, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat 224 sampai ayat 225 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Mutiara hadis.
4: Dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah ternyata bisa melindungi kita atau menghindarkan kita dari penyakit ataupun bencana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya oleh Imam Baihaqi, "Dawu maradhakum bisodaqah." Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya, ini Tibun Nabawi, obat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada di antara anggota keluarga kita sakit, maka salah satu cara, ya, salah satu kita mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Mungkin secara lahir kita tidak bisa mendeteksi bagaimana kaitannya, ya, kaitannya antara seorang yang sakit dengan sedekah. Kan tidak ada sebab atau apa dampak secara lahirnya. Akan tetapi kita faham, ya, kita semua yakin bahwasanya sakit, ya, sembuh, sehat dan lain sebagainya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menderita sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita memberikan sedekah ketika kita sedang sakit, harapannya bisa memberikan atau mengurangi sifat tamak yang ada dalam diri kita. Karena memang setiap manusia itu ada, ya, dalam jiwa mereka, ada dalam diri mereka sifat-sifat seperti ini. Ya. Kalau tidak dikikis, kalau tidak dibina, semua itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ya. Yang ketiga, ya, secara global saja, dengan bersedekah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 261. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan, ya, orang-orang yang memberikan infak, ya, terhadap harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyedekahkan harta mereka fi sabilillah, apa perumpamaannya, ya? Perumpamaan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi mereka, kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya. Seperti seorang, ya, ada serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 bulir, ya, pada setiap-tiap bulir itu akan tumbuh menjadi apa? Menjadi 7, ya. Kemudian fikul li sumbulatim mi'atu habba, dari 7 tadi berkembang atau bercabang menjadi 100, ya. Wa Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terhadap siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini pahala yang berlipat ganda sekali. Seandainya kita menginfakkan 100 saja, ya, 100 rupiah itu akan dilipat gandakan menjadi 700, ya, 700. Kemudian dilipat gandakan lagi dengan apa? Dengan dikali, ya, dikali dengan 100 kali. Besar sekali pahalanya. besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyib, wala yaqbalullahu illa thayyib, wa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi, tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ini pahala yang besar juga bagi orang yang gemar bersedekah. Barang siapa yang bersedekah senilai satu biji kurma, coba bayangkan, satu biji kurma ya. Akan tetapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kasbin thayyib, dari hasil yang baik ya. Baik artinya yang halal, tidak menipu, tidak berdusta, tidak berasal dari hal-hal atau penjualan komoditas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala yaqbalullah illa thayyib, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah atau sedekah dari harta hasil mencuri, menipu, korupsi ya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berasal dari kasbin thayyib, dari hasil yang baik dan halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bersedekah walau dengan satu tamrah ya, itu akan diterima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dipelihara ya, sedekah tersebut pahalanya untuk pemiliknya ya, sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda sampai dia besar ya. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga pahalanya itu seperti apa? Seperti gunung, besar sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
6: Doa jika ada angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan tujuan dihembuskannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dari keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan tujuan dihembuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami, membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian, yaitu azab?" Mereka penduduk neraka menjawab, "Benar." Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim."

0: yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: لكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian, dan tidak pula kalian bersedih hati."

0: Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."
1: Surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

0: dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Dalam masdar talaqil aqidah perlu dipahami, wa idza ikhtalafat fuhumun nas lil nususid dini fa inna fahm as-salaf huwa al-hujjah wa huwa al-qaulul fasl fi masail al-i'tiqad. Apabila pemahaman orang berbeda-beda tentang nas-nas agama, jadi bagaimana memahami nas Al-Qur'an, bagaimana memahami nas hadis-hadis Rasulullah, maka yang dijadikan hujjah, yang dijadikan kebenaran adalah pemahaman salafus saleh, yaitu abad pertama, kedua, dan ketiga. Itulah pendapat pemutus dalam semua masalah akidah. Wa manhajus salafi fi taqriril aqidati huwal a'lamu wal aslamu wal ahkamu. Manhaj salafus saleh dalam menetapkan akidah adalah metode yang paling berilmu. Jadi kalau pengen tahu metode yang paling berilmu, yang didasarkan ilmu yang benar, hanyalah manhaj salafus saleh. Kalau pengen selamat, pakai manhaj salafus saleh. Bukan manhajnya yang lain. Bukan torekot A, bukan torekot I, bukan perut J. Tapi manhaj salafus saleh, yaitu kurun pertama, kedua, dan ketiga. Wal ahkam dan paling bijak. Kalau mau bijak, ngikuti manhaj salafus saleh. Dan ini banyak tersebar di karangan-karangan para ulama dalam kitab-kitab as-sunnah al-athar. Wal aqidatu tauqifiyah. Aqidah itu tauqifiyah, artinya dari sananya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh menerima aqidah dari selain wahyu. Jadi aqidahnya jangan didasarkan pada mimpi, pada filsafat, pada katanya, kata para ulama, begitu. Bukan. Aqidah itu tauqifiyah, wahyu. Kalau enggak Al-Quran, ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma para salafus saleh, karena mereka tidak pernah berijma sesuatu yang ruang lingkupnya akal. Wal aqidatu ghaibiyatun fi tafsilatiha. Aqidah itu gaib, hal-hal yang bersifat gaib tentang rincian-rinciannya. Jadi rincian-rincian aqidah itu gaib. Fala tudriku hal uqulu istiqlalan, di mana akal rasional manusia tidak bisa menjangkaunya secara mandiri. Ya, akal bisa menerawang. Gak bisa. Dalam masalah akidah, karena bersifat gaib dalam rinciannya, dia tidak bisa dijangkau hanya semata-mata akal. Jadi perlu sumber yang benar. Sumbernya wahyu. Karena yang tahu gaib, yang memiliki gaib, hanyalah Allah. Wala tuhitu bihal awhamu, juga tidak bisa dicakup oleh perasaan. Mungkin maksudnya rasanya gak ada dalam akidah demikian. Gaib. Ini masalah gaib. Jadi perlu wahyu. Wa kullu man hawala taqrir al-aqidati min ghairi masadiriha syar'iyyah faqad iftara 'ala Allah kadhiba wa qala 'ala Allah bi ghairi ilm. Dan setiap orang yang hawala mengolah-ngolah ketetapan akidah bukan dari sumbernya yang bersifat syar'i, maka berarti dia telah berdusta atas nama Allah dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Jadi berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ada sampai-sampai yang pernah kita bilang, ada seorang yang bertanya, gimana kalau Allah menciptakan suatu batu yang kecil yang tidak bisa diangkat sendiri oleh dirinya sendiri? Ini faqad iftara 'ala Allahi kadziba, telah membuat dusta atas nama Allah, wa qala 'ala Allahi bi ghairi ilm, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dalam masalah akidah tidak boleh diolah, tidak boleh diakal-akalin. Dia sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran. Yang ada ketetapannya diterima. Yang gak ada gak usah dibicarakan. Ini akidah. kama annal aqidata mabnaha ala taslimi wal ittiba, bahwa akidah itu dibangun atas dasar taslim, penerimaan mutlak. Nerima apa kata wahyu, demikian. Jangan wahyu berbicara begini, maksudnya mungkin anunya ini penafsiran, enggak ada. Harus jelas, yaitu wahyu bicara demikian. Wal ittiba, dan mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata, minallahi azza wa jalla ar-risalatu, dari Allah subhanahu wa ta'ala risalah. Risalah itu berasal dari Allah. Wa ala rasuli sallallahu alaihi wasallam al-balagu, sedangkan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah balag, menyampaikan wahyu itu sampai selesai dan tuntas. Wa alaina taslimu, sedangkan kewajiban kita hanyalah taslim, menerima yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari wahyu. Itu kewajiban kita. Jadi ngikuti wahyu merupakan keselamatan. Sehingga Al-Auza'i rahimahullah pernah mengatakan, alaika bi athari man salaf, hendaklah engkau berpegang teguh dengan athar, dengan jejak-jejak para salafus saleh. Wa in rafadakan nasu, sekalipun manusia meninggalkannya, mempretelinya, sekalipun manusia tidak mau menjelaskan, menerima qaul, jejak-jejak salaf, maka kamu harus menerimanya. Bahkan beliau mengingatkan, wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati dengan banyak pendapat para tokoh. Wa in zukhrufuhu laka bil qaul, sekalipun mereka hiasi dengan berbagai dalih. Dalih semua dibuat hanya untuk mengemas ara'ur rijal, pendapat para tokoh. Fa innal amra yanjali, karena kebenaran itu nyata, jelas sekali, punya cahaya yang bisa dilihat. Wa anta ala tariqin mustaqim, sedangkan engkau berada di atas siratim mustaqim. Ini pernyataan dari seorang ulama besar yang bernama Al-Auza'i. Ini penjelasannya. Jadi dalam hal ini kita perlu menjelaskan, di antara hal-hal yang perlu kita jelaskan lagi, bahwa jangan sekali-kali sumber akidah diambil dari beberapa nama berikut. Salah satu nama-nama itu adalah An-Naubakhti, ya, dari Syiah. Lalu Al-Qumi, ini pun dari Syiah. Jangan diterima akidah dari yang nama-nama kita sebutkan ini. Al-Qalbi, Syiah juga. Al-Mas'udi, Syiah Mu'tazilah. Qadi Abdul Jabbar, ini pun Mu'tazilah. Al-Baghdadi, ini pun ahli kalam, ahli filsafat. Al-Isfarayini, ahli kalam. Al-Sihristani, ahli kalam. Al-Iraqi, Al-Ghazali, Ar-Razi. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh dalam penukilan-penukilan akidah, bukan didasarkan penukilan akidah salaf. Lalu dari mana kita sumberkan setelah Al-Kitab dan As-Sunnah? Mari kita lihat beberapa kitab karangan para ulama yang saya sebutkan sedikit saja dari sekian ribu ulama yang tersebar di kalangan Ahlus Sunnah. Karangan-karangan imam hadis dalam bidang akidah. Imam-imam ulama hadis dalam bidang akidah seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Imam Darimi, Utsman bin Sa'id, Ad-Darimi sahibus Sunan. Jadi ada dua di sini, Imam Ad-Darimi menyusun kitab-kitab akidah, ada Imam Ad-Darimi yang menyusun kitab hadis, lalu Ibnu Qutaibah, lalu Imam At-Tabari, lalu Al-Barbahari, lalu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Battah, Al-Lalika'i, Al-Ajuri, At-Tahawi, Al-Harawi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, Al-Zahabi, dan lain-lain. Ini karangan para ulama tentang akidah di dalam kitab-kitab hadisnya. Jadi baca kitab-kitab itu kalau mau berilmu. Tentunya bagi orang yang berilmu, mengemasnya, menyusunnya sesuai dengan kaidah-kaidah salaf, agar orang awam secara umum paham maksud dari perkataan para ulama as-salafus saleh dalam hal ini.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian. Jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang materi yang berkaitan dengan tugas dan tujuan kita hidup di dunia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang amanah yang besar. Ketika kita tahu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tugas dan tujuan kita diciptakan di bumi ini, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita dan umat-umat dan generasi-generasi berikutnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang besar kepada manusia yang diwakili oleh bapa kita Adam alaihissalam, padahal saat itu Allah Subhanahu wa taala sebelum menawarkan amanah kepada manusia, kepada Adam alaihissalam, ternyata Allah Subhanahu wa taala

0: Ta'ala telah memberikan amanah ini, telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Namun mereka enggan untuk menerimanya. Enggan untuk menerimanya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72, surat 33 ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula." Kata Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit. Lantas kami pula yang menawarkan kepada bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an yang terjaga sampai yaumul kiamah nanti. Amanah besar yang diemban oleh manusia agar mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke muka bumi ini ya bukan untuk perkara yang sia-sia. Sampai pula ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ditanyakan kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan itu untuk hal yang sia-sia, perkara yang tidak berguna? Apakah kalian mengira seperti itu? Ternyata keberadaan kita di muka bumi ini membawa dan memikul amanat yang besar. Agar kita tahu tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena kita pasti, karena kita tahu sebelumnya bahwa kita lahir ke dunia ini membawa dan memikul amanah yang besar, membawa tujuan, membawa tugas dan tujuan yang jelas. Dan kita pun pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak butuh jawaban yang jelas dari kita, karena itu semuanya pasti. Dan untuk mengetahui itu, mengetahui bahwa kita setiap manusia, bukan saja orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia sudah memikul amanah yang besar ini. Dan barang siapa yang berkhianat dengan amanah ini, maka dia akan ditimpa Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ketika semua ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka enggan untuk menerimanya. Kenapa? Karena mereka takut mengkhianati amanah ini. Lantas Adam alaihissalam menanyakan bentuk amanahnya seperti apa ya Allah? Bentuk amanahnya bagaimana yang ditafsirkan dalam Ibnu Katsir, mengutip apa yang diriwayatkan Al-Aufi rahimahullah, salah seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud amanah itu adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan ajr, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang berkhianat menggemban amanah ini, tidak mau melaksanakan amanah ini, maka sebaliknya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, naudzubillah min dzalik. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan dari semua perkataan para ulama, menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan amanah itu adalah tugas, perintah dan larangan. Tugas kita itu perintah dan larangan. Yang tadi berupa ketaatan, diperintahkan untuk sholat, kita melaksanakan sholat, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perintah zakat, kita berkhianat dengan perintah itu, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam ketika akan turun ke muka bumi ini, alam yang berbeda ketika dia tinggal di atas langit dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir, ketika muncul, ketika hadir di permukaan bumi ini, penuh onak dan duri, penuh rintangan dan yang lainnya, dia harus mengemban amanah yang besar ya, sehingga ketika dia mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar berupa keridhaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Pesan gerbang surga pun mengandung janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika diberikan amanah ini, tugas dan tujuan manusia diberikan segala sarana dan prasarana yang akan mencukupi semua kebutuhan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun misalkan menurunkan Al-Qur'an atau menurunkan kitab-kitab yang dibawa oleh para utusannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa di antara kalian yang mengikuti hidayahku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman ini, maka kita tidak perlu takut, kita tidak akan pernah takut, dan kita tidak akan pernah bersedih hati dengan apa yang sudah kita kerjakan, karena semuanya jelas ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan di gerbang surga pun tadi mengandung janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayahnya, akan menurunkan petunjuknya, dan menjanjikan ganjaran yang baik untuk mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, serta akan mengancam dengan hukuman untuk mereka yang menolaknya, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan itu adalah ternyata Islam itu sendiri, agama yang kita anut saat ini. Sehingga barang siapa yang mengikutiku, mengikuti hidayahku, mengikuti Islam, mengikuti agama yang murni, yang tidak tercemar dengan perkara yang baru, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Maka dia tidak berhak untuk memiliki rasa takut, maka dia pun berhak untuk memiliki rasa bersedih hati. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, jadi kita tegaskan lagi, amanat itu adalah ajaran-ajaran Islam, yaitu Islam yang murni, yang bukan tercampur atau yang tidak tercampur dengan perkara-perkara baru yang mengatasnamakan Islam, tapi sebetulnya bukan bersumber dari Islam itu sendiri. Atau Islam yang dikamuflase, diberikan kepalsuan-kepalsuan sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang menganggap bahwa ini adalah perkara-perkara yang datangnya dari Islam, tapi sebetulnya itu bukan bersumber dari Islam. Wah, ini bencana. Ini bencana, ini tidak mengikuti apa yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan pesan di gerbang surga tadi bahwa ternyata petunjuk itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri, Islam yang murni, sekali lagi, Islam yang tidak tercampur dengan berbagai macam kepalsuan. Wallahu taala.
1: Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kalian? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya salat adalah tiangnya Islam, dan dengan salat itu bisa dikenal mana seorang muslim dan mana seorang kafir, serta dibedakan mana seorang mukmin dan mana seorang munafik. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan kedudukan salat ini sehingga Allah Ta'ala berfirman tentang mereka yang meninggalkan salat. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat yang ke-59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Maksud ayat ini adalah, maka datanglah setelah mereka, ini setelah generasi yang diberi nikmat oleh Allah, satu generasi pendatang yang buruk, satu generasi pengganti yang buruk. Mereka meninggalkan salat, baik secara keseluruhan atau menyia-nyiakan atau mengabaikan sebagian salat, atau meninggalkan sebagian dari rukun-rukun dan kewajibannya. Dan mereka mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kelak mereka ini akan menemui keburukan dan penderitaan di dalam neraka jahannam. Demikian peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mengabaikan salat, bahwa mereka kelak akan menemui keburukan dan penderitaan di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula telah kita simak sebelumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan pembatas atau pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, yaitu meninggalkan salat. Demikian pula, salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak. Maka apabila salat seseorang itu baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik. Dan jika salat seseorang itu rusak, maka amal-amal yang lain pun menjadi rusak. Maka hendaknya kita semua memperhatikan ya, dan merenungkan tentang bagaimana saat kita berdiri kelak di hadapan Allah Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Maka sungguhnya demi Allah ya, saat seorang hamba berdiri di hadapan Allah untuk dihisab adalah suatu waktu yang sangat menegangkan ya, dan sangat rawan sekali. Demikian pula saat-saat seorang hendak berpisah dari dunia ini ya, hendak menjelang kematian, maka apa yang dicita-citakan dan diharapkan untuk diperbuat pada saat-saat yang seperti itu, maka hendaknya dilakukan pada hari ini. Dan apa yang perbuatan apa yang seseorang ingin menjauhinya, berharap sekali untuk meninggalkan dan menjauhinya pada saat-saat sakaratul maut, maka hendaknya dijauhi sejak sekarang, ya, selagi usia, selagi nyawa masih di badan. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi atau memberikan terhib kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dan menjaga dengan benar-benar perintah Allah yang sangat diagungkan ini, yakni salat, serta memberikan peringatan atau ancaman terhadap mereka yang mengabaikan atau meninggalkan salat, baik meninggalkan salat secara totalitas atau meninggalkan sebagian salat, ya. Jadi tidak hanya yang meninggalkan salat secara keseluruhan itu terancam kesesatan dan kesengsaraan, tapi mereka yang mengabaikan sebagian salat, yakni terkadang salat, terkadang melakukan salat, terkadang meninggalkan, ini pun juga tidak selamat dari peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang salat namun mengabaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga salatnya tidak sah, mereka pun juga terancam dengan neraka, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita semua berlindung kepada Allah dari azabnya. Allah SWT berwasiat dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat-salat yang fardu dan salat yang pertengahan, yakni salat asar, dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Di ayat yang mulia ini, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga salat, bukan sekedar mengerjakan atau menjalankan salat, tapi muhafadzah, ini menjaga salat. Dan tidaklah dikatakan seorang hamba menjaga salat kecuali apabila dia memperhatikan waktu-waktunya. Jadi melaksanakan salat dengan memperhatikan waktu-waktunya, menunaikan di waktunya, memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menunaikannya secara berjamaah. Ini yang disebut dengan muhafadzah atau menjaga salat. Dan salat merupakan sesuatu yang dituntut dari seluruh hamba. Bahkan manusia tidak diperintah, tidaklah diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, yang diantara ibadah yang terpenting itu adalah mendirikan salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan mereka, ya, manusia itu tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, dengan bersikap lurus, cenderung kepada yang hak, dan mendirikan salat serta membayarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi seolah-olah dalam ayat ini, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan bahwa manusia tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu mendirikan salat dan membayarkan zakat. Jadi setelah Allah menyebut ibadah, ya, perintah ibadah secara umum, disebut secara khusus mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini menunjukkan tentang pentingnya menjalankan salat atau mendirikan salat. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang targhib atau motivasi, ya, anjuran untuk menjaga salat, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mali afdal, apakah amal yang paling afdal? Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amal yang paling afdal secara mutlak, paling utama dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka beliau bersabda SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, aku berkata kemudian, ya, Abdullah berkata, kemudian apa? Maka beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, setelah itu apa? Maka beliau bersabda, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, perhatikanlah, ya, Ini adalah amal-amal saleh yang besar. Mendirikan salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah, ini semua amal saleh yang besar. Namun yang paling utama dari seluruh amal saleh, dan tidak ada yang menyainginya, adalah salat. Ya. As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, daripada birrul walid, berbakti pada orang tua, dan bersedekah dan semua amal saleh yang lain. Tidak ada yang bisa menandingi dari segi keutamaan dan posisinya lebih dari kedudukan salat. Ya. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa ia adalah amal yang paling afdal secara mutlak. Ini. Sebagaimana juga disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, i'lamu anna afdala a'malikum as-salah. Ketahuilah sesungguhnya amal-amal kalian yang paling afdal, yang paling utama adalah salat. Yang paling afdal, yang paling utama secara mutlak, ya, salat. Dan dalam hadis ini ditekankan ala waktiha, pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan setelah keluar dari waktunya atau dilakukan di akhir-akhir waktunya ini menjadi berkurang, ya. Kalau di akhir waktu sudah keluar waktunya, tidak sah. Kalau di akhir waktunya, maka Nabi menyebut itu salatnya orang munafik, ya. Maka salat yang paling utama dan amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Dan salat merupakan salah satu rukun Islam, salah satu pilarnya Islam. Hal ini sebagaimana disabdakan, dijawab oleh Rasulullah SAW ketika Jibril AS datang kepada beliau dengan menyamar seseorang, ya, laki-laki yang rambutnya hitam dan pakaiannya putih. Kemudian laki-laki ini duduk bersimpuh di hadapan Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW, lalu berkata atau bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW jawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasum Ramadan, wa tahujj al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Rawahu Muslim. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dan bahwa yang kelima perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah rukun-rukun Islam, yang jika salah seorang meninggalkan dengan sengaja salah satunya, maka hilanglah sebagian dari Islam, kecuali salat, yang jika ditinggalkan menjadi kafir dan keluar dari Islam secara keseluruhan. Wal iyadu billah. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, lalu berkata, wahai Muhammad. Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman, inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawat, faman wafa bihinna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna, kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah, وَمَنْ لَقِيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي أَحَدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. Allah SWT yang Maha Agung berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu, wahai Muhammad, lima salat, lima waktu, ya, salat lima waktu. Maka barang siapa yang menyempurnakan kelima salat tersebut lengkap dengan wudhunya, ya, dengan wudhunya, dengan waktu-waktunya, ya, dengan rukuk dan sujudnya, maka baginya perjanjian di sisiku. Dia punya perjanjian di sisiku bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menemuiku, ya, dalam keadaan mengurangi sebagian dari salat tersebut, maka dia tidak punya perjanjian di sisiku. jika aku menghendaki, aku siksa dia, dan jika aku menghendaki, aku rahmati dia. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Muhammad bin Nasr dan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi, subhanallah, barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu dengan benar, menjaga wudunya, melaksanakan pada waktu-waktunya, memperhatikan rukuk dan sujudnya, maka dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan menjaga salatnya 5 waktu ini. Tapi barang siapa yang mengurangi atau mengabaikan dari salat-salat itu, dia tidak punya perjanjian di sisi Allah. Ini. Kemudian salat 5 waktu ini merupakan salah satu mukaffirah, ya, salah satu penghapus dosa yang efektif sekali. Karena setiap manusia itu banyak berbuat dosa di antara waktu-waktu salatnya, baik sengaja atau enggak, baik disadari atau tidak, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya. Dosa ini merupakan karakter Bani Adam. Maka salat 5 waktu yang dikerjakan dengan benar, dengan baik, ini merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara 2 salat itu. Sebagaimana telah disebutkan tentang ini dalam banyak hadis-hadis, ya. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menggambarkan, ya, sesungguhnya perumpamaan salat 5 waktu itu seperti pohon yang menggugurkan daun-daun yang kering diterpa oleh angin yang kencang. Ya. Jadi setiap salat itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana angin yang kencang menerpa pohon dan menggugurkan daun-daunnya yang kering. Seperti itu. Kemudian juga seorang yang menjaga salat, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai as-siddiqin wa syuhada, orang-orang yang jujur, dan syuhada, orang-orang yang syahid. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya, terangkan kepadaku, seandainya aku bersaksi la ilaha illallah dan bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku melaksanakan salatnya 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya. Jadi dia menyebutkan, bagaimana kalau aku, seorang sahabat ini berkata, kalau aku melaksanakan salatnya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salatnya 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan salat tarawih di malam Ramadan, maka termasuk dari golongan mana aku ini? Maka beliau menjawab alaihi salatu wassalam, minas siddiqin wasyuhada, termasuk dari golongan as-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang jujur, sangat jujur dalam keimanan dan perkataan serta perbuatannya, dan termasuk syuhada, orang-orang yang syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi suatu kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang mendirikan salat dengan benar, bahwa dia akan mencapai derajat as-siddiqiyah, derajat orang-orang yang dicatat sebagai Allah as-siddiqin dan syuhada, ya, ini. Kemudian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bidhunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa 'atiqaihi fakullama raka'a aw sajad tasaqatat anhu." Sesungguhnya seorang hamba jika dia berdiri salat, maka seluruh dosa-dosanya didatangkan, ya, dihadirkan, didatangkan, dan diletakkan di atas kepala serta kedua bahunya, kedua pundaknya. Maka setiap kali dia rukuk atau sujud, berguguranlah dosa-dosanya, ya. Berguguranlah dosa-dosa itu dari dirinya, ya. Jadi seluruh dosa diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka setiap kali dia rukuk, maka dosa-dosa itu berjatuhan. Ketika dia sujud, maka dosa-dosa itu juga berguguran dan berjatuhan dari dirinya, ya. Maka alangkah besar rahmat Allah dan pengampunan Allah bagi orang-orang yang mendirikan salat, ya. Sebaliknya, ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mengabaikannya juga tidak sedikit disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudathir, "Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalnya, dengan perbuatannya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, kecuali ashabul yamin, golongan kanan. Mereka berada di surga-surga dan duduk berhadapan saling berdialog, bertanya-tanya di antara mereka. Tentang apa? Tentang al-mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Penghuni surga bertanya kepada para pembuat dosa ini, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Neraka Saqar. Apa itu neraka Saqar? Diterangkan di surat ini juga. La tubqi wa la tadhar. Neraka Saqar inilah yang tidak membiarkan seseorang yang dimasukkan ke dalamnya dan tidak menyisakan. Ya. Akan disiksa, akan dilumat oleh api di neraka Saqar ini. Na'udzubillah min dzalik. Para penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Saqar, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi ini ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar yang akan melumat habis kulit tubuh dan juga tidak membuatnya mati atau binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian dahsyat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Karena orang yang meninggalkan salat sama dengan orang kafir, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi, ya, bahwa perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat lima waktu, ya. Barang siapa yang menjaganya, menjaga salat yang lima waktu ini, maka dia akan mendapatkan cahaya, maka baginya cahaya, atau salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, tidak pula bukti, tidak pula keselamatan. Dan kelak pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi, barang siapa yang mendirikan salat dan menjaganya dengan baik, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya. Cahaya bagi hamba tersebut di hari kiamat. Cahaya yang sebenarnya, bukan makna kiasan, tapi cahaya yang akan menerangi jalannya ketika meniti sirat. Kemudian menjadi bukti, bukti akan keimanan, dan menjadi penyelamat atau menjadi sebab keselamatan baginya pada hari kiamat. Dia akan selamat. Karena ini yang merupakan amal yang penentu. Kalau amal ini baik, salat ini baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik, tercover, menjadi baik. Tapi barang siapa yang tidak menjaga salat ini, maka tidak ada baginya cahaya. Tidak mendapat cahaya sama sekali di hari kiamat. Tidak pula dia datang dengan bukti, bukti akan keimanan atau keislamannya. Dan tidak ada keselamatan baginya. Bahkan di hari kiamat dia dikumpulkan bersama dedengkot-dedengkot orang-orang kafir, itu Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Qarun, kita tahu, dia adalah seorang kaya raya yang kafir, yang musyrik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, seorang raja yang kafir, mengaku Tuhan. Haman, menterinya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Ubay bin Khalaf, seorang saudagar Quraisy yang kafir dan memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang mengabaikan salatnya, terpalingkan dari salatnya karena kekayaan, karena sibuk mengurusi kekayaannya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun kelak. Dan siapa yang dipalingkan, dilalaikan dari salatnya oleh kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang mengabaikan salat karena sibuk oleh perdagangannya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Sebagian ulama berkata, ketika Allah SWT menjadikan orang yang meninggalkan salat itu dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kekafiran, ini dalil bahwa orang itu kafir. Kalau tidak kafir, tidak akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kufur, tokoh-tokoh kekafiran. Ya, ini. Kemudian terakhir, sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sedang terbujur dan ditutup sekujur tubuhnya setelah ditikam. ya. Dia terbaring dalam keadaan seluruh tubuhnya ditutupi pakaian. Maka aku berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, bagaimana kalian lihat dia ini? Mereka menjawab, sebagaimana yang kau lihat sendiri. Maka aku berkata, aikidhuhu bisalah, bangunkanlah Umar ini dengan salat. Bangunkan, beritahu dia bahwa telah masuk waktu salat, yakni salat duhur. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah membangunkan orang ini dengan sesuatu yang lebih mengejutkan dia selain dari salat. Begitu kata Al-Miswar bin Makhramah. Kalian tidak akan membangunkan orang ini, yakni Umar, dengan sesuatu yang lebih membuat dia tersentak dan tergugah lebih dari salat atau selain dari salat. Maka mereka berkata, "As-salata ya Amirul Mukminin." Salat wahai Amirul Mukminin. Maka langsung Umar berkata, "Ha Allahu idzan la hadza fil Islam liman taraka as-salah." Dia berkata Umar, "Ya, ya. Tidak ada bagian dari Islam, ya. Tidak ada bagian dari Islam barang siapa yang meninggalkan salat." Fa shalla wa inna jurhahu la yath'abu daman. Maka beliau pun salat sementara lukanya masih mengucurkan darah, ya. Jadi Amirul Mukminin pada hari-hari pada hari meninggal hari didatangi kematiannya akibat tikaman dari seorang majusi, darahnya mengucur dari luka bekas tikaman tersebut. Ketika masuk waktu salat, dia bangun dan dipapah oleh sebagian sahabat untuk mendatangi salat di masjid dan berkata, tidak ada bagian dalam Islam seorang yang meninggalkan salat. Ini perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ya. Tidak ada bagian dari Islam sedikit pun siapa yang meninggalkan salat, ya. Nah, nas-nas ini merupakan dalil yang jelas tentang kafirnya seorang yang meninggalkan salat. Maka kita berlindung kepada Allah dari apa saja yang menyebabkan kemurkaan Allah dan azabnya. Dan kita mohon taufik dan hidayah Allah untuk mendirikan salat dan melakukan apa-apa yang mengundang ridha dan rahmatnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
6: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
7: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
5: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian.

dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah, serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

0: dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Yang mau tak mau setiap orang harus melakukannya. Akan tetapi bagi setiap muslim, mencari rezeki itu tidak hanya sekedar tuntutan hidup untuk mengisi perut dan membeli sandang atau tempat tinggal. Mencari rezeki juga merupakan tuntunan agama dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kecukupan selama hamba itu berusaha dan berikhtiar. Begitupun di dalam Islam, ada rambu-rambu yang harus ditaati dalam perihal maisyah atau mencari penghidupan ini. Maka tak heran jika setiap muslim diharuskan untuk tidak sembarangan dalam ikhtiar atau berusaha mencari rezeki ini. Sebagai muslim tentu kita harus memperhatikan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam Islam. Mana yang halal, mana yang haram. Bagi seorang muslim yang sejati, tidak ada sikap materialistis. Tidak ada istilah yang penting mah dapat duit dah. Yang penting mah kebutuhan keluarga tercukupi, yang penting mah perut kenyang tanpa peduli halal dan haram. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini ada segelintir orang ya yang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ungkapan ini sangat menyesatkan. Sangat keliru. Ungkapan ini hanya keluar dari mulut orang-orang yang tidak beriman, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemberi rezeki. Bahkan yang halal, insya Allah jauh lebih mudah untuk didapatkan daripada yang haram. Maka dengan demikian, kaum muslimin yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang taat, dia akan memperhatikan rambu-rambu Islam sehingga memilah antara yang halal dan yang haram. Dia tidak akan menyuapi dirinya, istri tercinta.

0: cintanya, anak-anak tersayangnya, kecuali dengan suapan yang halal. Terlebih di zaman yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zaman yang orang tidak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halal amin haram." Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari halal ataukah dari hasil yang haram. Oleh karena sangat pentingnya nafkah yang diperoleh dari harta yang halal inilah, hendaknya para muslimah mengingatkan suami mereka atau anak-anak laki-laki mereka yang sudah dewasa untuk selalu mencari harta dari jalur yang halal. Karena ketika seorang suami memberi makan keluarganya dari jalan yang haram, maka itu adalah sebab mereka terhalang dari surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "La yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam." Tidak akan masuk surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram. Oleh karena itu pendengar yang berbahagia, terkhusus kaum muslimah dimanapun berada, istri-istri para salafus salih, para pendahulu kita yang baik, ketika suaminya keluar dari rumahnya, mereka selalu berpesan kepada suami-suami mereka untuk selalu hati-hati dalam mencari nafkah. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan bahwa istri para salafus salih seringkali berkata kepada suami mereka, "Jauhilah olehmu penghasilan yang haram, karena kami para istri mampu bersabar atas rasa lapar, tapi kami tak mampu bersabar atas azab neraka." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mencari yang halal adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, "I'lam, ketahuilah bahwa mencari yang halal adalah fardu atas setiap muslim." Karena demikian perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di antaranya sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-168. "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian. Pendengar, selama ini banyak para suami yang begitu khawatir tentang kesehatan anak, tentang kesehatan istri, dan selalu mencemaskan kondisi-kondisi lahiriah mereka. Akan tetapi ada sebagian di antara para suami yang tidak galau, tidak cemas, tidak khawatir ketika mereka memberi makan anak istri mereka dengan uang atau harta yang bersumber dari penghasilan yang haram. Ini sama saja dengan mencelakakan keluarga mereka dan menyuapi mereka dengan bara api neraka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, setiap jasad yang tumbuh dari harta haram, fannaru aula, maka neraka layak untuk dia. Sementara surga adalah kebaikan yang tidak akan dimasuki kecuali dengan tubuh yang baik. Pendengar yang berbahagia, di antara musibah besar yang menimpa sebagian keluarga muslim saat ini adalah penghasilan yang bersumber dari harta yang haram. Nafkah yang bersumber dari harta yang haram. Meskipun bisa jadi mereka terlihat tidur dengan nyenyak, rumah mewah, megah, sejuk, mobil mewah, anti debu dan polusi misalnya, namun sejatinya hati mereka tidak akan bisa tenang. Sehebat apapun fasilitas yang dimiliki, tidak akan bisa menggapai ketenangan. Karena keberkahan sudah dicabut dari kehidupan mereka. Mereka bergelimang harta, tapi hatinya selalu sempit dan menderita. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Thaha ayat ke-124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang berpaling dari peringatan yang aku turunkan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sementara mereka yang bergelut dengan harta haram, tidak jauh dari ayat ini. Mereka berpaling dari peringatan Allah. Mereka tidak peduli halal dan haram, sehingga Allah Ta'ala turunkan kesempitan di hati-hati mereka. Oleh karena itulah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkhusus kaum muslimah, sebagai istri, sudah seharusnya Anda mensyukuri apa yang didapatkan suami Anda, baik itu sedikit ataupun lebih dari cukup. Jangan pernah memaksakan kemauan, jangan pernah memaksakan kehendak, jangan mengikuti syahwat hawa nafsu kita. Allah tidak menyukai yang demikian itu. Jangan sampai rejeki yang didapatkan tidak halal karena ingin memenuhi syahwat atau nafsu semata. Sesibuk apapun Anda, kaum muslimah, sebagai istri harus menyiapkan bekal untuk suami ketika berangkat kerja dan juga untuk anak-anak. Kalau sudah punya anak, doakan suami agar selamat dan pulang berkumpul bersama kembali. Syukuri apa yang dihasilkan oleh para suami, karena rasa syukur itulah yang menjadi sebab berkah dan bertambahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan, titipkan pada suami ketika mereka berangkat mencari nafkah. Suamiku tercinta, aku masih bisa menahan rasa lapar, tapi aku tak mungkin menahan derita di neraka. Jadi tolong carilah sumber harta halal untuk menafkahi kita. Allah menjanjikan dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi demikianlah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Betapa pentingnya mengingatkan suami untuk mencari penghasilan yang halal, mencari nafkah yang halal, bersumber dari sumber yang halal, dan zatnya pun halal. Semoga kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus para muslimah dimanapun berada, bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang selalu menjaga keluarganya dari api neraka, yang selalu mengingatkan suaminya untuk senantiasa mencari nafkah yang halal, dengan jalan yang halal, dengan cara yang halal, dan mengingatkan seluruh anggota keluarga lainnya untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa aminuhu 'ala wahyihi. Arsalahu Allahu bidul huda wa dinil haqq liyudhhiraha 'alad dini kullih wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wajahada fillahi haqqa jihadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini ana ingin menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keajaiban sedekah atau di antara kedahsyatan sedekah. Saking banyaknya tentang keutamaan sedekah, salah satu hadis yang menerangkan tentang keajaiban sedekah, saat kita sakit, ya teman-teman sekalian, saat kita sakit, apa yang kita ingat? Sakit kepala, sakit perut, sakit apa lagi? Banyak sekali kita sakit. Ya, apa yang kita ingat pada saat itu? Apakah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini atas dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat dan meminta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan, atau kita langsung ingat obat-obat baik herbal ataupun kimia? Ya. Maka salah satu keajaiban sedekah, ya, ternyata sedekah pun menjadi wasilah kesembuhan seorang ketika sakit. Cuman kita pernah gak berobat dengan seperti ini? Bagusnya mungkin kita siapin kotak infak khusus buat orang sakit. Ya. Ketika sakit dia sedekah. Atau kita ingat gak ketika kita sakit, wah mungkin saya kurang sedekah, saya minta kesembuhan kepada Allah dengan sedekah. Rasanya kita jarang seperti itu. Padahal kisah-kisah tentang sembuhnya orang dengan wasilah sedekah banyak sekali kisahnya. Sekalipun hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfid. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Pesan ini tidak boleh luput dari seorang muslim ketika dia sakit, bahwa dokter dan segala upaya pengobatan, ya, baik herbal ataupun medis, hanyalah sarana dan ikhtiar untuk mengikuti sunnatullah yang Allah tetapkan di muka bumi ini. Namun yang menentukan kesembuhan bukan ikhtiar kita, bukan obat kita, bukan sedekah kita, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan. Ini yang paling utama sebagai wujud kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wadau mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, artinya boleh. Ya, kalau orang yang sakit ini dia enggak punya harta, disedekahin sama orang lain boleh. Sama keluarganya disedekah untuk kesembuhan si fulan. Boleh. Ya, ketika teman kita sakit, nun jauh di sana kita enggak tahu, teman kita cuma dikabarin bahwa dia sakit, kemudian kita sedekah untuk kesembuhan dia, boleh. Ya, sekalipun hadis ini derajatnya, ya, tidak sampai sahih. Lajnah Daimah mengatakan ghairu sahih, ini hadis tidak sahih, tapi banyak karena hasan itu karena dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan laukanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin fa inna Allah ya fa inna lisadaqah ta'thiran ajiban fi dafi'an wa'il bala. Sedekah memiliki khasiat yang kuat untuk menolak berbagai macam bala, penyakit, termasuk penyakit. Bala secara umum, penyakit secara khusus. Bahkan sekalipun jika dilakukan sedekah itu oleh orang maksiat, orang zalim, bahkan terlebih orang kafir pun, melalui sedekah yang mereka lakukan, maka Allah angkat bala tersebut. Hasiat sedekah seperti ini, kata Ibnu Qayyim, disaksikan oleh banyak orang, baik orang yang berilmu, orang-orang awam, bahkan seluruh penduduk bumi mengakui karena mereka telah merasakannya sendiri. Antum lihat gak orang-orang kafir sekarang bikin konten tentang sedekah? Ya kan? Karena mereka juga tahu bahwa sedekah menolak bala. Bahkan hari sedekah mereka ampau atau ampau. Itu bukan buang sial itu. Buang sial itu ya menolak bala, baik yang dahulu ataupun yang akan datang. Ya, mereka punya keyakinan seperti itu. Dan Allah kabulkan. Ya. Ini kan tujuannya dunia ya. Allah kabulkan juga. Ya, karena kekayaan bagi Allah ya tidak ada kemuliaan. Bagi orang kafir kekayaan tidak ada kemuliaan sedikit pun juga. Ya, jadi jangan iri dengan kekayaan orang kafir. Karena kemuliaan tidak terletak dalam harta-harta mereka. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, jika ahli maksiat atau bahkan orang kafir sekalipun sedekah untuk menolak bala atau menyembuhkan satu penyakit, itu bisa Allah kabulkan, terlebih jika yang melakukannya adalah seorang muslim, seorang hamba Allah yang bertauhid, yang taat kepadanya. Ya. Apalagi kita motivasinya adalah ibadah. Ya, seperti itu. Dan ini saya kira masih jarang dilakukan oleh kita. Ya, sesekali kita melakukan ini. Teman kita sakit, ya, obati dengan sedekah. Ya. Jamaah sekalian, ya. Tadi saya katakan bahwa hadis tentang dau mardakum bisadaqah, ya. Ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan hal ini. Yang pertama, banyak hadis sahih menerangkan bahwa sedekah dapat menolak bala. Itu banyak sekali. Di antaranya, ini saya enggak semuanya saya kutip. Di antara yang paling sahih adalah hadis tentang salat gerhana atau kusuk, ya. Salat gerhana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa idza ra'aitum, kalau kamu melihat gerhana, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah, bertakbir, salat dan bersedekahlah. Ya. Karena peristiwa gerhana itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, sebenarnya sangat mengerikan. Walaupun terlihat indah, tapi sangat mengerikan. Ya. Maka salah satunya adalah bersedekah. Kemudian Ibnu Daqiq rahimahullah mengatakan, hadis ini dianjurkan bersedekah saat dalam suasana yang menakutkan untuk menolak bala yang dikhawatirkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sedekah juga dapat meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pelit banget, ya, jarang sedekah, kita sama keluarga juga pelit gitu kan. Ingat, Allah itu marah. Ya. Dan supaya Allah mengurangi kemarahan Allah, bersedekahlah. Ya. Diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmidzi, "Inna shadaqah litudfi'u ghadbi rabbi wa tadfa'u maytatasu." Sesungguhnya sedekah dapat meredam kemarahan Rabb. Ya. Dan mencegah kematian yang buruk. Jadi kematian yang buruk itu bisa dicegah dengan sedekah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, salah satu sebab doa yang menjadi mustajab adalah ketika diiringi amal soleh. Di antaranya adalah seperti sedekah. Dalilnya adalah hadis yang mengisahkan tentang tiga orang yang terkunci dalam gua. Ya, kisah ini sudah sangat terkenal, kita dengar. Ketiganya berdoa kepada Allah dengan amal soleh masing-masing. Ada yang bertawasul dengan berbakti kepada orang tua, ya. Ada yang bertawasul dengan takwanya saat takutnya kepada Allah saat diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik. Ini perempuan cantik, ya, dia ngajak berzina. Dia gak mau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau setan sudah merasuki manusia, ya, Anda dengar aja dulu nasihat orang ustaz kita. Monyet pun dicadarin tetap aja diliatin. Monyet dicadarin tetap diliatin. Ya, kalau setan sudah merasuk. Makanya dulu ada kisah Abul Misk, seorang yang diajak berzina sama seorang bangsawan wanita cantik luar biasa, disekap dalam kamar, bayangkan. Ya. Tapi dia seorang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mikir gimana caranya kabur. Gitu kan. Karena kalau kabur bisa dipenggal sama yang lain, gitu ya. Sama penjaga-penjaganya. Dia disekap dalam kamar. Ya. Lalu apa yang dia bilang? Saya izin dulu ke toilet. Kalau sekarang ya, ke toilet, ke hamam. Diizinkan. Ya. Ya mungkin prasangkanya dia sedang mau mandi kan. Mau bersih-bersih. Di kamar mandi mikir gimana ya Allah minta ilham gitu ya. Bagaimana caranya keluar dari perangkap ini. Akhirnya Allah berikan mulas pengen BAB. Ya, habis itu dia BAB semua kotorannya dia lumuri ke seluruh tubuhnya. Ngapain? Habis itu dia keluar dari hamamnya menemui wanita cantik tadi yang mengajak berzina. Apa yang terjadi? Apakah wanita itu tertarik sama dia? Alhamdulillah. Ya, dia mengatakan ini orang gila gitu kan. Habis itu dia diusir. Tapi sejak itu jemaah sekalian, ya, tubuhnya dikatakan adalah tubuh yang selalu wangi walaupun tidak pakai minyak wangi. Makanya disebutkan Abul Misk karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan satu lagi, ya. Satu lagi adalah yang bertawasul dengan hartanya. Dengan harta. Ya. Jadi ada seorang karyawan yang keluar gajinya belum diambil. Nah, gajinya itu dia kembangkan untuk usahanya. Usaha ternak atau perkebunan. Setelah banyak sekali kan, untung lagi. Dia gak ambil keuntungannya. Datanglah orang itu, kemudian dia bilang, fulan, ini punya kamu ini semuanya. Dia kaget gitu kan, dari mana saya? Dulu kamu waktu keluar, gaji kamu gak diambil. Dan ini adalah gaji kamu. Oh enggak Tuhan, saya bukan pemiliknya. Enggak, ini punya kamu. Kemudian terakhir dia bilang, ya Allah, kalau itu menjadi amal soleh buat saya, mohon dibukakan pintu ini. Ya, sampai kemudian bertiga ini bisa keluar. Itu gara-gara sedekah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya supaya penyakit kita ya bisa hilang dengan izin Allah melalui sedekah? Ini adalah nasihat para ulama. Yang pertama adalah lakukanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya setiap apapun yang kita lakukan ketika beramal saleh benar-benar harus memperbaiki niat-niat kita. Bahkan memperbaiki niat kita ya salafus saleh mengatakan itu jauh lebih sibuk dibandingkan memperbaiki amal-amal kita. Ya. Harus jauh lebih sibuk. Jangan lebih sibuk beramal daripada sibuk memperbaiki niat-niat kita. Ini yang pertama adalah niatkan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu adalah ibadah yang agung dan nilainya pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah dengan harta yang baik dan yang dicintai. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi ketika sedekah, jangan sedekah sisa. Jangan sedekah yang basi. Jangan sedekah yang robek, sedekah yang rusak, yang tidak layak pakai. Jangan. Kenapa? Karena Allah itu baik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali amal-amal yang baik. Ya. Kalau kita memberikan sedekah padahal sedekah itu adalah kita picingkan, berarti itu bukan sedekah. Buang itu sama sampah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah disertai rasa yakin. Nah, ini penting sekali. Terkadang kita melakukan sesuatu sudah banyak targibnya tapi kita enggak yakin. Beda sama kitanya. Auranya beda ketika melakukan sesuatu tapi kita enggak yakin. Ya. Padahal kita tahu. Ya. Banyak sekali yang tentang itu. Makanya kita lakukan udullaha wa antum muhinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, ya, dalam keadaan Anda yakin akan dikabulkan doa Anda. Ingat, Allah tidak akan mengabulkan doa dalam hati yang sangat lalai. Kemudian yang keempat adalah hindari keinginan tergesa-gesa. Ya. Jadi ketika sedekah pengennya ces pleng gitu kan. Kalau obat ya, ketika sedekah langsung sembuh. Itu. Jangan. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah itu mah. Ya. Adapun hak kita adalah berusaha. Kalau yang menyembuhkan itu hak Allah. Mau cepat ataupun lambat, hak Allah. Ya. Hindari tergesa-gesa. Ya. Kemudian tepat sasaran. Sebuah pemberian bernilai sedekah ketika diberikan kepada fakir miskin dengan tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Adapun jika diberikan kepada orang yang berkecukupan, maka pemberian menjadi nilainya hadiah. Ya, jadi tepat sasaran juga penting. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Ana ingin menasihati diri ana dan mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita sekalian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalalah, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalalah, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Dan nifaq, kemunafikan ada dua. Ada nifaq asghar, kemunafikan kecil, dan ada nifaq akbar, kemunafikan besar. Nah, yang hendak kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang nifaq akbar, kemunafikan besar. Kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemunafikan yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, surat Al-Baqarah, di antara keistimewaan surat Al-Baqarah, surat ini membagi manusia seluruhnya menjadi tiga golongan besar. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal-awalnya, kita dapati ya, Allah SWT membagi manusia dalam tiga golongan besar. Yang pertama adalah kaum mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga, kaum munafikin, orang-orang munafik. Ini. Dan tiga tipe atau tiga golongan manusia ini akan senantiasa ada pada setiap zaman. Pada setiap era ya, akan didapati orang-orang beriman yang sejati, yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanannya, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk di dalam golongan ini. Dan ada golongan orang-orang kafir yang telah jelas kekafirannya. Mereka terang-terangan menyatakan Yahudi atau Nasrani ya, atau agama lain, terang-terangan dan tidak menyamarkan jati dirinya. Dan yang ketiga ini yang hendak kita bahas, yaitu golongan orang-orang munafik. Yaitu mereka yang menyatakan sebagai kaum muslimin, menyatakan dirinya sebagai umat Islam, bagian dari umat Islam, tapi di dalam hatinya ada penyakit hati yang sangat kronis, yaitu membenci kejayaan Islam dan menginginkan kejayaan orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik yang tidak jelas jati dirinya, karena secara lahiriah mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Mereka mungkin memiliki nama-nama muslim dan ikut melaksanakan salat, ikut berhari raya bersama kaum muslimin. Jadi secara atributnya mereka muslim. Tapi dalam hati, di dalam batinnya, terdapat penyakit-penyakit yang berat, yang diantaranya adalah memberikan loyalitas atau kesetiaannya kepada orang-orang kafir dan tidak suka jika pemimpin dari kalangan orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik yang dekat terhadap orang-orang kafir tapi berpaling menjauh dari kaum mukmin. Nah, karena berbahayanya kaum munafikin ini, maka Al-Qur'an merinci dan menjelaskan sifat-sifat mereka di dalam banyak ayat-ayat, di dalam beberapa surat ya, khususnya di surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, juga di surat At-Taubah. Allah merinci dengan jelas, dengan detail sifat-sifat orang munafik ini agar kita tidak terkecoh, tidak terkelabui oleh sikap mereka yang suka berpura-pura, yang menampakkan diri sebagai pemikir-pemikir muslim atau pembela muslim ya, tapi secara sebenarnya mereka musuh dalam selimut, musuh yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan bahaya mereka bagi kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya kaum kafir ya. Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih buruk daripada ancaman atau bahaya yang terang-terangan ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyamar sebagai kaum muslimin. Orang-orang munafik ini menyamar sebagai seolah kaum muslimin, berbaur di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mengetahui titik-titik kelemahan kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin mereka mengetahui, kemudian membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka. Bahayanya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada setidaknya 30 ciri-ciri munafikin sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa dipaparkan dengan jelas oleh Al-Qur'an? Supaya kita tidak terkelabui, tidak terkecoh oleh tutur manis kata-kata mereka, sikap mereka yang mengesankan sebagai muslim. Kita tidak terkecoh oleh penampakan luar atau penampilan luar mereka. Tapi kita melihat sepak terjang, perilaku, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan, ya, sikap-sikap mereka, ini bisa membuktikan bagi kita. Ya. Kita bisa mengetahui dari sikap-sikap, ya, perilaku, kedekatan mereka, dan loyalitas yang mereka berikan. Dari situ kita bisa menilai. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, ketika merinci sifat-sifat orang mukmin, Al-Quran hanya menyebutkan 5 ayat saja. Karena sangat jelasnya orang-orang mukmin ini. Dan ketika menyifati orang-orang kafir, Al-Quran hanya menyebut dalam 2 ayat saja.

0: Orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, berbaur, bertemu dengan kaum muslimin, mereka berkata, kami muslim seperti kalian. Ya. Tapi mereka ketika bertemu dengan orang-orang kafir, ya, tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka, ya, yang mereka kagumi, yang mereka jadikan idola, mereka berkata, sebenarnya kami bersama kalian. Hati kami bersama kalian, wahai tuan-tuan besar kami. Adapun kami bersama kaum muslimin, kami hanya mengolok-olok mereka sebenarnya. Kami hanya menipu mereka. Ini dua wajah orang munafik. Ini satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang mukmin, orang yang beriman, mereka berkata inna ma'akum, ya. Mereka berkata qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman. Kami beriman sama dengan kalian. Wa idza khalaw ila syayatinihim, jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, ini tokoh-tokoh besar mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang kafir, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, inna ma'akum. Sebenarnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang mukmin saja. Ini dua wajah orang munafik, ya, seperti ini. Dan contoh orang-orang munafik di masa silam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pentolan orang-orang munafik di Madinah. Salah seorang dari suku Khazraj. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketika Islam masuk ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay merasa terdesak, ya, terkalahkan oleh kemuliaan dan kewibawaan kaum muslimin sehingga dia bermunafik. Dia bersama pengikutnya bermunafik, berpura-pura muslim. Jadi Abdullah bin Ubay salat bersama kaum muslimin, ikut keluar berjihad bersama kaum muslimin, tapi mereka membuat kelemahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Jadi mereka menampakkan diri seolah-olah muslim, ikut salat bersama mereka, ikut berbaur bersama kaum muslimin, tapi dalam hatinya mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, bahaya mereka sangat luar biasa. Mereka menyamar sebagai kaum muslimin dan berbaur di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi mereka menikam umat Islam dari belakang. Jadi mereka benar-benar musuh dalam selimut, duri di dalam daging, menikam dari belakang. Ini permusuhan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Di antara sikap-sikap dan ciri-ciri mereka seperti diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa mereka ini terkadang mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Gemar atau tidak ragu-ragu, tidak takut, mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Ya. Mungkin masalah hijab, mungkin masalah yang lain. Ya. Mereka mencibir, ya, mencibir dan merendahkan sebagian dari syariat Islam. Padahal mereka tahu itu bagian dari syariat Islam. Atau mereka merasa keberatan jika syariat Islam ini diterapkan. Mereka orang yang paling pertama.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

0: Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan...
1: Kan terkadang mereka menyusun fatwa, membuat-buat fatwa yang membolehkan non-muslim naik sebagai pemimpin. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-138, Basyiril munafiqin.

0: بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Siapa mereka itu? Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan bukan dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi mereka memberikan loyalitas dan akrab serta dekat dengan orang-orang kafir dan berpaling dari orang-orang mukmin. Nah, Allah bertanya tentang sikap mereka. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang munafik ini menginginkan kemuliaan dan kekuatan di sisi orang-orang kafir? Mereka cari dukungan, ya, cari perlindungan di sisi orang-orang kafir. Maka Allah menegaskan, fa innal 'izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan, kewibawaan itu di sisi Allah seluruhnya. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Karena mereka mencari kemuliaan, dukungan dan pembelaan dari selain Allah. Mereka menyangka bahwa orang-orang kafir bisa melindungi mereka, mengangkat mereka, memuliakan mereka. Ya. Jika mereka dekat dengan orang kafir, mereka akan terangkat pamornya, akan terangkat nama baiknya. Padahal seluruh kemuliaan, kekuatan itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Juga tentang cibiran mereka kepada para sahabat diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Ini maksud manusia di sini adalah para sahabat. Nah, ketika kaum munafikin diseru untuk beriman dengan sejati, ya, untuk beriman dengan benar-benar, dengan jujur sebagaimana keimanan para sahabat yang keimanannya terang-terangan dan jelas serta teguh dari hatinya, ya, keimanan yang sejati, bukan pura-pura dan bukan setengah hati. Apa jawab mereka? Jawab orang munafik, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Yang mereka maksud orang-orang bodoh adalah para sahabat Nabi. Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakinnahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah as-sufaha, orang-orang bodoh. Orang-orang munafik inilah orang-orang bodoh. Hanya saja mereka tidak mengetahui. Jadi mereka mencibir para sahabat dan mencibir orang-orang mukmin yang teguh memegang keislamannya dan memperjuangkan Islam, ya, mereka cibir, mereka rendahkan. Kemudian juga di dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat yang ke-141, Allah merinci lagi mengungkapkan sepak terjang orang-orang munafik. Allah berfirman, "Alladzina yatarabbasuna bikum" فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَسِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Yaitu orang-orang yang menanti-nanti bencana yang menimpa kalian. Orang-orang munafik ini menunggu-nunggu keterpurukan kalian, wahai kaum muslimin. Dan jika kalian meraih kemenangan dalam peperangan, kalian meraih kemenangan, kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada kaum mukminin, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kami ikut mendukung kalian. Kami ikut berpihak bersama kalian. Nah, jadi ketika orang mukmin menang, berjaya, kaum munafikin berkata, bukankah kami bersama kalian? Kami bagian dari kalian. Kami telah membela kalian. Ya. Tapi jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, orang-orang kafir meraih kemenangan dan kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada orang-orang kafir, alam nastahwidh alaikum. Bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin. Dan melindungi kalian dari orang-orang mukmin. Ini. Jadi giliran orang mukmin yang kuat, yang berjaya, mereka mencari muka kepada kaum mukminin. Jadi mereka prinsip adalah maslahat. Mencari kemaslahatan. Mencari kepentingan saja. Prinsip mereka mencari kepentingan. Jika mereka melihat kepentingannya itu mereka dapatkan di pihak kaum mukminin, mereka akan setia dan akan berkata, kami bagian dari kalian, wahai kaum mukminin. Kami saudara-saudara kalian. Kami seagama, sesaudara dengan kalian. Tapi jika kepentingan mereka ini, mereka lihat ada di pihak kaum kafir, mereka akan berkata, kami bagian dari kalian. Kami setia dengan kalian. Dan kami yang memenangkan kalian, ikut memenangkan kalian. Dengan cara membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada kalian. Dan kami ikut melemahkan kaum mukminin dari dalam. Ini prinsip mereka, ya, mencari kemaslahatan. Kemana kemaslahatan ada, mereka akan berpihak ke situ. Allah berfirman, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka Allah akan memutuskan perselisihan di antara kalian. Sikap-sikap kalian, perbuatan kalian, itu nanti akan dituntaskan hukumnya, pengadilannya di hari kiamat oleh hakim yang maha adil yang mengetahui semua rahasia hati. Jadi dalam ayat ini ada peringatan Allah terhadap orang-orang munafik.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan insyaallah kita akan membahas tentang satu ayat yang kemudian kita beri judul menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Ayat yang akan kita bahas yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara sebagian orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan ada pula di antara mereka yang menunggu-nunggu, selalu siap siaga di dalam berjihad fi sabilillah. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya, selalu siap siaga, siap sedia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, atau asbabun nuzul daripada ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini adalah paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Beliau di perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badr, beliau Anas bin Nadr tertinggal. Kenapa tertinggal? Bukan karena Anas bin Nadr radhiyallahu anhu ini menolak untuk ikut berperang atau meninggalkan kewajiban perang, tapi memang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut, karena memang di awal tujuan daripada penghadangan kafilah Quraisy itu bukan untuk berperang, tetapi untuk mengambil hak kaum muslimin yang tertinggal di Makkah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy itu. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah pasukan atau para sahabat yang berjumlah 313 untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak sengaja untuk berperang, tapi ternyata di kemudian waktu, di kemudian hari terjadi perang. Karena ternyata Abu Sufyan, pemimpin daripada kafilah dagang tersebut, mengutus seorang utusan untuk berangkat ke Makkah dan mengabarkan bahwa diri mereka terancam, harta mereka terancam, dagangan mereka terancam. Maka kemudian Quraisy mengirimkan 1000 prajurit, 1000 pasukan untuk menghadapi kaum muslimin yang dari awal tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Karena ketertinggalan ini, maka Anas bin Nadr radhiyallahu anhu menyampaikan janjinya untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku tertinggal perang pertama kali menghadapi orang-orang musyrik. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku, ya, untuk menghadapi kaum musyrikin, orang-orang musyrik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa yang akan dilakukan oleh saya, oleh Anas bin Nadr radhiyallahu anhu." Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang dijanjikan Anas bin Nadr radhiyallahu anhu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Anas bin Nadr radhiyallahu anhu berkesempatan untuk mengikuti perang Uhud, ya, perang Uhud. Kemudian terjadilah perang antara kaum mukminin dengan kaum kafir Quraisy, terjadi kecamuk yang sangat sengit. Di tengah pertempuran yang tadinya kaum muslimin sudah sempat mengungguli medan pertempuran, ternyata karena adanya kesalahan dari sebagian pasukan kaum muslimin, yaitu meninggalkan pos yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan pemanah di atas bukit, maka kemudian pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam kemudian memutar dan menempati posisi yang tadinya posisi tersebut ditempati oleh para pemanah kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terdesak. Di saat terdesak, ada hoax yang tersebar di antara pasukan kaum muslimin yang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang kafir. Hoax apa itu? Yaitu terbunuhnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tidak sedikit di antara pasukan kaum muslimin kemudian kehilangan semangat untuk berperang. Tamengnya, kemudian pedangnya, tombaknya ditaruh di tanah. Seakan-akan sudah tidak mau melanjutkan peperangan kembali. Maka melihat itu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menepati janji yang telah dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Nadhr kepada para sahabat yang saat itu sudah mulai kehilangan semangat, apa-apaan kalian? Ya. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, maka Allah Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mati. Terus untuk apa kalian hidup? Ya, untuk apa kalian hidup kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat? Maka berperanglah karena sesuatu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang karenanya, dan matilah kalian, syahidlah kalian dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati karenanya, yaitu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat karenanya, yaitu karena agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan pesan yang sedemikian menggugah kepada para sahabat yang sudah mulai kendur semangatnya, Anas bin Nadhr kemudian melesat maju menghadapi barisan kaum musyrikin. Di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ditanya, wahai Abu Umar, ini sebutan kunyah daripada siapa? Anas bin Nadhr. Apa yang akan engkau lakukan? Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menjawab, aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud. Lalu kemudian beliau menerjang maju, satu lawan ratusan daripada pihak musuh, yaitu kaum musyrikin. Sampailah syahid beliau dengan tidak kurang 80 luka, baik itu sayatan pedang, hunjaman anak panah, ataupun tusukan tombak. Sampai-sampai jasad beliau tidak dikenali. Begitu selesai perang usai, semua jenazah dikumpulkan dan diidentifikasi, ya. Kemudian ditemukan salah seorang sahabat yang terkena luka sampai 80 luka karena sayatan pedang, karena tusukan tombak, ataupun karena hujaman anak panah, tidak dikenali. Kemudian satu-satunya orang yang mengenal beliau itu adalah adiknya, yaitu Rubai binti An-Nadhr, yaitu bibi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari mana Rubai mengenal Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini? Dari ruas-ruas jari yang dimiliki oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Hanya itu tanda pengenal yang dikenali oleh saudarinya, yaitu Rubai binti An-Nadhr. Dari sini kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami yakin, kami tahu bahwa ayat yang berbunyi minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila, ini berkenaan dengan Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau telah berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat sesuatu, yaitu memberikan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kesempatan untuk menghadapi kaum musyrikin. Dan saat perang Uhud, beliau Anas bin Nadir radhiyallahu anhu telah membuktikan apa yang telah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Tentunya setiap zaman, setiap waktu, setiap makan, setiap tempat jihad berbeda-beda. Apabila dulu di awal Islam, ya, jihad berupa qital, yaitu perang dengan membawa pedang, dengan membawa tombak, dan membawa anak panah, ya, ini tentunya jihad di saat itu sesuai dengan kondisinya. Karena sebelum itu pun ada sebuah jihad yang bukan jihad perang, yaitu jihad apa namanya, mendakwahkan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kafiro. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjihadi kaum kafir, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kafiro. Janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan jihadilah mereka bihi dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Itu sebelum diperintahkan untuk jihad dalam bentuk perang. Dan demikian pula ketika kita ada di sebuah negeri yang damai seperti yang kita alami sekarang, negeri kita tercinta, ya, Indonesia, di mana tidak ada yang harus diperangi. Yang kita perangi adalah sebuah kejahilan, kebodohan daripada masyarakat tentang Islam. Maka jihad kita kembali kepada jihad bagaimana kita membumikan Al-Quran, bagaimana kita membumikan kandungan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Pun demikian sekarang, ketika kita telah menyatakan diri setiap saat membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, sholatku, nusukku, sembelihan, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan umrah, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih diri-diri kita dengan kalamnya, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi'anna lahumul jannah, Allah Subhanahu wa taala sudah membeli diri-diri kita dengan surga, yaitu kita harus membayarnya dengan fayaqtuluna wa yuqtalun. Kita kemudian berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, antar terbunuh ataupun membunuh. Sekali lagi, konteks kita sekarang adalah konteks dakwah. Ini kita berikan, kita buktikan. Dan ini yang kita harus berikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai digambarkan fayaqtuluna wa yuqtalun. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan pembelaan, kita melakukan pengawalan, kita melakukan penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berpeluh, berkeringat, berdarah-darah. Ya itu. Jangan terlalu rehat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan, ya, bahwa rehatnya kaum muslimin itu adalah merupakan ghaflah. Rehatnya kaum muslimin, rehatnya para aktivis dakwah itu adalah merupakan ghaflah. Sampai Pak Ustaz udah dari pagi sampai sore, sampai Pak Ustaz sudah dari hari Senin sampai Sabtu. Lah terus saya mau istirahat. Istirahat kita ini adalah merupakan ghaflah, kelalaian. Dibandingkan dengan PR yang sangat besar sekali yang ada di hadapan kita, di kanan kiri kita, tentang kejahilan ataupun keawaman atau kebodohan dari kaum muslimin tentang agamanya, tentang dasar-dasar Islam, tentang dasar-dasar iman. Masih banyak waktu dan tenaga yang bisa kita lakukan untuk umat kita. Untuk itu, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang lalai, ghaflah dan tidak menepati janji kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita sudah ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita yaitu surga atas jual beli yang sudah kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan yang terbaik untuk Allah. Baik, wafillah rahmianulakum, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rizki dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudnilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman dan benar keimanannya, dia akan membuahkan tauhid, ya, terbebas dari macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dia tidak akan bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi percaya yang namanya ramalan-ramalan kebatilan. Karena apa? Karena yang memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madarat kepada kita, itu tidak akan bakal terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah yang ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama puluhan tahun di Mekah dan di Madinah. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buah yang ketiga dari keimanan yaitu al-hubbu fillah, atau kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu buah dari keimanan bagi seorang muslim. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak menjalin hubungan kepada saudaranya kecuali hubungan ukhuwah islamiyah, ya, ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seluruh kaum mukminin itu adalah saudara. Maka wajib bagi mereka apa? Mencintai satu sama lain. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di antara kamu sekalian, sehingga kamu sekalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betapa susah sekali kita mencintai saudara kita, sesama mukmin atau muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saling berbagi, bahkan mengutamakan saudara kita walaupun kita membutuhkan. Kemudian diberikan permisalan juga oleh Rasulullah SAW akan buah dari keimanan di antara kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'i lahu sa'iril jasad bisahr wal huma." Ya. Permisalan kecintaan di antara kaum mukminin, orang-orang yang beriman, antara satu dengan yang lain, kemudian saling mengasihi mereka dengan yang lain sebagaimana permisalan satu jasad. Ketika anggota badan yang lainnya merasakan satu sakit atau penyakit, maka seluruh badannya akan merasakan sakit pula, panas pula, ya, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Inilah gambaran kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minunil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang yang mukmin terhadap mukmin yang lainnya sebagaimana bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Sudahkah keimanan kita berbuah kecintaan kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin? Maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Islam telah menanamkan untuk saling berukhuwah, saling menjalin hubungan sesama muslim dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, maka di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia, kemudian dipersaudarakan dari sahabat ansor yaitu Sa'ad bin Rabi. Ketika itu ditawari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, saudaraku fillah, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mempunyai dua kebun yang luas, ya. Kemudian aku juga mempunyai dua istri. Jika engkau, maka akan aku bagi kebunku yang satu untuk dirimu dan yang satu untukku. Kemudian begitu juga istriku, ya. Jika engkau menginginkan menikah, maka akan kuceraikan yang satu untuk dirimu. Pilihlah yang paling engkau sukai, ya." Akan tetapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau merupakan orang yang menjaga kemuliaan, ya. "Tunjukkan saudaraku di manakah pasar, ya." Maka ditunjukkan pasar Banu Kunaiqah, ya, sebuah kabilah di Madinah. Dan akhirnya beliau berdagang, ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya yaitu berkah. Kemudian setelah beberapa saat atau beberapa hari, dia bisa menikah, ya. Itulah fadilah dari ukhuwah Islamiyah, ya, yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buktikan keimanan kita apakah benar-benar telah membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kemudian buah yang keempat dari keimanan yaitu mendorong seorang muslim atau mukmin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam keimanan mereka tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Kemudian apa? Buah dari keimanan yang tidak ada keraguan tersebut adalah wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, kemudian dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman di dalam keimanan mereka. Jadi ketika iman seorang benar, maka dia akan mendorong, menyeret seorang tersebut untuk berjihad di dalam harta dia, menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan jiwa dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya harta dia, jiwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memberikan keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimun isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah dalam penguburan adalah idja' fil qabr, yaitu dibuat tidur, dibuat al-idja'. Jadi apa namanya, berbaring di atas bahu kanan. Kemudian diarahkan ke arah kiblat seperti orang tidur menghadap ke arah kiblat. Kalau ternyata dia dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan kiblatnya keliru, maka boleh dibongkar lagi. Boleh dibongkar kuburan selama mayatnya belum rusak. Di 1-2 hari tadi kemarin salah, ternyata kiblat sebelah sana, bongkar. Kata ulama Syafi'i apa? Dibongkar. Seakan-akan mereka menganggap bahwasanya menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib. Harus dibongkar. Makanya ketika disebutkan tentang minimal mengkuburkan, mereka sebut dari awal ulama Syafi'i yang penting dikuburkan yang tidak menimbulkan bau, tidak dibongkar oleh binatang buas, tetapi harus menghadap apa? Kiblat. Seakan-akan wajib. Oleh karenanya jika ternyata dikuburkan belum menghadap kiblat, kata beliau, wajaba nabsyul qabr, maka wajib dibongkar untuk menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat. Kalau sudah berubah lain cerita, sudah jadi hancur ya, enggak usah. Kemudian dianjurkan tadi diletakkan di atas lambung kanan seperti seorang yang tidur. Kalau diletakkan di lambung kiri menghadap kiblat, maka boleh saja, tetapi ini menyelisih yang lebih aula, yang lebih utama di lambung apa? Kanan. Kemudian dianjurkan juga kepalanya diletakkan labinah bata ya, atau batu yang semisalnya. Kemudian pipinya dibuka, jadi diletakkan batu atau tanah ya, itu kafannya dibuka biar pipi kanannya apa, kan wajahnya dibuka, kafannya juga sebelah kanannya apa, dibuka sehingga pipinya mengenai apa, mengenai tanah. Allah alam, saya nggak tahu dalilnya, tapi ini kita bacakan perkataan apa para ulama. Kemudian disunahkan kalau sudah ditutup semuanya, maka disunahkan bagi orang yang hadir di situ untuk menghamburkan pasir sebanyak 3 kali atau tanah 3 kali ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha fi qabrin 3 hathayat min at-turab. Karena Rasulullah SAW melemparkan tanah ke kuburan 3 kali. Ulama Syafi'i mengatakan lemparan pertama mengucapkan minha khalaqanakum. Dari tanahlah inilah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, lemparan kedua, wa fiha nu'idukum, dan dari tanah ini kami akan mengembalikan, kami kembalikan kalian mati di situ. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra,
5: dan dari tanah ini kami akan bangkitkan kalian. Tapi saya juga tidak temukan dalil. Tapi kalau melempar tanah 3 kali maka ada dalil. Adapun lemparan pertama bacanya minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Lemparan kedua wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Lemparan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami bangkitkan kalian, itu di hari kebangkitan. Maka bacaan doa ini saya tidak menemukan dalilnya, tapi melemparkan tanah 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Ini kadang-kadang ditinggalkan. Orang habis kuburan kemudian apa? Pergi. Yang hadir sempatkan tanah. Mungkin kita ingat. Kita akan meninggal seperti ini. Ditimpa dengan tanah seperti ini pada kemudian hari. Kemudian disukai orang-orang yang menguburkan tidak langsung pergi. Ya. Tapi berdiam di kuburan beberapa waktu mendoakan sang mayat. Ya. Mohonkan ampunan baginya. Dan mohonkan agar dia bisa tegar dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena Nabi SAW idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi. Adalah sunnah Nabi SAW kalau Nabi selesai menguburkan mayat, Rasulullah berdiri di kuburan. Faqala, Nabi SAW berkata, "Istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini. Was'alullaha lahu tasbita, dan mohonlah kepada Allah agar mengkokohkan dia. Kenapa? Fa innahu al'ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat." Jadi kita masing-masing berdoa, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah maghfirlah, ya Allah ampunilah, ampunilah. Doa bebas, tapi diantaranya minta ampunan dan agar dia bisa dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu sunnahnya demikian. Dan ini adalah ijtihad Amr bin Al-As juga. Amr bin Al-As ketika dia akan wafat, dia mengatakan, فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّ عَلَيَّ تُرَابَ سَنَّنْ ثُمَّ أَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ مَتُنْ هَرُ جَزُورُ وَيُكْسَمُ لَحْمُهَا hatta astanisa bikum wa alamu madha uraji'u rusula rabbi. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, kalau saya meninggal kalian kuburkan saya, maka lemparkan tanah kepadaku, kemudian jangan dulu pergi, tinggallah di kuburan seukuran di kuburanku seukuran unta disembelih dan dibagi dagingnya. Cukup lama ya, unta disembelih cukup lama. Saya ingin berteman dengan kalian ya, sampai aku tahu bagaimana aku bisa menjawab utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ijtihad Amr bin As. Dia meminta, tapi intinya tidak langsung pergi mendoakan, itu sunnah Nabi ya. Tapi dia beri syarat, dia mengatakan jangan, saya masih ingin bersama kalian. Karena disebutkan bagaimana ketika dalam hadis, ketika para musyayyin, orang-orang yang mengantar jenazah pergi, maka mayat mendengarkan apa? Derap langkah kakinya. Sehingga nanti dulu, jangan dulu pergi. Gampangnya gitu. Ini ijtihad. Ijtihad sahabat. Nah, menurut mazhab Syafi'i disunahkan untuk mentalkin mayit. Mentalkin mayit itu maksudnya apa? Yaitu setelah mayit dikuburkan. Bukan, kalau tadi kan doa Imam Syafi'i. Ini enggak, ini setelah mayit dikuburkan. Kalau tadi sunnah mendoakan, itu sunnah ya, jadulnya ada. Tapi madhab Syafi'i memandang bahwasanya disunahkan, yusannu, saya bacakan, yusannu talqinul mayit al-mukallaf ba'da dafn. Disunahkan untuk mentalkin mayit yang dewasa ketika setelah dikuburkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan, talqin maksudnya apa? Gini, kita ngomong, ya Abdullah ibna amatillah, wahai hamba Allah, putranya hamba Allah wanita, anak dari, maksudnya dari wanita ciptaan Allah, uzkur ma kharajta alaihi min dari dunia. Ingatlah, apa yang kau keluar darinya, apa yang kau ucapkan keluar dari dunia, yaitu maksudnya, asyhadu an la ilaha illallah, syahadata an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi ditalqin, jangan lupa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Wa anna jannata haqqun, yaitu akidah yang kau tinggalkan ketika keluar dari dunia ini, ingat akidah tersebut. Syahadatain, surga itu ada, annara haqqun, neraka itu ada, hari kebangkitan itu ada, wa anna sa'at atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat akan tegak tidak diragukan, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan bangkitkan orang dari kuburan, wa annaka radita billahi rabban, dan kau ridha Allah sebagai Tuhanmu, wa bil islami dinan, kau ridha Islam sebagai agamamu, wa Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam, kau ridha Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, wabil Qur'ani imaman, kau ridha Al-Qur'an sebagai imammu, wabil Ka'bati kiblatan, kau ridha Ka'bah sebagai kiblatmu, wabil mu'mina ikhwanan, dan kau ridha orang-orang beriman sebagai saudara-saudaramu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya, tentang talqin mayat. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan hadisnya sampai derajat maudhu. Tapi Allah alam bisa, tapi intinya ada hadis dhaif yang menyampaikan akan hal ini. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang talqin mayit, Imam mengatakan tidak ada dalilnya, cuma dilakukan oleh orang-orang Syam. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya masalah-masalah begini, kalau selama masih ada tertulis dalam fikih klasik, tidak perlu kita ribut. Ya. Masalah fikih, masalah bukan masalah akidah. Ya. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
8: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang terjadi di Gua Thur. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam menyusun strategi, tetapi juga bukti nyata akan perlindungan Allah terhadap hambanya yang taat. Kisah ini penuh hikmah dan pelajaran yang bisa menguatkan iman kita dalam menghadapi cobaan. Pendengar yang budiman, hijrah dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ketika tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy makin berat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah bagi Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kota Madinah telah menerima Islam dan siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut berhijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa jika Rasulullah sampai di Madinah, Islam akan semakin kuat dan sulit mereka hadapi. Oleh karena itu mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Di malam ketika mereka berencana melaksanakan niat pembunuhan tersebut, Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan beliau untuk meninggalkan rumah dan memulai hijrah. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya agar kaum kafir Quraisy tidak menyadari kepergian beliau. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bergerak menuju sebuah tempat persembunyian di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thur. Pendengar yang rahmati Allah, Gua Thur terletak di sebelah selatan Mekah, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Rasulullah dan Abu Bakar memilih gua ini sebagai tempat persembunyian sementara untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy yang segera menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Perjalanan menuju Gua Thur bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus berjalan pada waktu malam hari dan melewati rute yang sulit agar tidak terlacak. Sesampainya di Gua Thur, mereka memutuskan untuk bersembunyi selama 3 hari, menunggu hingga keadaan lebih aman. Di dalam gua inilah peristiwa luar biasa yang menggambarkan keteguhan iman, keberanian dan pertolongan Allah terjadi. Di dalam gua, Abu Bakar merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika ia mendengar langkah kaum kafir Quraisy yang mencari mereka hingga mendekati pintu gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti akan melihat kita." Dalam kondisi yang genting ini, Rasulullah tetap tenang dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Jawaban Rasulullah menunjukkan betapa besar tawakal dan kepercayaan beliau kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Perkataan Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 40, sebagai tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hambanya yang bersabar dan tawakal kepadanya. Pendengar dirahmati Allah, dalam kondisi genting ini, Allah menunjukkan perlindungannya dengan cara yang menakjubkan. Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua dan burung merpati yang bertelur di sana. Ketika kaum Quraisy sampai di depan gua, mereka melihat adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami telur. Melihat hal ini, mereka beranggapan bahwa tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan telur burung pun masih utuh. Mereka pun akhirnya pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Dan Rasulullah SAW beserta Abu Bakar selamat dari ancaman tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki cara-cara tak terduga untuk melindungi hambanya. Tak ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah, dan siapapun yang bersandar kepadanya akan selalu mendapatkan pertolongan. Selama di Gua Thur, Abu Bakar menunjukkan ketulusan dan kesetiaannya sebagai sahabat Rasulullah. Dikisahkan bahwa Abu Bakar tidak tidur selama berada di gua karena ia terus menjaga Rasulullah SAW. Beliau khawatir ada ancaman dari hewan berbisa ataupun ancaman lainnya. Bahkan Abu Bakar pernah menutupi lubang di dalam gua dengan kaki dan tangannya demi melindungi Rasulullah SAW dan ia rela menahan sakit demi keamanan beliau. Ketulusan dan pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini membuatnya mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Ia adalah sosok yang senantiasa menjaga dan melindungi Rasulullah SAW dengan segenap kekuatannya. Menjadi contoh sahabat yang setia dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Pendengar yang berbahagia, dari peristiwa di Gua Thur ini, kita bisa memetik beberapa hikmah berharga yang dapat memperkuat iman kita. 1. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa dalam situasi yang sangat genting. Beliau tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersandar dan percaya kepada Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. 2. Kesetiaan dan pengorbanan seorang sahabat. Abu Bakar Siddiq adalah teladan sahabat sejati yang rela berkorban demi kebaikan, demi seorang Rasulullah SAW. Kesetiaannya kepada Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan pengorbanan untuk saudara seiman, terutama dalam situasi yang sulit. 3. Pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Peristiwa sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya yang beriman. Allah memiliki cara-cara yang tak terduga dalam menyelamatkan orang yang bersandar hanya kepadanya, meskipun tampak tak mungkin dari sudut pandang manusia. 4. Hijrah sebagai simbol keberanian dan keyakinan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hijrah adalah bentuk perjuangan yang penuh keberanian. Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan tekad yang kuat menjalankan perintah hijrah. Meski ancaman dari kaum Quraisy begitu nyata, hijrah adalah simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah tentang peristiwa di Gua Thur dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang arti ketawakalan, keberanian, dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, bertawakal, dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis. Salat adalah kafarat. An ibni Mas'udin anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu fa'anzala Allahu 'azza wa jalla aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki karena tak tahan menahan nafsu mencium seorang wanita, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan musibah yang menimpanya itu. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya saja? Beliau bersabda, bagi siapapun dari umatku yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang berada

0: aktivitas. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam program ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Manzikar. Perang ini tidak hanya menjadi simbol keberanian umat Islam, tetapi juga momen penting yang membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam secara keseluruhan. Pendengar yang mulia, Perang Manzikar terjadi pada tahun 1071 Masehi. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium berada di bawah pimpinan Kaisar Romanus IV, Diogenes. Kekaisaran ini merasa terancam dengan ekspansi dinasti Saljuk di wilayah Anatolia dan Khurasan. Alp Arslan, Sultan dinasti Saljuk ketika itu, menjadi pemimpin yang disegani karena keberanian dan keberhasilannya dalam menyatukan wilayah-wilayah Islam. Kekaisaran Bizantium memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk dengan memobilisasi lebih dari 100.000 pasukan termasuk tentara bayaran dari berbagai negara. Romanus berharap dapat menghentikan kemajuan Saljuk. Namun, Alp Arslan dengan pasukan yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 20.000 tentara, siap menghadapi tantangan besar ini. Pendengar dirahmati Allah, Perang Manzikar menjadi bukti bagaimana strategi yang cerdas dan keimanan yang kokoh dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Sebelum pertempuran dimulai, Alp Arslan mengumpulkan pasukannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon pertolongannya. Ia mengenakan kain putih sebagai kafan sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya demi kejayaan Islam. Al-Arslan menggunakan strategi gerilya untuk melemahkan moral dan logistik pasukan Bizantium. Ketika pertempuran utama dimulai, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menyerang tentara Bizantium dari berbagai arah. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Romanus yang keempat ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Saljuk, sebuah kejadian yang menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Bizantium. Pendengar yang budiman, kemenangan di Manzikar membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia, wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Wilayah ini kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Kekalahan di Manzikar melemahkan Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah strategis dan pengaruh politik yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi ancaman utama bagi dunia Islam. Penguatan posisi dinasti Saljuk. Kemenangan ini memperkuat posisi dinasti Saljuk sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Alp Arslan dan penerusnya semakin dihormati oleh umat Islam karena keberhasilan mereka dalam melindungi agama dan wilayah umat. Inspirasi dunia Islam. Perang Manzikar menjadi simbol keberanian dan kegigihan umat Islam dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Kisah ini menginspirasi banyak pemimpin Muslim untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Sikap Al-Arslan setelah kemenangan. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Alp Arslan meraih kemenangan besar, ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan bijaksana. Ketika Kaisar Romanus IV ditawan, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Namun Alp Arslan mengatakan, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan adalah pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Perang Manzikar. Pertama, keimanan adalah landasan kemenangan. Alp Arslan menunjukkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. Dua, strategi yang matang. Keberhasilan di Manzikar membuktikan pentingnya strategi dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Alp Arslan menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk melemahkan pasukan Bizantium. Tiga, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Sebagai pemimpin, Alp Arslan menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia perlakukan Kaisar Romanus dengan hormat meskipun ia adalah seorang musuh. 4. Inspirasi untuk persatuan umat Islam. Kisah ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan persatuan, umat Islam mampu mengatasi segala rintangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, tetapi kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan kaum pemberontak dan kemudian wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Perang Manzikar adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam perjuangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, tetangga merupakan orang yang sangat dekat dalam keseharian kita. Jika kita keluar rumah, maka tetanggalah yang kita temui pertama kali. Saat kita membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali kita datangi pintu rumahnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa tetangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangga. Yang ini merupakan adab dalam Islam dalam bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Sungguh tetangga sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Begitu mulianya tetangga dalam ajaran Islam. Sehingga Allah perintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Syariat ini juga mengajarkan bahwa pernah malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan senantiasa berpesan, seringkali berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga hak tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangganya adalah berbuat baik kepada tetangga merupakan bukti keimanan seseorang. Ini bentuk keimanan seseorang yang harus diperhatikan. Berbuat baik terhadap tetangga adalah bukti keimanan seorang mukmin kepada Allah. Dan tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Merasa bahagia ketika mereka bahagia dan merasa sedih ketika mereka merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya, yakni saudara seiman, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, pendengar yang berbahagia, berlemah lembutlah terhadap tetangga. Ringankan tangan kita untuk membantu tetangga, serta bersikaplah peka terhadap hal-hal yang mengganggu atau menyakiti mereka. Berikutnya, di antara adab bertetangga dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah tetangga yang baik merupakan simbol kebahagiaan. Menjadi tetangga yang baik memberikan kesejukan pandangan, memberikan ketenangan dan keamanan, tutur kata yang santun, akhlak yang mulia, dan perbuatan yang menyedapkan pandangan mata. Ini diperlukan dalam bermuamalah dengan tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani' wal maskanul wasi'." Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan, dan rumah yang luas. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, memiliki tetangga yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya di dunia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tak hanya di dunia, tetangga yang baik akan mendapatkan surga di akhirat yang di dalamnya terdapat segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa. Suatu kali pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang senantiasa bangun malam dan berpuasa, selalu berbuat baik dan bersedekah, tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya melalui ucapannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi, "Tidak ada kebaikan baginya dan dia termasuk penghuni neraka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada wanita lain yang selalu mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang dikeringkan, dan dia tidak pernah menyakiti satu orang pun dari tetangganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Maka pendengar yang berbahagia, berlombalah untuk menjadi tetangga yang baik agar kita semua mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, adab tetangga yang keempat adalah memberikan hadiah kepada mereka. Di antara bentuk berbuat baik terhadap tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga. Misalnya kita mengirimkan sebagian masakan ketika tercium oleh tetangga dan mereka menginginkannya, sementara mereka tidak mampu untuk membuat masakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Masih dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, "Sesungguhnya kekasihku yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik." Pendengar yang berbahagia, terlebih lagi jika tetangga sangat membutuhkan bantuan kita, seorang muslim atau muslimah hendaknya mengulurkan tangannya, terutama jika berada dalam kemudahan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih." Tidak dikatakan seorang mukmin, seorang yang kenyang, sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita tidak melupakan diri untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya sedikit. Bukankah kita yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-8? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, hendaknya kita tidak merasa malu dengan sedikitnya pemberian. Beralasan pemberian yang sedikit tidak layak bagi tetangga, lalu kita menahan pemberian karena menunggu jumlah yang banyak. Sampai akhirnya tidak mampu mencapai jumlah yang banyak itu dan hilanglah kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para muslimah, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermuamalah dengan tetangganya. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf." Pendengar yang budiman, ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki, dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menyerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram." Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: kantuk saat menuntut ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, rasa kantuk ketika berperang fisabilillah dan dalam kondisi takut itu adalah tanda ketenangan hati. Itulah rasa kantuk yang berasal dari Allah. Sedangkan rasa kantuk ketika sholat, di majelis zikir, dan ketika di majelis ilmu, itu adalah berasal dari setan. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad, jilid ketiga, halaman 182. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan ini menunjukkan bahwa anggapan sebagian orang bahwa rasa kantuk ketika di majelis ilmu adalah bagian ketenangan hati yang Allah turunkan adalah anggapan yang tidak benar. Dan kedua, demikian pula rasa kantuk saat menyimak khutbah Jumat adalah bagian dari godaan setan. Oleh karena itu, ketika rasa kantuk datang saat khutbah berlangsung, maka berjuanglah untuk menghilangkannya dengan berpindah ke tempat duduk yang lain, atau dengan berdiri sesaat, atau dengan segera berwudu agar semangat kembali. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan ulas kisah kehidupan seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Asim bin Sulaiman. Beliau adalah seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Beliau memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Nama lengkapnya adalah Asim bin Sulaiman bin Qais al-Bahili. Beliau berasal dari generasi tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat Nabi SAW. Keutamaan dan reputasinya sebagai seorang alim dalam ilmu agama menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Asim bin Sulaiman dilahirkan pada masa keemasan Islam, ketika pengetahuan agama dan semangat untuk mempelajari hadis Nabi sedang berkembang pesat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu agama. Lingkungan tempatnya tumbuh membantu membentuk kepribadian Asim bin Sulaiman menjadi seorang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Asim bin Sulaiman memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para sahabat Nabi SAW yang masih hidup saat itu. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat yang dikenal karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Melalui hubungan inilah Asim bin Sulaiman memperoleh akses kepada sumber-sumber ilmu yang otentik dan mendalam tentang ajaran Islam. Asim bin Sulaiman dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Reputasinya sebagai seorang perawi dibangun atas dasar kejujuran, ketelitian, dan hafalan yang kuat. Dalam berbagai kitab hadis, nama beliau sering disebut sebagai salah satu perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan melalui Asim bin Sulaiman adalah kisah Abdullah bin Sarjis yang mengisahkan tanda kenabian pada tubuh Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Sarjis menceritakan bagaimana ia melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah SAW yang menyerupai kumpulan kecil daging dengan beberapa tahi lalat kecil di sekitarnya. Hadis ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang keistimewaan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Selain meriwayatkan hadis, Asim bin Sulaiman juga dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau memastikan bahwa setiap hadis yang diriwayatkannya telah diterima secara akurat dari gurunya dan tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu apapun dari apa yang telah ia dengar. Pendengar yang budiman, sebagai seorang alim, Asim bin Sulaiman memiliki kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin dalam beribadah, selalu menjaga sholat lima waktu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah tambahan seperti qiyamul lail. Kesolehan pribadinya tercermin dalam akhlaknya yang mulia dan interaksinya dengan sesama. Asim bin Sulaiman sering mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga niat mereka dalam menuntut ilmu. Beliau berkata bahwa ilmu harus dipelajari semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan duniawi. Pesan ini menjadi pedoman bagi banyak generasi setelahnya. Salah satu warisan terbesar Asim bin Sulaiman adalah dedikasinya dalam mendidik generasi muda. Sebagai seorang guru, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajarannya yang penuh kesabaran dan kelembutan membuat murid-muridnya merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Asim bin Sulaiman memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Salah satu contohnya adalah Hammad bin Zaid, yang juga dikenal sebagai seorang perawi hadis ternama. Pengaruh Asim bin Sulaiman dalam membimbing murid-muridnya tidak hanya terbatas pada ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter mereka sebagai individu yang berakhlak mulia. Asim bin Sulaiman memiliki hubungan yang erat dengan para ulama pada masanya. Beliau sering terlibat dalam diskusi dan pertukaran ilmu dengan tokoh-tokoh besar seperti Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair. Interaksi ini memperkaya wawasan beliau dan memperkuat posisinya sebagai salah satu ulama yang dihormati. Dalam berbagai kesempatan, Asim menunjukkan sikap rendah hati meskipun memiliki pengetahuan yang luas. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, beliau senantiasa mengingatkan bahwa semua ilmu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Pendengar yang dirahmati Allah, Asim bin Sulaiman wafat pada abad kedua Hijriah. Beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam. Meskipun tidak banyak catatan tentang detail tahun wafatnya, pengaruh Asim bin Sulaiman tetap dirasakan melalui karya-karyanya dan murid-muridnya. Beliau dikenang sebagai salah satu tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kehidupan Asim bin Sulaiman memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Asim bin Sulaiman menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semangatnya dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama. Pelajaran yang kedua tentang integritas dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Asim bin Sulaiman sangat menjaga kejujuran dan ketelitian. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kesolehan pribadi. Kehidupan spiritual Asim bin Sulaiman yang mendalam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah yang konsisten. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terakhir, pelajaran yang keempat, yaitu tentang pengaruh guru terhadap muridnya. Sebagai seorang guru, Asim bin Sulaiman menunjukkan bagaimana pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Asim bin Sulaiman adalah sosok yang memberikan kontribusi besar dalam dunia Islam, terutama dalam ilmu hadis. Keikhlasan, kesolehan, dan dedikasinya dalam menuntut dan mengajarkan ilmu menjadikannya teladan yang patut ditiru oleh generasi berikutnya. Melalui jejak hidupnya, kita belajar tentang pentingnya menjaga amanah ilmu dan menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Asim bin Sulaiman atas segala jasa-jasanya bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Zikir setelah solat.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun.
0: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: انشق القمر
1: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

0: الزجر
1: حكمة بالغة فما تغني النذر
0: حكمة بالغة فما تغني النذر

0: قد قدر
1: وحملناه على ذات ألواح ودسر
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, barakallahu fiik.
2: Kenapa, akh?
1: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
2: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
1: Udah daftar belum?
3: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
2: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
4: Nurun ala. Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
7: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
8: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
9: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
7: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
11: Mendengar yang budiman, Samud adalah nama suatu suku yang bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr yang terletak antara daerah Hijaz dan Syam. tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan hewan-hewan ternak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Kaum Samud tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya seorang Rasul untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula halnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu kaum sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang Rasul. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud. Allah mengirim untuk mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Shalih alaihissalam dari suku mereka sendiri. Dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, beliau terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Nabi Shalih alaihissalam mengenalkan kepada mereka satu-satunya Tuhan yang benar mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka dan melindungi mereka dari ketakutan atau mara bahaya. Nabi Shalih alaihissalam berkata menyuruh kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kaum Nabi Shalih alaihissalam terkejut mendengar seruan dan dakwahnya yang dipandang asing dan tidak diduga akan datang dari seorang saudara atau anak mereka sendiri. Kemudian serentak ditolaklah ajakan Nabi Shalih alaihissalam, seraya mereka berkata, "Wahai Shalih, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan darimu sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan atau panutan serta kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu sirna hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang kau serukan kepada kami ini? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek-nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekalipun tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak percaya omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu." Pendengar yang budiman, Nabi Shalih alaihissalam terus memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mereka mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah yang telah mengkaruniakan mereka rizki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Kemudian setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Shalih alaihissalam, dan mereka melihatnya bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya, dan berpihak kepadanya. Kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan masyarakat bawah dan menengah di dalam masyarakat. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Samud berupaya keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah dan menengah di dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh alaihissalam, dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Saleh alaihissalam pun sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti dari dirinya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh kemudian membalas tantangan mereka dengan menuntut janji kepada mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka serta akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, Nabi Saleh berdoa memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Kemudian dengan izin Allah, ia memohon dari Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah seekor unta betina.
12: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, rubrik Pahlawan Islam edisi kali ini akan mengulas ulama Islam yang bernama Ibnu Hazm. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Beliau adalah sosok ulama yang memulai pembelajarannya di usia yang sudah mendekati senja, akan tetapi pada akhirnya mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, khususnya dalam sejarah keilmuan, dan bahkan mampu menuliskan ratusan kitab. Kakek dari Imam Ibnu Hazm yang bernama Maula Yazid bin Abi Sufyan adalah seorang yang berkebangsaan Persia. Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian, Ibnu Hazm merupakan seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abu Sufyan. Oleh karenanya, Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah. Ayah dari Ibnu Hazm yang bernama Ahmad bin Sa'id merupakan seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair, dan tulisan indah Arab. Akan tetapi hiruk-pikuk politik pada masa itu membuatnya tidak fokus dalam mempelajari ilmu. Ia lebih mementingkan politik. Ayahnya merupakan pejabat penting di lingkungan dinasti Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Hisham II. Ibnu Hazm merupakan pemuka mazhab literalis atau yang lebih dikenal dengan mazhab Az-Zahiri yang berkembang di Andalusia pada masa abad ke-9. Sehingga ia pun dikenal sebagai seorang imam dengan gelar Al-Andalusia. Orang-orang menyebutnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi. Nama kunyahnya adalah
14: Abu Muhammad. Ia lahir di Cordoba pada hari Rabu di waktu dini hari bulan Ramadan tahun 384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 Masehi. Beliau tergolong ulama besar Andalus pada masanya dan termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis yang fenomenal. Imam Ibnu Hazm tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang berkecukupan karena sang ayah adalah seorang menteri. Bahkan beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai seorang menteri. Kendati pun demikian, kemewahan istana dan kekayaan yang dimiliki tidak membuatnya malas untuk menggali ilmu, sehingga menjadikannya sebagai seorang ulama Islam yang namanya dikenal di setiap penjuru dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Imam Ibnu Hazm menuntut ilmu kepada para ulama Andalus pada masanya, sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, akidah, fikih, dan yang lainnya. Pada awalnya, Imam Ibnu Hazm dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i. Kemudian ia berpindah ke mazhab Az-Zahiri. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu yang lainnya, seperti ilmu kedokteran. Dan beliau juga mengarang beberapa buku dalam hal itu. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah menceritakan sebuah kisah tentang kapan dan kenapa Ibnu Hazm al-Andalusi mulai belajar ilmu fikih. Dengan sanad kisah yang sampai kepada Ibnu Hazm, Imam Syamsuddin Ad-Dahabi memulai ceritanya. Orang tua Imam Abu Bakar bin Al-Arabi yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad mendengar cerita Ibnu Hazm sendiri tentang sebab kenapa dirinya belajar ilmu fikih. Suatu hari, guru besar mazhab Az-Zahiriyah ini ikut sholat jenazah di sebuah masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid itu, sambil menunggu dimulainya sholat jenazah, beliau langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri beliau dan berkata, "Ayo berdiri, sholat tahiyat masjid dulu," kata si lelaki itu. Lalu Ibnu Hazm pun berdiri dan sholat. Setelah pulang dari pemakaman jenazah, beliau kembali lagi ke masjid tersebut. Dan waktu itu tepat setelah sholat asar. Setelah masuk dengan mantap, beliau sholat tahiyat masjid. Namun ada seseorang yang menghampiri dan berkata, "Duduk, duduk, ini bukan waktunya sholat," ucap orang tersebut. Dua teguran ini menjadikan Ibnu Hazm sadar akan kebodohan dirinya. Ia harus menerima beberapa teguran orang lain di khalayak umum. Ia benar-benar merasa tersinggung dan memang harus menerima teguran itu. Sejurus kemudian, Ibnu Hazm pulang dalam keadaan sedih dan malu. Setelah kejadian itulah, beliau meminta kepada salah seorang guru pendidiknya agar memberitahunya seseorang yang bisa mengajarinya ilmu fikih. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang faqih yang bernama Imam Abu Abdullah bin Dahun. Kepada sang guru fikih ini, Ibnu Hazm ceritakan kejadian yang terjadi di masjid tempo hari. Sang faqih tersebut menganjurkan Ibnu Hazm untuk membaca karya luar biasa Imam Malik bin Anas, yakni kitab Al-Muwatta. Selain sebagai pedoman dalam amaliyah ibadah, kitab ini juga terbukti otoritasnya. Mulailah Ibnu Hazm mempelajari dan membaca kitab tersebut dan juga kitab-kitab lainnya selama kurang lebih 3 tahun, seperti yang beliau tuturkan sendiri. Menariknya, awal mula ia belajar kitab-kitab fikih, kitab hadis, dan yang lainnya di umurnya yang sudah mendekati senja, tepatnya ketika beliau sudah berumur 36 tahun. Sejak saat itulah, Ibnu Hazm meninggalkan ranah politik dan sepenuhnya mengabdi di dunia akademis. Di umur itulah Ibnu Hazm memulai pengembaraannya menjadi seorang pelajar yang kelak namanya akan selalu dikenang sepanjang masa dan dicatat dalam berbagai catatan sejarah bahwa umur bukanlah penghalang untuk bisa memahami ilmu dan menguasainya. Kendati belajar di usia yang mendekati senja, pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu kajian Ibnu Hazm al-Andalusi terhadap ilmu yang dikuasainya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Kritiknya terhadap ulama yang tidak sealiran dengannya sangat tajam, sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hazm wafat pada bulan Sya'ban 456 Hijriah. Menurut pengakuan putranya, yakni Abu Rafi' Al-Fadli bin Ali, sepanjang hidupnya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80 ribu halaman. Semoga kisah ini menginspirasi generasi selanjutnya dalam hal pentingnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Doa naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
16: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai rubrik tafsir ayat-ayat Allah, di mana pada edisi kali ini kita akan mencoba mengkaji Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-222. Nah pendengar, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya dahulu jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa saja selain berhubungan badan." Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, "Orang ini yang dimaksud ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali ia menyelisihinya." Kemudian datanglah Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bashar. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Apakah tidak kita campuri saja?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pun pergi. Lalu datanglah seseorang memberikan hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengutus utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk diberikan kepada keduanya susu tadi. Akhirnya keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Nah, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hammad bin Zaid bin Salamah. Selanjutnya pendengar, firman Allah, "Fa'tazilun nisa'a fil mahid." Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Yaitu pada apa? Pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan." Oleh karenanya mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya dibolehkan menggauli, yakni mencumbui wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, "Aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menggigit pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku berikan minuman itu kepada beliau, maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian yang darinya aku minum." Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Abu Dawud juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar." Maka dia Aisyah tidak mendekati Rasulullah SAW hingga dia suci dari haid. Nah, para ulama memahami hal ini sebagai suatu upaya pencegahan dan kehati-hatian. Dan ada sebagian ulama lain berpendapat, bolehnya seseorang mencumbui istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain, yakni di bagian kemaluannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam kitab Sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Maimunah bin Harith Al-Hilaliyah. Dia menceritakan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mencumbui salah seorang dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain, yakni di bagian kemaluannya. Nah, ini lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Pun demikian hadis nada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-A'da, dari Hizam bin Hakim, dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid?" Maka beliau pun menjawab, "Engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, yakni di bagian kemaluannya." Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau menjawab, 'Engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik.'" Nah, pendengar, dari hadis-hadis tersebut dan juga yang senada dengannya, ini merupakan hujah bagi para ulama yang membolehkan mencumbui istri yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain saja, yakni kain yang menutupi kemaluan. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan telah ditarjih oleh banyak ulama Irak dan yang lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar kemaluan adalah haram agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggauli seorang wanita yang sedang haid pada kemaluan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah berdosa. Maka hendaknya ia segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang insya Allah pembahasan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
12: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
17: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, siap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah.'"
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق. بسم

Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya.'"

dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, seneng saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
8: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik keluarga Islami dan penghalang-penghalangnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus membina keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang Islami, yang penuh sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Pendengar yang budiman, di antara ciri-ciri dari keluarga yang Islami adalah menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin, keduanya sebagai panduan menjalankan kehidupan di dunia ini. Segala segi kehidupan di dunia telah dijelaskan oleh keduanya, baik secara global maupun terperinci. Sebuah keluarga Islami tentunya harus menjunjung tinggi dan menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan, maka mereka akan segera mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah bentuk dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dan yang terakhir, pendengar yang budiman, yaitu senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat. Sebuah keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Mereka senantiasa memberi hak dan kewajiban dalam bertetangga, meskipun tetangga tersebut berbeda agama dan keyakinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jaruhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis-hadis seperti inilah yang seharusnya menjadikan sebuah keluarga Islami menjadi hubungan baik dengan tetangganya. Akan tetapi, hubungan baik tersebut standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu dan adat kebiasaan. Selain berbuat baik kepada tetangga, sebuah keluarga Islami juga tentunya memberikan pencerahan, nasihat, motivasi, serta sugesti kepada tetangga dan masyarakat untuk lebih maju dan berkembang, terutama perkembangan ke arah positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, kita berdoa semoga ciri-ciri keluarga Islam ini senantiasa ada di dalam keluarga kita. Amin. Wallahu a'lam.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang penyamakan dan pemanfaatan kulit binatang untuk barang gunaan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan. Kedua, bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Keempat, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan, yaitu jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Lalu, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir atau bau anyir yang menempel pada kulit. Kemudian, menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit dan membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah meliputi pangan dan barang gunaan. Dan yang dimaksud dengan barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang, seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone, dan sejenisnya. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kulit hewan ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan yang disembelih secara syar'i adalah suci. Kedua, memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka satu tadi untuk pangan dan barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Ketiga, kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan maupun yang ghair ma'kulul lahm yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Keempat, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Kelima, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk pangan terdapat ikhtilaf, yakni perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh. Dan yang keenam, kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan baik untuk pangan maupun untuk barang gunaan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Nabi SAW pernah mengungkapkan bahwasanya wa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Jadi sungguh aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala dalam sehari ini lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ya, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan bahwasanya sampai 100 kali, artinya lebih daripada 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat ini suatu yang sangat penting bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia pada dasarnya adalah mahal khotaya, khotta bani Adam. Jadi bani Adam ini adalah khotta. Jadi salah satu sifat dari bani Adam, manusia ini adalah lupa, kemudian berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah meminta ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang sekali ketika menemukan seorang hamba yang gemar untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, termasuk meminta ghufran, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi, ya. Definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, kita lihat para ulama dalam literatur mereka terkait dengan taubat itu apa saja. Nah, at-taubat, at-taubah, ya, secara bahasa adalah ar-ruju' minadz dzambi, dari taba yatubu, artinya arruju', raja'a yarji'u, pulang, kembali. Kembali dari apa? Minadz dzambi, dari dosa. Wa taba ila Allah yatubu tauban wa taubatan wa mataba, kembali kepada Allah, ya, dengan benar-benar kembali. Kembali dari apa? Dari maksiat. Kemana? Ke ketakwaan, ke ketaatan. Nah, dan secara syar'i maknanya adalah aslu taba 'ada ila Allahi wa raja'a wa anaba wa taba Allahu 'alaihi ay 'ada 'alaihi bil maghfirah. Jadi asal daripada taubat itu seperti yang tadi disinggung adalah kembali, ya, anab, menuju Allah Azza wa Jalla. Taba Allahu 'alaihi, Allah memberikan taubat. Jadi seorang hamba datang kepada Allah untuk bertaubat itu tidak akan kosong, tidak akan kembali dengan tangan kosong, akan tetapi Allah akan menganugerahkan, menghadiahi hamba tersebut yang kembali kepadanya dengan ampunan. Ya. Jadi kalau hamba bertaubat kepada Allah atau tabal abdu, itu artinya hamba kembali dari kemaksiatan, dari keburukan kepada Allah dengan ketaatan. Tapi jika taubat ini disandarkan pada Allah taballahu, ya, taballahu 'alal 'abdi atau 'alaihi, Allah memberikan ampunan. Jadi taubat Allah kepada hambanya artinya pemberian ampunan. Tetapi taubat hamba kepada Allah artinya meminta ampunan. Jadi ini merupakan aplikasi daripada atau representasi daripada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak terkait dengan taubat. Seperti misalnya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, maka kalian kembalilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya, tidak ada terkecuali. Jadi seluruhan taubat ini dari Allah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh Bani Adam. ayyudu ila ta'atihi. Kembalilah kalian kepada ketaatan Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa anibu ilaih, ulanglah kepada Allah dengan ketaatan. Kembali berbuat taat setelah kalian berbuat maksiat ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti kesyirikan dan kemunafikan. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah azza wa jalla, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa atau zikir yang senantiasa harus kita baca pagi dan petang hari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya hayyun ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika astaghithu, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah aku mohon pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku ya Allah, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarafata ain, jangan engkau sandarkan, biarkan urusan itu kepada diriku ya Allah. Sekejap saja, walaupun sebentar saja, kita sandarkan ini semua kepada Allah. Kita mohon sejadi-jadinya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan merasa bangga diri sudah mengetahui kebenaran kemudian tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah, dan lupa untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi sekali lagi lisan kita dengan permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini, karakter ini, bahwa kita senantiasa berada dalam tingkat kebutuhan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan senantiasa menjadikan kita murtabit, terikat dia, tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dekat ya. Dengannya kita akan senantiasa berhati-hati dan menunjukkan sikap sensitif. Tidak bermudah-mudah ketika ingin beraktivitas, ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin memutuskan suatu perkara, ketika apa saja. Ketika ingin melakukan segala aktivitas kita, kita akan senantiasa melihat dan menimbang apakah ini sesuai dengan ridha Allah Ta'ala atau sebaliknya, ini akan menjadikan kita dimurkai olehnya. Jadi ini senantiasa harus kita miliki. Yang kedua, faktor yang kedua adalah tadabburul Qur'an wa mudarasatuhu wal amalu bihi. Tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan selanjutnya amalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang barangkali kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita yakin sekali pada hari ini kita kurang di sisi ini. Betapa kita ketika membaca Al-Qur'an ingin lekas selesai, ingin menyelesaikan satu halaman, ingin menyelesaikan 1-2 lembar dan seterusnya, ingin menamatkan 1 juz. Dikejar perasaan hanya sebatas itu saja, lupa bahwa ayat-ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang sangat luar biasa, yang seharusnya ketika seorang mukmin membacanya tidak boleh hanya sekedar atau mencukupkan diri hanya pada membaca saja, tetapi harus senantiasa meningkatkan lebih dari hanya sekedar membaca, tetapi memahami arti dan maknanya. Mencoba untuk mentadaburi, mulai itu sejak sekarang, tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inilah karakter seorang mukmin yang Al-Qur'an ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan tambah kokoh dan kuat keimanan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karakter orang yang beriman salah satunya adalah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, tambah kokoh, tambah kuat, bertambahlah keimanan mereka. Dan seorang mukmin senantiasa seharusnya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim yang di sana ada syifa, ada penyejuk, dan ada obat dari segala macam kesukaran hidup, dari segala macam bentuk penyakit, dan ada hidayah, petunjuk yang sangat jelas bagi orang-orang yang beriman.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaallah, kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Surat Al-Jin, kita sampai pada ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya hendak mengulang dua ayat yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka manusia istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, mereka istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, istiqamah taat kepada Allah, maka apa balasan dari Allah? Apa karunia Allah yang dilimpahkan di dunia sebelum di akhirat? Allah berfirman, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan beri mereka minum, ya. Kami akan curahkan kepada mereka air yang melimpah. Air yang melimpah di sini maksudnya rizki, rizki yang berkah, yang banyak. Ini janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik khazainil ardi was sama, pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Dan Allah berjanji, siapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas Islam, di atas iman, maka Allah akan curahkan rizki yang penuh barakah. Ayat ini maknanya sama dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu

perak, hasil bumi, pertanian, buah-buahan dan sebagainya. Ini janji Allah Ta'ala. Dan janji ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Ma'idah. Walau anna ahlal kitabi, walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, melaksanakan isi kitab suci Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah, yaitu Al-Quran. Karena surat Al-Maidah ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Ahlul Kitab. Ya. Nah, Allah berfirman, seandainya mereka, Ahlul Kitab ini, serius benar-benar menerapkan syariat Taurat dan juga Injil, dan setelah datangnya Nabi, mereka menerapkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Al-Quran, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan makan dari atas mereka, rizki akan datang dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Janji Allah ya, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nas ini semua adalah nas-nas yang jelas, nusus ya, nas-nas yang jelas bahwa umat ini, seandainya umat ini, masyarakat ini, rakyat ini di negeri kita dan di negeri semuanya, seandainya mereka menerapkan syariat Allah, ya, istiqomah di atas syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, niscaya keberkahan akan datang dari berbagai penjuru. Rizki akan dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, ini janji Allah. Nah, kemudian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-18, ya, yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyembah siapapun di samping Allah. Jadi masjid-masjid, makna al-masajid ini ada dua makna. Yang pertama masjid, tempat ibadah ya. Semua masjid itu milik Allah, artinya dibangun untuk beribadah kepada Allah. Dan idhofah ini, lillah, milik Allah, ini idhofah tashrif wa takrim, penisbatan yang menunjukkan kemuliaan. Karena sebenarnya bukan masjid, tapi semua yang di muka bumi milik Allah ya. Langit dan bumi milik Allah, semua yang di muka bumi milik Allah, tidak milik yang lain. Tapi Allah mengkhususkan masjid, masjid-masjid itu milik Allah. Ini menunjukkan mulianya masjid, ya. Mulianya masjid di sisi Allah, dan mulianya orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Tinggi nilainya. Masjid itu bangunan yang paling dicintai Allah, ya. Area di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ahabbul biqa ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka jangan kalian menyembah di samping Allah siapapun. Sembahlah Allah semata. Sembahlah Allah semata, ya. Ini. Ayat ini turun juga berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau masuk ke tempat-tempat ibadah mereka, ke sinagog, ke gereja, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mempersekutukan Allah. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, kalau ke tempat-tempat ibadah mereka, di tempat ibadah itu mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka Allah memperingatkan kita, kaum muslimin, agar jangan tasyabuh, jangan meniru mereka. Ya. Masjid ini semuanya milik Allah, maka jangan ada sesuatu yang disembah di dalam masjid selain Allah Ta'ala. Ini. Makna kedua, al-masajid, itu adalah a'dha'us sujud, anggota sujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata bahwa a'dha'us sujud lillah, anggota-anggota sujud itu milik Allah. Maka janganlah kalian sujud kecuali kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda fi sab'ati a'dhum, ya. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. Beliau mengisyaratkan, beliau menyebut al-jabhah, kening, sambil mengisyaratkan hidungnya, berarti 1, ya. Wal yadain, kedua tangan, war rukbatain, kedua lutut, wa atrafil qadamain, ujung-ujung kaki, ya, jari-jari kaki. Ini anggota sujud. Ini makna al-masajid, makna lain dari al-masajid, yaitu anggota sujud. Maka Allah berfirman, sesungguhnya anggota sujud itu, anggota sujud kalian itu milik Allah. Maka janganlah

0: kalian bersujud kecuali kepadanya. Ya, ini. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri menyerunya, menyembahnya, kadu yakununa 'alayhi libada, maka mereka di sini manusia dan jin bersatu padu, berdesak-desakan untuk menghalangi Nabi beribadah kepada Allah, ya, untuk memadamkan cahaya tauhid, untuk memusuhi Nabi. Dan ini di Makkah, ya, surat ini turun di Makkah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy di Makkah, ketika Nabi berdakwah, menyuruh kepada tauhid, ketika Nabi salat di Ka'bah, manusia, orang kafir, dan juga jin-jin yang kafir, berdesak-desakan, bersatu padu untuk menghalangi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak memusuhi Nabi. Hendak memadamkan cahaya dakwah Nabi, tetapi Allah tidak menghendaki kecuali semakin sempurnanya cahaya Allah, cahayanya, dan mensukseskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Meskipun ada dua makna, tapi Ibnu Katsir memilih makna yang seperti ini. Kemudian lanjutannya, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, ya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, aku hanya menyeru Rabbku, aku hanya beribadah kepada Rabbku, yaitu Allah, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini inti dakwah Nabi. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang memusuhimu atau yang menyambut dakwahmu, katakan kepada semua umat manusia, aku hanya menyeru Allah, aku hanya beribadah kepada Allah, aku bertawakal kepadanya dan mohon perlindungan kepadanya. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini dakwah Nabi. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya. Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari kalian dan tidak pula berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Ini Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa beliau imamnya para nabi, penutup para nabi dan rasul, hamba Allah yang paling mulia, yang memiliki al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji nanti di akhirat kelak. Beliau tidak mampu menolak mudarat dari seorang pun atau memberi petunjuk. Intinya, beliau hamba Allah yang tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tidak mampu memberi petunjuk dan tidak mampu menyesatkan. Beliau hanya berdakwah, tapi beliau tidak mampu memberi hidayah kepada seorang pun atau menyesatkan seseorang. Urusan itu di tangan Allah. Beliau juga tidak mampu memberi manfaat kepada seorang pun atau menghindarkan seseorang dari mudarat. Tidak mampu, ya. Ini pernyataan yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, ya. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedikit pun tidak mampu menolak mudarat dari kalian atau memberi manfaat. Aku tidak mampu memberi petunjuk kepada kalian atau kesesatan. Itu semua di tangan Allah Ta'ala, ya. Kemudian di ayat berikutnya, qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasul, berkali-kali Allah mengatakan qul, ya, supaya Nabi menyatakan dengan jelas. Qul, katakan kepada semua manusia, sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat melindungiku dari Allah jika aku bermaksiat kepadanya, ya. Jangankan aku melindungi kalian dari mudarat, ya, kalau sampai aku berbuat maksiat, tidak ada yang mampu melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan sekali-kali aku tidak mendapati tempat perlindungan selain darinya. Jadi aku hanya berlindung kepada Allah. Dan kalau Allah tidak mengazabku, tidak ada yang mampu melindungiku. Ya. Jadi ini, Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas kedudukan Rasulnya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Beliau hamba Allah dan Rasulnya. Beliau Rasul yang wajib kita imani, kita benarkan semua perkataannya. Tetapi di samping itu beliau sebagai hamba Allah yang tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh beristighasah kepada beliau. Ya. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, "Ya Rasulullah, aghithna." Wahai Rasulullah, berilah kami pertolongan. "Ya Rasulullah, najjina." "Najjina wal mujahidin." Wahai Rasulullah, selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik. Mendoakan untuk mujahidin tapi dengan doa yang mengandung syirik, ya. Jadi memanggil nama Rasulullah, "Ya Rasulullah." Dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa. Tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain, beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin, rahimakumullah. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi, ya, penciptaan manusia ketika di dalam rahim ibunya, ya, mulai ketika janin itu berupa nutfah, ya, berupa sperma. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam keadaan 40 hari berupa nutfah, ya, sperma. Kemudian berubah menjadi sekumpal darah dalam waktu yang sama, ya, 40 hari. Kemudian setelah itu diproses menjadi sekumpal daging dalam waktu yang sama, itu 40 hari. Kemudian setelah itu diutuslah kepada malaikat, ya, diutuslah kepada malaikat yang meniupkan ke dalamnya roh, dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 perkara, itu tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah orang itu kelak menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi malaikat yang ditugasi Allah untuk meniupkan roh kepada janin di dalam rahim dan mencatat 4 perkara tersebut berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang 11 adalah hamalatul arsh, para malaikat yang mengemban arsh. Allah SWT berfirman, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Para malaikat yang mengemban arasy dan para malaikat yang berada di sekitarnya, sekitar arasy, mereka semua bertasbih mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah Ta'ala. Surah Ghafir ayat ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih tentang sifat fisik salah seorang malaikat yang menjunjung arasy ini, yang mengemban arasy Allah, arasy Rahman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsh ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 sana." Aku telah diizinkan, ya, untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat dari para malaikat Allah yang mengemban arasy. Jarak antara daun telinga dan bahunya, ya, atau pundaknya itu sejauh 700 tahun, ya, sejauh perjalanan 700 tahun. Ya. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa hebat para malaikat yang mengemban arasy Allah Ta'ala ini. Kemudian, para malaikat tersebut tidak hanya itu. Di antara mereka ada yang menjalankan tugas-tugas yang bermacam-macam. Ya. Di antaranya ada para malaikat khusus yang ditugasi Allah Ta'ala untuk mencari dan mendeteksi di mana ada majlis-majlis zikir. Di mana ada suatu kaum yang berkumpul kemudian berzikir. Ya. Maka para malaikat ini akan menghampiri dan mendatangi mereka, lalu mengelilingi mereka ya, dengan sayap-sayapnya. Kemudian setelah itu nanti, ketika mereka naik ke langit, mereka melaporkan pekerjaan hamba tersebut kepada Allah. Ya. Kemudian terjadi dialog antara Allah dan para malaikat tersebut. Ya. Cukup panjang. Yang intinya, pada akhir dialog itu, Allah SWT berfirman kepada para malaikat tersebut, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Saksikanlah oleh kalian semua, wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Ya. Jadi, para malaikat ini merupakan awliyaul mu'minin, merupakan teman-teman dekat dan sahabat-sahabat orang-orang yang beriman. Para malaikat senantiasa membisikkan kebaikan, mendorong orang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah, tekun beribadah kepada Allah, membuat seorang mukmin untuk senang berzikir, membaca Al-Quran, menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Para malaikat menghadiri salat-salat berjamaah dan pembacaan Al-Quran. Dan ini semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, bahwa kalau seorang itu pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian salat berjamaah, maka para malaikat mendoakan, ya, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih alladhi salla fih. Para malaikat bersalawat, ini mendoakan setiap orang di antara kalian selama dia masih tetap di tempatnya, di tempat duduknya yang dia salat di situ. Malaikat ini berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, kasihlah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Atau ya Allah, limpahkanlah taubat atasnya. Selama orang ini belum membuat gangguan di situ. Jadi, mendoakan orang-orang muslim yang salat berjamaah di masjid-masjid. Ya. Kemudian juga, karena cintanya kepada orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Karena ridha, karena senang dengan apa yang diperbuat, oleh apa yang diperbuat orang yang menuntut ilmu. Ya. Di samping itu, para malaikat juga meneguhkan orang-orang atau hamba Allah dalam amal saleh, khususnya jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman tentang perang Badar, ya, tentang para mujahidin yang dalam ikut perang Badar. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku bersama kalian, wahai para malaikatku. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan tanamkan di hati orang-orang yang kafir itu rasa gentar, rasa takut yang luar biasa. Maka penggalah mereka, pukullah mereka dengan pedang. Ya. Penggalah mereka pada setiap leher-leher mereka dan setiap persendian mereka. Surat Al-Anfal. Dan inilah yang terjadi, bahwa para malaikat, 1000 malaikat diturunkan Allah yang ditugasi dua hal tadi, yaitu meneguhkan orang yang beriman, meneguhkan apa semangat, keberanian, ya, keteguhan hati orang yang berjihad, dan ikut berperang bersama orang-orang muslimin. Dan ini tidak hanya sekali di masa Rasulullah SAW, tidak hanya dalam perang Badar. Ya. Jadi para malaikat merupakan aulia, teman dekat, sahabat dekat orang yang beriman, meneguhkan mereka dalam setiap amal saleh, tidak hanya jihad, dalam setiap amal saleh. Para malaikat mendukung, ya, berikan support, berikan dukungan, memotivasi orang-orang mukmin untuk senantiasa beramal saleh. Bahkan lebih dari itu, para malaikat ini, para malaikat muqarrabin, para malaikat yang mengemban arasy Allah tadi, dan juga yang berada sekitar arasy, ini senantiasa beristighfar, senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa istaghfiruna lilladzina amanu, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma, faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak, waqihim azab al-jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayiat wa man taqis sayiati yawma idzin faqad rahimtah. Ini doa
3: tidak menghalalkan hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban
2: para malaikat yang mengemban arasy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arasy-Nya. Di samping bertasbih, memuji Allah SWT, mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Senantiasa ya, terus-menerus, senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berdoa, Rabbana, Rabb kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Peliharalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, masukkanlah mereka semua ke dalam surga-surga aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang tua mereka, ya. Tidak hanya mereka, orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari keburukan. Peliharalah mereka dari keburukan-keburukan. Barang siapa yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, pada hari kiamat, sungguh Engkau telah merahmatinya. Jadi seperti ini ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang bertugas mengemban arasy Allah dan para malaikat yang di sekitar arasy. Terus-menerus, tak henti-hentinya. Beristighfar kepada orang-orang yang beriman, ya, mendoakan surga bagi mereka, ampunan, dan dipelihara dari azab neraka jahim dan seterusnya. Maka alangkah besar rahmat Allah yang ditunjukkan lewat penciptaan para malaikat ini, ya. Sejak mula manusia itu dalam janin, dalam perut ibunya, Allah sudah menugaskan para malaikat yang melayani manusia tersebut, ya, dengan meniupkan rohnya, mencatat takdir Allah yang ditentukan baginya, ya. Kemudian setelah bayi itu dilahirkan, maka dua malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya terus menjaga dari semua keburukan yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah dia baligh, setelah dia dewasa, dua malaikat yang di kanan-kirinya mencatat semua perbuatan mereka. Ya. Dan samping itu para malaikat yang lain, ya, membisikkan kebaikan. Senantiasa membisikkan dalam hati seorang beriman untuk melakukan kebaikan, untuk bersemangat dalam ketaatan, ya, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Artinya, menasihati orang yang beriman supaya tidak maksiat kepada Allah, supaya tidak durhaka. Nah, inilah sebagian, ya. Jadi apa yang tadi disebutkan itu sebagian dari tugas-tugas para malaikat yang diterangkan kepada kita, ya. Sedangkan jumlah para malaikat dan tugas-tugas mereka secara rinci tidak semuanya diterangkan kepada kita, ya. Tapi cukup kita mengimani dengan para malaikat yang nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita imani semua beserta tugas-tugasnya. Sedangkan sekian banyak para malaikat yang enggak disebut namanya oleh Allah, enggak disebut tugasnya, enggak disebut sifat. Kita mengimani secara mutlak, ya, bahwa Allah SWT telah menciptakan para malaikat yang berjumlah sangat banyak, yang para malaikat ini tidak laki-laki dan tidak perempuan, ya, tidak memiliki syahwat atau hawa nafsu, dan tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya, ya. Nah, inilah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu al-iman bil malaika, beriman kepada para malaikat Allah, ya. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Wa dhannun, Nabi Yunus alaihi salam. Beliau seorang nabi yang sangat mulia, diperintahkan berdakwah kepada kaumnya dan ternyata tidak disambut. Hampir semua nabi begitu, kisahnya itu sama. Enggak langsung ahlan wa sahlan silahkan apa namanya berdakwah, enggak. Semua, hampir semua yang diceritakan di dalam Al-Quran, kisahnya begitu. Ditolak, diusir, disakiti, dihina. Ini sudah sunatullah bagi para nabi dan para pengikutnya yang hakiki, yang sejati mengikut jalan beliau. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, murka dari umatnya, ya. Fa dhanna alla naqdiru alaihi, fanada fi dhulumat. Akhirnya beliau alaihi salam itu pergi dan naik kapal. Ketika naik kapal, Allah Subhanahu wa taala uji. Falataqamahul hut, ditelan oleh ikan paus biru. Ditelan dan dalam kondisi hidup. Fanada fi dhulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika mendapatkan musibah. Fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa najainahu minal gham, Allah selamatkan dari malapetaka itu. Ada yang mengatakan, para ahli tafsir itu, beliau 9 jam dari pagi sampai sore. Ada yang mengatakan 3 hari, sampai ada yang mengatakan 30 harian. Jadi lama, ini hidup ya. Ya, beliau hidup di dalam perut ikan. Zikir ini, ikhwah sekalian, sangat luar biasa sekali. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus alaihi salam, idza da'a biha wa huwa fi batnil hut, ketika beliau panjatkan di dalam perut ikan, ya, kata beliau, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat, tidaklah seorang memanjatkan doa ini dalam sebuah permintaan, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah jamin apa, dikabulkan. Ya, makanya apa, ini kenapa alasan kita malas untuk berdoa dengan doa ini, padahal simbol kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lagi wa Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala uji menikah, berumah tangga sampai sepuh, ya, belum dikaruniai anak yang akan meneruskan kenabian beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wahanal azmu minni. Ya, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana doanya sangat luar biasa, ya. Beliau apa namanya? Berdoa, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Wahana itu dha'ufa. Sudah lemah. Dan kepalaku sudah mulai menyala dengan uban, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Tapi ini luar biasa, aku enggak pernah kecewa ya Allah, enggak pernah bosan dengan doa, dengan doa kepadamu ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ini kalimat yang luar biasa ya. Enggak pernah kecewa, enggak pernah bosan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang sudah tua renta, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkau sebaik-baik al-warithin. Kemudian fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Allah kabulkan, Allah berikan putra dalam kondisi yang apa namanya, mungkin secara logika itu enggak masuk akal. Memang doa ikhwah sekalian itu bisa ya, yaruddul qadar, begitu kata Ibnu Qayyim dalam bukunya ya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustaz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, wudu merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi kita setiap muslim, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun biasanya karena sudah menjadi rutinitas, tidak jarang kita tidak terlalu menghayati wudu kita atau bahkan melakukannya secara asal-asalan. Dan banyak pula di antara kita yang hanya berwudu ketika hendak sholat saja, namun tidak pernah berwudu dalam kondisi yang lain. Padahal pendengar yang budiman, wudu memiliki banyak keutamaan yang sudah selayaknya dikejar oleh setiap muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang keutamaan-keutamaan wudu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa." Qala rajulun min hadr maut, "Mal hadatsu ya Aba Hurairah?" Qala fusa'un aw duratun. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari hadr maut bertanya, "Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara ataupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis lain dari Uthman bin Affan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana alwudu'a kharajat khatayaahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud memperbaiki wudu adalah mengerjakannya secara sempurna, mencakup rukun, wajib dan sunnah wudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat hadis pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bid darajat?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khuta ila al masajidi wa intidarus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat." Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu salat berikutnya setelah salat, maka itulah ribat." Ribat adalah amalan berjaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Maksudnya pahalanya disamakan dengan pahala yang melakukan ribat. Wudu termasuk dari amalan yang paling utama lagi mulia. Dan cukuplah yang menunjukkan dalil akan keutamaannya adalah bahwa dia merupakan syarat sah solat yang merupakan tiang agama dan rukun Islam terpenting setelah syahadat. Karenanya barang siapa yang mengerjakan solat tanpa wudu bagi yang berhadas kecil, maka sholatnya tidak sah dan dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Baiklah pendengar, di antara keutamaan wudu adalah, pertama, orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dengan sebab dia mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dalam berwudu. Lalu yang kedua, jika ia menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudunya akan terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudu. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat yang lain, karenanya disunahkan untuk tidak mengelap air wudu dengan kain, karena hal itu akan menghilangkan tetesan wudu. Ketiga, barang siapa yang berwudu dengan seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, karena para ulama menyatakan bahwa dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Yang keempat, setiap langkah kakinya ke masjid akan dihitung sebagaimana amalan sunnah. Demikian pula sholat sunnah wudu yang dia lakukan setelahnya. Karenanya disunnahkan untuk berjalan kaki ke masjid selama masih memungkinkan dan tidak menaiki kendaraan. Demikian pula disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah wudu. Kelima, orang yang berwudu dalam keadaan dingin yang sangat akan diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya dan pahalanya bagaikan dia tengah berjihad di jalan Allah. Pahala seperti ini juga didapatkan oleh orang setelah dia mengerjakan sholat, dia tidak pulang ke rumahnya, akan tetapi dia menunggu sholat berikutnya di masjid. Karenanya disunahkan untuk berdiam di masjid selama memungkinkan untuk menunggu sholat berikutnya, atau melakukan amalan yang menjadi wasilah kepadanya. Misalnya mengadakan pengajian antara maghrib dan isya agar para jemaah tidak pulang, tapi bisa mengikuti pengajian tentunya disertai dengan niat menunggu sholat isya. Banyak sekali hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu, di antaranya man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasati hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakannya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya, bahkan akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kuku jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang dua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, niscaya keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan dua tangannya bersama air atau tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dijalankan oleh kakinya bersama air atau tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan wudu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa menjaga wudu dalam setiap kondisi kita dan lebih menghayati lagi kegiatan wudu kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita menyimak salah satu kisah penuh hikmah dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah bagian penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan. Salah satu kisah yang membekas di hati banyak umat Islam adalah kisah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Ummu Ma'bad. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi saksi kebesaran akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan penuh kerahasiaan. Dalam kondisi yang berbahaya, beliau meninggalkan Mekah ditemani sahabatnya yang setia, Abu Bakar, menuju Madinah. Mereka mengambil jalur yang tidak biasa agar tidak terdeteksi oleh kaum Quraisy yang berniat untuk menghalangi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Pada suatu titik perjalanan, mereka tiba di wilayah Qudaid, di mana terdapat sebuah tenda milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Pendengar dirahmati Allah, Ummu Ma'bad dikenal sebagai seorang wanita yang murah hati. Ia bersama suaminya memiliki kebiasaan menyediakan makanan dan minuman untuk para musafir yang lewat di sekitar tenda mereka. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar merasa kelelahan serta haus setelah melewati padang pasir yang luas. Rasulullah mendekati tenda tersebut, berharap ada makanan ataupun minuman yang bisa menguatkan fisik mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Ummu Ma'bad melihat mereka berdua, ia pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Rasulullah bertanya apakah ada makanan atau minuman yang bisa disajikan. Namun Ummu Ma'bad meminta maaf karena persediaan makanan di tendanya sedang kosong. Ia menceritakan bahwa musim kemarau yang panjang telah membuat persediaan makanan menipis dan domba-dombanya pun kurus serta tidak menghasilkan susu. Saat melihat ada seekor domba kurus di dekat tenda, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba ini? Apakah ia memiliki susu?" Ummu Ma'bad menjawab dengan jujur, "Demi Allah, domba ini lemah dan tidak menghasilkan susu lagi." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah meminta izin untuk mencoba memerah domba tersebut. Ummu Ma'bad pun mengizinkan dengan perasaan heran. Rasulullah lantas meletakkan tangan beliau yang mulia pada punggung domba tersebut, lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba domba itu menghasilkan susu yang begitu melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu itu hingga penuh dalam sebuah bejana besar, lalu menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Dengan penuh syukur, Ummu Ma'bad meminum susu itu. Kemudian Abu Bakar juga meminumnya, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminum susu tersebut setelah semua orang merasa kenyang. Sikap ini menunjukkan kelembutan hati dan sikap pengayom dari Rasulullah yang selalu mengutamakan orang lain sebelum diri beliau. Setelah selesai minum dan bejana-bejana terisi penuh dengan susu, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, suami Ummu Ma'bad pulang dan melihat bejana-bejana penuh susu. Dengan penuh heran, ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini berasal, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami, tentang pertemuannya dengan seorang laki-laki yang wajahnya penuh cahaya. Tutur katanya lembut dan akhlaknya sangat mulia. Suami Ummu Ma'bad mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ummu Ma'bad menggambarkan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Demi Allah, ini adalah sosok yang disebut-sebut sebagai nabi dari Mekah. Inilah yang selama ini kita nantikan." Ummu Ma'bad pun memahami bahwa lelaki yang ia temui adalah Rasulullah, dan sejak saat itu ia menyimpan rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap beliau. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah memohon kepada Allah, maka datanglah keberkahan yang luar biasa. Domba yang kurus dan tidak menghasilkan susu, atas izin Allah mampu mengeluarkan susu yang begitu melimpah. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan mengabulkannya. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kemurahan hati. Ummu Ma'bad dengan sukarela menerima Rasulullah dan Abu Bakar di tendanya meskipun ia sendiri sedang kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa kebaikan yang berlipat ganda. Allah membalas kebaikan Ummu Ma'bad dengan keberkahan yang sangat besar. Ketiga, kita juga belajar dari akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak langsung meminum susu yang dihasilkan dari domba itu untuk dirinya sendiri, melainkan mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Ini adalah sikap tawadu dan sifat penuh kasih sayang yang seharusnya kita contoh. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesaksian Ummu Ma'bad tentang Rasulullah membawa dampak yang besar. Berkat kesaksiannya, banyak orang yang kemudian mengenal dan mencintai Rasulullah. Dari penuturan Ummu Ba'bad kita mendapatkan gambaran tentang akhlak dan ketawaduan Rasulullah yang menginspirasi umat Islam sepanjang masa. Kesaksian seperti inilah yang menjadi bukti nyata akan kebenaran dan kemuliaan Islam. Ummu Ba'bad dan suaminya akhirnya memeluk Islam karena kisah ini, dan keluarga mereka menjadi salah satu keluarga yang mendukung dakwah Rasulullah. Keberkahan yang mereka rasakan dari pertemuan singkat itu meneguhkan keimanan mereka. Kisah ini juga menyebar hingga Madinah dan menguatkan hati kaum muslimin yang tengah menantikan kedatangan Rasulullah SAW di kota mereka. Pendengar yang berbahagia, semoga kisah tentang pertemuan di tenda Ummu Ba'bad ini dapat menginspirasi kita semua. Mari kita meneladani akhlak mulia Rasulullah yang senantiasa penuh kasih sayang, dan juga meneladani keikhlasan Ummu Ba'bad yang selalu bersedia membantu sesama meskipun dalam keterbatasan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas setiap kebaikan hambanya dengan kebaikan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Berbuat baik dan sopan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18.
2: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, barakallahu fiik.
2: Kenapa, akh?
1: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
2: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
1: Udah daftar belum?
3: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
2: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
4: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh. Amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, Kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syiroh nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan juga dengan pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Malik Shah. Beliau adalah salah satu pemimpin dinasti Seljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya

Pada tahun 1072 Masehi, setelah wafatnya ayahnya, yaitu Sultan Alp Arslan, Malik Shah naik tahta sebagai Sultan Dinasti Seljuk. Ia saat itu masih muda, tetapi sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang sangat luas, meliputi Persia, Khurasan, Anatolia, dan bagian dari Asia Tengah. Pendengar dirahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah penuh dengan pencapaian besar yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia Islam. Berikut ini adalah beberapa prestasi penting yang ditorehkan oleh Sultan Malik Shah. 1. Penyatuan wilayah dinasti Seljuk. Salah satu keberhasilan terbesar Sultan Malik Shah adalah kemampuannya menjaga persatuan wilayah dinasti Seljuk yang luas. Setelah naik tahta, ia berhasil meredam konflik internal dan memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis. Penyatuan ini menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan keamanan di bawah pemerintahannya. 2. Pengembangan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan raya, irigasi, dan kota-kota besar diperbaiki dan dikembangkan. Ia juga mendirikan banyak masjid dan madrasah yang menjadi pusat pembelajaran Islam. 3. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah dikenal sebagai pelindung para ulama dan cendekiawan. Pada masa pemerintahannya, Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazirnya yaitu Nizamul Mulk mencapai puncak kejayaannya. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. 4. Reformasi kalender Islam. Sultan Malik Shah juga dikenal karena reformasi kalender yang dikenal sebagai kalender Jalali, yang dianggap lebih akurat daripada kalender Gregorian yang digunakan di Barat. Reformasi ini menunjukkan perhatian beliau terhadap ilmu astronomi dan perhitungan waktu dalam Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya fokus pada pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga memimpin banyak ekspedisi militer untuk melindungi umat Islam. Salah satu misi pentingnya adalah mempertahankan wilayah Islam dari ancaman kekaisaran Bizantium dan suku-suku nomaden yang sering mengganggu perbatasan. Dengan keberanian dan strategi yang matang, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas wilayah Islam. Pengaruh Sultan Malik Shah terhadap dunia Islam. Pendengar dirahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Antara lain, stabilitas politik. Dengan menyatukan wilayah yang luas, Sultan Malik Shah menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan umat Islam untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perdamaian yang ia tegakkan menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dukungan Sultan Malik Shah terhadap para ulama dan cendekiawan menghasilkan banyak karya besar dalam ilmu agama, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Madrasah-madrasah yang ia dukung menjadi pusat pembelajaran yang menarik pelajar dari seluruh dunia Islam. 3. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Keberhasilan Sultan Malik Shah dalam memimpin dinasti Seljuk menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim setelahnya dengan kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan kebijaksanaan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia perlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan nasihat dari ulama dan wazirnya, sekaligus menunjukkan kerendahan hati meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu sekitar 37 tahun. Meskipun kehidupannya sangat singkat, warisannya tetap abadi dalam sejarah Islam. Keberhasilan yang ia capai selama masa pemerintahannya menunjukkan dampak besar yang dirasakan oleh dunia Islam selama berabad-abad. Pendengar rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah Sultan Malik Shah ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya keimanan dalam kepemimpinan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah adalah landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakannya. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan.
Dengan mendukung para ulama dan cendekiawan, Sultan Malik Shah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah

0: pilar penting dalam membangun peradaban yang lebih maju. 3. Keadilan sebagai landasan pemerintahan. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Semangat jihad di jalan Allah. Kehidupan Sultan Malik Shah mengingatkan kita akan pentingnya membela agama dan melindungi umat Islam dari segala ancaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Sultan Malik Shah adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk kejayaan agama dan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian, kebijaksanaan, dan keimanan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Ayyub bin As-Sakhtiyani rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan salafus saleh yang dikenal sebagai seorang ulama, ahli hadis, dan teladan dalam ibadah serta ketakwaan. Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan Al-Sakhtiyani. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 68 Hijriah, di masa kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Sejak kecil, Ayyub bin As-Sakhtiyani tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan ilmu dan amal, yang membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah Islam. Ayyub bin As-Sakhtiyani memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu sejak usia muda. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hadis Nabi dan mendapatkan ilmu dari para ulama terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kemudian juga Nafi', seorang tabi'in yang menjadi perawi utama dari Abdullah bin Umar. Dengan bimbingan para guru besar ini, Ayyub As-Sakhtiyani menguasai berbagai cabang ilmu, terutama dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak. Keistimewaan Ayyub As-Sakhtiyani terletak pada ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia terkenal sangat hati-hati dalam memastikan keabsahan hadis yang ia sampaikan. Karena sifat ini, para ulama sepakat bahwa Ayyub As-Sakhtiyani adalah salah satu perawi yang paling thiqah atau terpercaya di kalangan tabi'in. Imam Abu Hatim pernah ditanya tentang Ayyub As-Sakhtiyani dan ia menjawab, ia adalah orang yang terpercaya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilmuan Ayyub bin As-Sakhtiyani tidak hanya diakui oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh para ulama sezamannya. Ali bin Al-Madini menyebutkan bahwa Ayyub As-Sakhtiyani meriwayatkan sekitar 800 hadis. Ali bin Al-Madini juga menempatkan Ayyub di antara murid-murid terbaik Nafi'. Ia mengatakan, di antara murid-murid Nafi' yang paling unggul adalah Ayyub As-Sakhtiyani karena keutamaannya. Kemudian Malik bin Anas karena ketelitiannya dan Ubaidullah karena hafalannya. Ayyub As-Sakhtiyani juga dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah. Dalam pandangan Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sakhtiyani adalah orang yang paling unggul dalam mengikuti sunnah. Ia bahkan menyebutkan bahwa Ayyub Al-Sakhtiyani adalah orang terbaik yang pernah ia temui. Pendengar yang dirahmati Allah, selain dikenal sebagai seorang ulama, Ayyub bin Al-Sakhtiyani juga menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Ia rutin menjadi imam di masjidnya selama bulan Ramadan. Dalam setiap rokaat sholat tarawih, Ayub As-Sakhtiani membaca sekitar 30 ayat. Di antara waktu tarawih, ia memanfaatkan waktu untuk sholat malam sendirian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam jumlah yang sama. Ia juga selalu menyempurnakan witirnya dan berdoa dengan khusyuk, seringkali menggunakan doa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu keutamaan Ayub As-Sakhtiani adalah ketawaduannya. Meskipun ia dikenal luas sebagai seorang ulama besar, ia selalu merasa tidak pantas dibandingkan dengan orang-orang saleh lainnya. Jika disebutkan nama-nama orang-orang saleh, Ayub As-Sakhtiani merasa jauh dari mereka. Pendengar yang berbahagia, Ayub As-Sakhtiani juga dikenal dengan sikap tegasnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ketika ia bertemu seseorang dari kelompok ahli bid'ah, ia berkata, "Aku dapat melihat kehinaan di wajahnya." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, "Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan." Quran Surat Al-A'raf ayat 152. Ayub As-Sakhtiani sering menyebut para pelaku bid'ah sebagai khawarij dan mengingatkan bahwa meskipun nama mereka berbeda, mereka semua sepakat dalam penggunaan kekerasan. Dalam interaksinya dengan para pengikut bid'ah, Ayub As-Sakhtiani sangat tegas. Suatu ketika, seorang pengikut bid'ah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar." Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Ayub As-Sakhtiani. "Bolehkah aku bertanya satu hal?" Maka Ayub As-Sakhtiani pun menjawab sambil beranjak pergi, "Bahkan setengah kata pun tidak akan kuberikan untukmu." Pendengar yang berbahagia, salah satu ciri khas Ayub As-Sakhtiani adalah kezuhudan dan kewaraan yang tinggi. Ia tidak pernah tergoda oleh dunia, meskipun ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih mudah. Ketika salah satu temannya, yakni Yazid bin Al-Walid, menjadi khalifah, Ayub As-Sakhtiani berdoa, "Ya Allah, buatlah ia melupakan diriku." Ayub As-Sakhtiani juga mengingatkan, hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah, meskipun ia adalah orang yang zuhud. Janganlah kezuhudan seseorang menjadi beban bagi orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub As-Sakhtiani wafat pada tahun 131 Hijriah di kota Basrah, pada masa wabah penyakit ta'un sedang melanda. Ia wafat dalam usia 63 tahun, meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Generasi berikutnya banyak mengambil manfaat dari hadis-hadis yang ia riwayatkan dan dari teladan kehidupannya. Salah satu murid terakhir yang meriwayatkan hadis darinya dengan sanad yang tinggi adalah Abu Hasan bin Al-Bukhari. Keteladanan Ayub As-Sakhtiani sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli hadis, dan sebagai seorang pribadi yang istiqomah dalam ibadah tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Berikut di antara beberapa pelajaran penting dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani. Di antaranya yang pertama, tentang keteguhan memegang sunnah. Ayub As-Sakhtiani dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kedua tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu dengan kesungguhan. Ia belajar dari ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Nafi'. Ini mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam mencari ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Kemudian pelajaran ketiga tentang ketelitian dan amanah dalam meriwayatkan hadis. Ayub As-Sakhtiani sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam menyampaikan ilmu agama. Berikutnya yang keempat, tentang ketawaduan dan kezuhudan. Meskipun ia adalah seorang ulama yang besar, Ayub As-Sakhtiani selalu merendahkan dirinya dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Ia mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, tentang ketegasan terhadap penyimpangan. Ayub As-Sakhtiani tegas dalam menghadapi kelompok ahli bid'ah. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kemurnian ajaran Islam
3: sambil tetap bijaksana dalam berdakwah. Pelajaran yang keenam tentang konsistensi dalam ibadah. Ayub As-Sakhtiani menjalankan ibadah dengan konsisten, seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Ia memberikan teladan tentang pentingnya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani adalah tentang kewaspadaan dalam pergaulan. Ayub berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang buruk dari siapa saja di sekitar kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub bin As-Sakhtiani adalah sosok ulama yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga dalam akhlak, dalam ketakwaan, dan keteladanan dalam beribadah. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupannya, yaitu dengan ilmu yang mendalam, dengan ibadah yang konsisten, dan juga sikap yang penuh kewaraan. Warisan ilmunya terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah salafus saleh. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathhurun. Janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Ini adalah tafsiran di firman Allah sebelumnya, yaitu fa'tazilun nisaa fil mahid. Yani hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya melarang mencampuri wanita selama ia masih menjalani haid, dan halal melakukannya jika haidnya telah berhenti. Kemudian firman Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, dalam ayat tersebut ada anjuran dan bimbingan untuk mencampuri istri setelah mereka mandi. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan setelah selesai haid. Ini didasarkan pada firman Allah ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sebetulnya banyak pendapat dari para ulama usul fikih tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat mewajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka ini sependapat dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini untuk membolehkan hubungan badan setelah selesai haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil adalah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum ada larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Seperti misalnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 5, فَإِذَنْ سَلَخُ الْأَشْهُرُ الْهُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Artinya, jika sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Atau hukumnya mubah. Jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 2, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَوْدُوا. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian boleh berburu. Atau firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ. Jika telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan pendapat mubah ini diperkuat oleh banyak dalil, dan ini pun dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga yang lainnya, dan menjadi pilihan sebagian besar imam mutaakhirin, dan inilah pendapat yang paling tepat. Dan pendengar, para ulama juga sepakat jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga dia mandi terlebih dahulu atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari menurut beliau, maka boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, yakni harus mandi terlebih dahulu. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan maksudnya yaitu di kemaluan. Dan pada saat yang sama, ayat ini mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan melalui dubur, yang mana pembahasan secara tuntas akan dikemukakan selanjutnya insyaallah. Kemudian firman Allah selanjutnya, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya Allah menyukai jika seorang bertaubat dari melakukan dosa percampuran meskipun itu dilakukan berkali-kali. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksudnya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu dari segala sesuatu yang dilarang, seperti larangan mencampuri wanita yang sedang haid atau larangan mencampuri bukan pada tempatnya, yaitu bukan pada kemaluan. Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri seperti itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222 bagian kedua yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
6: Salat melindungi darah seseorang. An Abi Sa'id Al-Khudri qal, ba'atha Aliun wa huwa bil Yamani ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin. فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah, karena laki-laki tersebut menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, barangkali dia masih menjaga salatnya. Khalid berkata, berapa banyak orang yang salat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tarikon yatlubu fihi ilman. Dalam satu riwayat mengatakan apa? Yaltamisu fihi ilman. Salakallahu bihi tarikon. Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? Sahalallahu lahu bihi tarikon ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini ya, atau bisa bermakna melakukan perjalanan di sini adalah berusaha ya dengan menghafal, mempelajarinya, membacanya ya, memahaminya, yang dia melakukan perjalanan tersebut dalam rangka mencari ilmu syar'i, menambah wawasan ilmu syar'inya. Sahalallahu lahu bihi tarikon ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengingat buat diri kita tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kadang kita semakin hari semakin berkurang kesemangatan kita dalam mencari ilmu syar'i. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita ya, agar kita terus dan terus menambah ilmu syar'i kita. Bahkan tadi disebutkan ya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin dekat, semakin menjadi sebab wasilah dia bisa memasuki apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Islam yang mulia telah disingkirkan oleh mayoritas umat di suatu masyarakat atau suatu bangsa, maka tunggu dibinasakannya masyarakat itu sekalipun ada orang-orang saleh di dalamnya.

0: Apalagi kalau orang-orang soleh itu tidak menjadi muslih, tidak mau berdakwah. Orang-orang soleh itu hanya berada di masjid-masjid kaku dan beku, tanpa sedikit pun mau berusaha mengubah segala apa yang terjadi di dalam realita kehidupannya untuk menuju keriduan Allah, maka dialah orang yang pertama yang akan dikenakan hukuman oleh Allah Rabbul Alamin untuk dihukum.
1: Ya'lamu anna Allah syadidul 'iqab.
0: Kita tidak beramal, kita tidak berdakwah, kita tidak menyeru kepada orang, suatu kehancuran akan sangat muncul. Ini tanggung jawab kita, di mana kita, dan apa yang akan terjadi ketika kita tinggalkan dakwah itu.
2: Doa agar diberikan kemudahan. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Thaha ayat 25-28. Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau membuat yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: awali terhadap surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan."

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Katakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat. Mereka menjawab, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

Maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk. Sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi. Mereka berkata, apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

dan kami berfirman, "Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu setan menjermuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir,

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.
1: Wattaq

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum, sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan. Maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: Wa'idh.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya." Mereka berkata, "Apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu."

0: فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: وإذ

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab yaitu Taurat dengan membela saudara kalian yang ditawan dan ingkar terhadap sebagian yang lain yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

0: dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tursina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim. Wa

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rob kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

tidaklah satu ayat pun yang kami nasah diangkat hukumnya, atau kami jadikan nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata? Dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

0: الْعَظِيمِ.
1: Dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata. Semua tunduk kepadanya.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang dia kehendaki.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.

Itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

katakanlah hei orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabbnya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: أَمْوَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
1: Katakanlah, hei Rasulullah, kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti, bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian, bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa wahai Muhammad merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ربك وما الله بغافل عما تعملون.
1: Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

Ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika solat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qisas, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati,

maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengkodonya jika kalian mengetahui.

beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin, di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Makkah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan teruslah perangi mereka orang musyrikin sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Asyhadu

peperangan yang kalian lakukan pada bulan haram sebagai balasan atas peperangan yang mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ihram dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya seperti kutu lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.

Musim haji itu terjadi di bulan-bulan yang diketahui, pada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Maka barang siapa diwajibkan baginya haji dan telah memulai ihram, maka tidak boleh menggauli istrinya, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah apabila hendak melakukan ibadah haji, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari penghasilan rizki dari Rob kalian ketika melakukan ibadah haji. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ketika terbenamnya matahari, berzikirlah kepada Allah dengan memperbanyak talbiyah atau doa di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian tentang manasik haji, dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia dari Arafah, dan mohonlah ampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia, ada orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat."

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu dari hari Tasyrik 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina sesudah melontar jumroh selama 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu lebih afdol bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya untuk dihisab. Perbuatan orang-orang munafik.

Dan di antara manusia, dari kaum munafik, ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam.

Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan.

Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya, dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam dan amalkanlah semua perintahnya secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tiada yang mereka orang-orang kafir nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Hikmah diutusnya para rasul dan cobaan bagi para pengikutnya.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, lalu mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

dijadikan indah lezatnya kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan mereka menghina di antara orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan tanpa batas.

Selama 10 abad, manusia berada dalam umat yang satu, kesatuan dalam tauhid yang murni. Setelah timbulnya perselisihan terhadap tauhid, maka Allah mengutus para nabi dan rasul yang diawali dengan Nuh sebagai pemberi kabar gembira dengan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada Allah, dan pemberi peringatan dengan neraka sebagai balasan bagi orang yang kufur kepadanya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

0: Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan dan musibah sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kefakiran dan penyakit, serta digoncangkan hati mereka dengan berbagai macam ketakutan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat.
1: Yas'alunaka madza yunfiqun.

0: Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang jenis harta apa yang harus mereka infakkan dan kepada siapa harus diberikan. Jawablah, apa saja harta yang kalian infakkan, hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hukum perang dalam Islam.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم

diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi kalian, sedang kalian tidak mengetahuinya.

Mereka, orang-orang musyrik, bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Katakan kepada mereka, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi perlakuan orang-orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, kekufuran mereka kepada Allah, menghalangi manusia memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dari sekitarnya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada peperangan yang dilakukan sahabat di bulan haram. Dan fitnah kekufuran lebih besar dosanya daripada peperangan yang sahabat lakukan pada bulan haram. Mereka kaum kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang hancur lebur amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khamr, judi, harta yang dinafkahkan, dan pemeliharaan anak yatim.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, infakkanlah harta yang lebih dari kebutuhan kalian. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berfikir apa yang bermanfaat bagi kalian.

untuk di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya kepada kalian tentang mengurus harta dan kebutuhan anak yatim. Katakanlah, mengurus kebutuhan mereka adalah perbuatan baik. Dan jika kalian bercampur dengan mereka dalam penghidupan dan harta, maka perlakukanlah mereka seperti saudara kalian. Dan Allah mengetahui orang yang menghendaki kerusakan dengan memakan harta anak yatim, daripada yang mengadakan perbaikan dengan mengurus mereka secara baik. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan.

0: Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak orang yang bergaul dengan mereka ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, jauhilah untuk melakukan jima dengan wanita di masa haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima, sampai mereka suci dari haidnya dan mandi. Apabila mereka telah bersuci dengan mandi, maka datangilah mereka itu di tempat keluarnya anak yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia pun menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim pun menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku lebih yakin dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit 1 bagian dari bagian-bagian burung itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Maka Ibrahim pun melakukannya, dan burung itu datang dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah.

perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Orang yang berbuat seperti itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang berbuat seperti itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu batu itu menjadi bersih dari tanah. Mereka tidak berkuasa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: انفطل، والله بما تعملون بصير.
1: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keriduan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat.

Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dalam kebun itu ia mempunyai segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada hari itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil yang butuh kepada kebun itu. Tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah perumpamaan orang yang tidak ikhlas karena Allah dalam berinfak. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian memikirkannya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan dari harta yang buruk itu, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya karena begitu buruknya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian berupa kefakiran ketika kalian ingin berinfak, dan menyuruh kalian berbuat keburukan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk infak yang kalian keluarkan dengan ampunannya dan karunia rizki yang luas. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui.

0: Al-Kitab.
1: Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim.

0: أَوْلِيَائِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Wahai Muhammad, kamu tidak bertanggung jawab untuk menjadikan mereka mendapat hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu, melainkan karena mengharap wajah Allah semata. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kalian tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Berinfaklah kepada orang-orang fakir, dikarenakan mereka sibuk berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak sempat mencari nafkah di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka memelihara diri mereka dari meminta-minta. Kalian dapat mengenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hukum riba.

orang-orang yang memakan dan membantu dalam praktek riba, mereka tidak dapat berdiri di akhirat kelak dari kuburan mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, kemudian ia berhenti dari mengambil riba dan bertaubat, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali mengambil riba serta tidak mau bertaubat, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah menghilangkan keberkahan harta riba dan menyuburkan harta orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian, dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba tersebut, maka bagi kalian harta pokok kalian, dan kalian tidak menzalimi dengan mengambil harta tambahan, dan tidak pula terzalimi dengan dikurangi dari harta pokok kalian.

Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia memiliki kelapangan dalam rezekinya dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat, jika kalian mengetahui keutamaannya.

dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari kiamat, yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Kesaksian dalam muamalah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah hutang itu agar tidak terjadi perselisihan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengditekan apa yang akan dituliskan itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kalian merasa bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan tentang kadar hutang. Tulislah hutang kalian itu, kecuali jika transaksi itu jual beli tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kalian melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan atau gadai yang dipegang oleh yang berpiutang sampai ia membayar hutangnya. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pujian Allah terhadap para mukminin dan doa mereka.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah mengetahuinya dan akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, "Kami beriman kepada semua rasul, tanpa membeda-bedakan antara seorang rasul pun dari rasul-rasulnya." Dan mereka mengatakan, "Kami mendengar perintahmu dan kami pun mentaatinya." Mereka berdoa, "Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali."

0: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari keburukannya yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

Pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan."

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kalian tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, Ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
5: Para pendengar rahimakumullah, urgensi atau arti penting dari rasa syukur yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba Allah taala yang saleh yang ia pilih adalah salah satu ciri dan karakter atau sifat yang mereka miliki, senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rasa syukur atas nikmat yang Allah taala berikan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah taala yang dekat dengannya, adalah mereka adalah orang-orang yang paling tahu akan nilai, bobot rasa syukur dan pengaruhnya atau balasan pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba atas rasa syukur yang ia wujudkan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya balasan yang akan mereka dapatkan dalam amal soleh ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mereka sekali lagi adalah hamba-hamba Allah taala yang benar-benar mengetahui betapa besar nikmat Allah itu dan bobot atau bagaimana seharusnya mereka mensikapi rasa syukur itu, mensikapi kenikmatan itu dengan rasa syukur yang seharusnya. Ini sebagaimana Allah taala firmankan dalam surah An-Naml ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan salah satu doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di mana Allah taala berfirman, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Rabbu, anugerahkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini adalah salah satu doa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yaitu salah seorang pilihannya para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Anna syukra mahbubun lillahi ta'ala. Bahwa sifat atau amal saleh berupa syukur adalah dicintai oleh Allah ta'ala, di mana Allah meridai amal yang saleh ini bagi hambanya dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Di mana Allah ta'ala berfirman dalam Surah Az-Zumar ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya atas kalian. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kalian. Allah Maha Kaya atas kalian dan Ia tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya, dan jika kalian bersyukur kepadanya, pasti Allah meridai kalian. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ia ridho atas sikap atau sifat syukur hambanya. Kemudian selanjutnya, annasyakirina qalilun, bahwa orang-orang yang bersyukur sangatlah sedikit. Sangat sedikit sekali. Benar-benar sangat sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Karim bahwa hamba-hamba Allah taala yang bersyukur adalah benar-benar pilihannya. Yang sedikit ini memang memiliki karakter khusus yang utama di antara kebanyakan manusia, kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedikit ini adalah orang-orang yang benar-benar akan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang sifat manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi mayoritas manusia, kebanyakan manusia adalah la yashkurun, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersyukur, tetapi jauh lebih banyak yang tidak pandai bersyukur, yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-78 Allah taala berfirman, "Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, memberikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, akan tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur, mensyukuri itu semua. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala akan hakikat dari sifat karakter manusia yang jauh lebih banyak lupa dan lalai.

dan tanpa pernah kita minta, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya tak terhingga dan tak terbatas. Akan tetapi, sekali lagi, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, sungguh sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Poin selanjutnya, arti penting atau urgensi dari karakter atau sifat rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah أن الله تعالى جعل الشكر غاية خلقه وأمره. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rasa atau sifat syukur ini sebagai tujuan dari penciptaan makhluknya dan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi seluruh hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-78, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut atau rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apapun juga. Manusia ketika lahir, siapapun mereka, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dia telah memberikan, menciptakan, menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa ini semua Allah ciptakan? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Sekali lagi, ini adalah perintah dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Rasa syukur yang bagaimana? Yaitu dengan mempersembahkan semua apa yang kita miliki, kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita untuk meraih keridhaannya dan hanya untuk beribadah kepadanya semata. Ini hakikat dari rasa syukur yang harus kita wujudkan. Kemudian dalam ayat lain, dalam surah Al-Ankabut ayat ke-17, Allah ta'ala berfirman, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Carilah, mintalah rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan beribadahlah hanya kepadanya saja. Sembahlah ia, dan bersyukurlah kalian kepadanya, karena إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Ingat, kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saat dan ada hari di mana kita akan dibangkitkan untuk diadili di depan pengadilan yang maha adil. Di yaumil mahsyar nanti, di mana setiap bentuk amal soleh, perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Urgensi dari syukur kepada Allah ta'ala adalah An-nasabirina syakirin humul muntafi'ina bi ayatillah yanzuruna bi'ainil basirati ila man qassallahu akhbarahum fil Qur'an. Bahwa orang-orang, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukmin tentunya, yang senantiasa bersabar dan mewujudkan rasa syukur, mereka adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah ta'ala untuk mampu mengambil faedah dari ayat-ayat Allah ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mengamati, mentadaburi, merenungi, mengambil ibrah pelajaran dengan ilmu, dengan basirah yang dalam akan perjalanan kisah umat-umat terdahulu dan semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kabar berita mereka dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, mengkisahkan umat nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab dan siksa yang sangat pedih atas segala macam perbuatan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Ulah tangan-tangan mereka sendiri yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sebaliknya mereka melakukan kesyirikan. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebaliknya mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka diperintahkan

0: untuk berserah diri, tunduk dan taat secara totalitas. Namun, di saat yang sama, bukan perintah yang mereka lakukan, perintah mulia sebagai hakikat dari penciptaan manusia untuk beribadah, mempersembahkan segenap dirinya, jati dirinya, hanya kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya mereka melakukan pembangkangan dan bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa melalui lisan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda sekalian berada, ambillah ibrah pelajaran dalam banyak ayat Al-Quran tentang kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang umat-umat terdahulu. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa dengan beraneka ragam bentuk siksa, tidak lain akibat ulah mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yang ke-12, anna Allah Ta'ala sama nafsahu syakiran wa syakuran wa sama syakirina bihadainil ismaini fa'a'tahum min wasfihi wa sammahum biismihi wa hasbuka bihadha mahabbatan lisyakirina wa fadla. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah menamakan dan mensifati dirinya dengan syakir dan syakur, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hamba-hambanya yang mukmin yang pandai bersyukur dengan dua nama ini. Cukuplah ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hamba-hambanya, memberikan anugerah, memberikan karunia yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hambanya yang pandai bersyukur dengan namanya, dengan salah satu nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Walaupun tentu kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memilikinya, nama dan sifatnya tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, menyebutkan hambanya yang mukmin, yang saleh, yang pandai bersyukur dengan salah satu nama dan sifatnya. Kemudian selanjutnya, bahwa anna syukra dalilun bayyin ala thubuti ubudiyatil abdi li rabbihi wa qiyamihi biha ala alwajhil matlub. Bahwa syukur seorang hamba adalah petunjuk yang sangat jelas atas ubudiyah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Ia melaksanakan dengan penuh ketundukan dan dengan bentuk yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, banyak sekali di dalam syariah Islam perintah untuk mewujudkan ubudiyah yang benar, yang harus dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah Ta'ala. Dan syukur yang dilakukan oleh seorang hamba dengan hati, dengan pengakuan yang tulus, kemudian dengan lisan, dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu harus dibuktikan dengan al-jawarih, di mana seluruh anggota tubuhnya dan segala macam bentuk kenikmatan hanya ia persembahkan dalam kerangka koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba merealisasikan hakikat dari rasa syukur seperti ini, maka ia di saat yang sama pada hakikatnya telah mewujudkan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kita sekalian untuk bersyukur kepadanya jika kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Ta'ala jika kalian, hanya kepadanya lah kalian beribadah. Kemudian selanjutnya, masyurul muslimin rahimakumullah, dari faedah atau urgensi rasa syukur seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang atau hamba-hambanya yang pandai bersyukur atau ahla syukri, orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang spesialis, orang-orang yang punya kedudukan spesial, utama, pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Ia berikan nikmat khusus, orang-orang yang Allah pilih. Allah telah menentukan di antara banyak hamba-hambanya yang mukmin. Allah pilih di antara mereka hamba-hambanya yang Allah beri karunia rizki dengan sifat ini. Dengan sifat apa? Pandai bersyukur. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 53, Allah Ta'ala mengatakan, Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah adalah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, "Ahaulaa imanallahu 'alaihim min bainina. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukankah mereka orang-orang yang telah Allah anugerahkan atas mereka di antara manusia, dan yang Allah anugerahkan ini sangat-sangat sedikit? Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang spesial, yang diberikan nikmat sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita lebih jeli memperhatikan aneka ragam macam bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, wabil khusus kepada hamba-hambanya yang mukmin, ini bisa kita lihat yang namanya nikmat bukanlah hanya dalam bentuk yang kasat mata zahir, apalagi terbatas hanya dalam rupa bentuk harta duniawi semata. Bukan, ini nikmat jauh lebih luas dari itu. Termasuk salah satunya adalah ketaatan, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Satu dengan lainnya, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang mukmin, Allah lebihkan, Allah berikan kenikmatan yang berbeda satu dengan lainnya. Di antara mereka ada yang diberikan nikmat untuk mampu menegakkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk misalnya penegakan sholat. Di dalam penegakan sholat pun level derajat manusia berbeda-beda satu dengan lainnya. Ada yang sangat rajin mampu menunaikan sholat dengan adab dan sebagaimana mestinya, yang wajib ditegakkan dengan sempurna. Kemudian ia mampu tunaikan dengan menambah sholat-sholat yang sunnah, begitu seterusnya. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dengan bentuk yang lain, mampu bersabar misalnya ketika menghadapi beragam bentuk ujian. Sabar ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya di atas jalan Allah Ta'ala, sebagaimana sabar ketika menghadapi musibah. Begitu pula halnya terhadap syukur sebagai salah satu amal yang saleh, ya Allah puji dan Allah perintahkan setiap hamba untuk memilikinya. Banyak hamba Allah Ta'ala yang tidak diberikan nikmat yang satu ini, tidak mampu atau tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala telah menyatakan, "Anna Allah Ta'ala ja'alan nasa qismaini," bahwa Allah Ta'ala menjadikan manusia menjadi dua bagian, "la thalitha lahuma," yang tidak ada ketiganya, hanya ada dua. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada manusia tentang jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah ilhamkan kepada manusia, "Imma syakira wa imma kafura." Akan tetapi manusia hanya ada dua bentuknya, yang syakir atau yang kafur, yang bersyukur atau yang kufur, yang ingkar pada Allah Ta'ala. Dua pilihan, silahkan pilih yang mana. Dan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah menjadi hamba yang bersyukur. Realita membuktikan hanya ada dua manusia, tipikal tipe sifat manusia hanya ada dua, yaitu bersyukur atau sebaliknya. Wa abghadul asya ilallahi ta'ala al-kufra wa ahlahu. Dua karakter yang dimiliki oleh manusia yang paling Allah subhanahu wa ta'ala murkai, Allah subhanahu wa ta'ala paling benci adalah kekufuran dan orang-orang yang melakukan kekufuran. Sebaliknya, wa ahabbul asya'i ilaihi syukra wa ahlahu. Dan karakter sifat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang Allah sukai adalah syukur dan orang-orang atau hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian yang selanjutnya, annallaha ta'ala yuqabilu baina syukri wal kufri. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua karakter atau sifat ini, yaitu syukur dan kufur, adalah dua hal yang saling bertentangan. Hal yang kontradiktif, saling bertentangan satu sama lainnya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyatakan ini. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Washkuru li wala takfurun. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini pada hamba-hambanya, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Kemudian dalam ayat lain, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, Allah ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat atas kalian. Akan tetapi sebaliknya, jika kalian kufur, ketahuilah bahwa sungguhnya azabku adalah sangat pedih. Kemudian dalam ayatnya yang lain, dalam surah Luqman ayat ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah adalah maha kaya dan lagi maha terpuji. Kemudian yang terakhir, urgensi terakhir dari diantara banyak sekali arti penting rasa syukur seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah anna awwala wasiyatin awsallahu bihal insana ba'dama aqala anhu hiya syukru lahu walil walidain. Bahwa wasiat atau perintah yang paling pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada manusia, seorang manusia hidup di muka bumi ini, yang pertama adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur ini di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sandingkan antara syukur kepadanya dengan syukur seorang anak manusia kepada kedua orang tuanya. Di dalam surah Luqman ayat ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayal masir. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia atas kedua orang tuanya untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelelahan, keletihan demi keletihan, dan ia mengasuhnya selama 2 tahun. Agar apa? Agar ia anishkurli, bersyukur kepadaku. Ini wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada setiap kita, kepada setiap manusia. Dan agar ia juga bersyukur kepada walidaika ilayal masir, kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan ilayal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diwujudkan, diejawantahkan, direalisasikan oleh setiap manusia. Para pendengar rahimakumullah, ini saja yang bisa kita kaji dan bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, faedahnya kepada kita sekalian, menjadikan kita hamba-hambanya yang mukmin yang pandai bersyukur. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insyaallah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala.

0: dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Wahai ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanut taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan inovasi, produksi, kreasi dalam kehidupan kita, tak akan mungkin kita wujud terus dan tidak akan mungkin bisa kekal menjalankan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 50 bahwa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sering kita lupakan pun, hidayah yang sangat tabiiyah, sudah menjadi bentuk karakter kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalaqa tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala memberikan, Dia yang memberikan semua apa yang diciptakannya untuk makhluknya sesuai dengan bentuk-bentuk penciptaannya, sesuai dengan karakter-karakter penciptaannya, sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian Dia berikan hidayah kepada mereka masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam tafsirnya yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah penciptaan. Yaitu dalam menjalani kehidupan mereka, Allah berikan hidayah berfikir, hidayah menemukan penelitian dalam memudahkan kehidupan mereka. Hidayah dalam membuat infrastruktur kehidupan mereka, membuat sarana-sarana kehidupan mereka, membuat media-media kehidupan mereka. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, terus berkembang atas hidayah Allah Subhanahu wa taala seluruh sarana, media dan infrastruktur kehidupan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dikufuri, walaupun Allah Subhanahu wa taala disyiriki, disyarikkan, disekutukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dalam menjalankan kehidupan mereka. Tak sedikit pun berkurang kemuliaan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tetapi ini semua sama sekali tidak menjadikan manusia yang diciptakan sebagai khalifah memiliki keutamaan dan kelebihan dari makhluk yang lainnya, karena hidayah ini diberikan kepada sebuah makhluk tanpa membedakan apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia langit, apakah dia bumi, ataukah dia binatang melata, ataukah dia hewan ternak. Dengan manusia sama hidayah ini diberikan oleh Allah, hidayah dalam menjalani kehidupan mereka, menemukan medianya, menemukan sarananya, menemukan alat-alat yang digunakan oleh kehidupan mereka, infrastruktur kehidupan mereka, semuanya sama diberikan hidayah. Sehingga persamaan ini tidak membuat sama sekali perbedaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Bahkan hanya hidayah ini, banyak manusia yang diciptakan sebagai khalifah yang ditugaskan

0: sebagai khalifah lebih rendah daripada hewan yang diciptakan, diorbitkan untuk kepentingan khalifah. Lebih rendah dan lebih hina. Kita bisa lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang hampir setiap hari kita hafal, bahwa mereka tetap diberikan hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah alam semesta dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka berpikir setiap hari bagaimana menemukan makanan yang lebih mengasyikkan mereka, sarana bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sarana alat transportasi yang terus berkembang, alat teknologi yang terus memudahkan orang. Semua itu hidayah Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya, tetapi kehidupan mereka malah jauh lebih rendah daripada hewan ternak. Ketika sarana berfikirnya yang mereka dapatkan melalui lisan mereka, melalui mata mereka, melalui adzan, telinga-telinga mereka, mereka dapatkan hanya memfungsikan hidayah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, banyak menjadi profesor, banyak menjadi insinyur, banyak menjadi para tokoh-tokoh besar dalam melahirkan infrastruktur kehidupan mereka. Tetapi la yafqahuna biha, mereka tidak memahami arti hakikat kehidupan. Ada hidayah yang hilang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hidayah ini yang kita maksud, bahwa kalaupun mereka canggih dalam kehidupan mereka, walaupun mereka mudah dalam menjalani kehidupan mereka, walaupun semakin marak pembangunan-pembangunan fisik hasil budidaya pemikiran dan penelitian mereka, yang itu pun bagian dari hidayah yang sangat besar yang Allah berikan, yang kalau tidak Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka tak akan bisa melanjutkan dan mewariskan kepemimpinan kehidupan dunia ini kepada anak cucu mereka selanjutnya. Tetapi balhum awal, mereka lebih sesat. Mana buktinya lebih sesat? Fakta menunjukkan ketika zaman Nuh alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Nuh, bagaimana manusia terpuruk ketika hidayah yang satu hilang. Walaupun mereka memiliki hidayah, mendapatkan hidayah kauniyah dalam menjalankan kehidupan mereka, lebih canggih daripada zaman Adam alaihi salam, alat-alat batu yang ditemukan pun lebih hebat daripada zaman Adam alaihi salam, tetapi mereka tak mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah siratul mustaqim, hidayah jalan kehidupan menuju kebahagiaan surga. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh yang sama kedudukannya mereka, padahal secara hidayah kaun mereka sama dengan makhluk yang lain, tak ada satupun yang dibedakan. Mereka tahu bagaimana patung-matung mereka buat, bagaimana hewan-hewan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka tahu hewan-hewan melata, bagaimana hewan ternak. Mereka tahu semuanya, fungsi-fungsinya tahu, hasil dari pemikiran inovasi mereka. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan, layab kohu nabiha, tidak ada hidayah layab kohu nabiha yang mereka sampai kepada faqih tentang agama yang sesungguhnya mereka harus jalankan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sampai ketika Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka pun untuk sampainya hidayah yang hilang dari mereka, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah berproduksi, bukan hidayah membuat infrastruktur yang itu terus berkembang tanpa ada yang bisa mencegah lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan produksi-produksi kemanusiaan, kehidupan, infrastruktur. Tidak berhenti sampai sekarang, bahkan lebih hebat daripada yang dahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad adallu katsira wa la tazidid dhalimina illa dhalala. Bukan ini hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kebahagiaan mereka. Bukan hidayah produksi, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah media, bukan hidayah alat-alat teknologi, bukan. Ada yang hilang. Karena manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, yang dipertuan di muka bumi. Semua tidak menambah apapun kecuali dhalala, kesesatan. Semakin canggih inovasi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, semakin sesat mereka. Kita lihat perkembangannya, kesyirikan di zaman dahulu yang tidak mempunyai filsafat-filsafat yang sangat rumit, berbelit, tetapi bertambah teknologi, bertambah rumit kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Dulu cuma tahu ini orang saleh harus dikenang supaya menambah semangat dalam beribadah. Setelah itu muncul cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan mereka. Kalau mereka berdoa, Allah langsung kabulkan. Lalu mereka pun mencoba sama untuk mengikuti itu, yaitu berdoa seperti doa mereka. Lalu mereka minta malah kepada sang patung yang mereka buat sendiri. Filsafatnya sederhana, bagaimana sang patung menjadi perantara dia dengan Allahu Rabbul Alamin. Bas, selesai. Sekarang filsafat kesyirikan sangat dekik, sangat rumit untuk kita pahami dengan sangat berat gitu ya. Dari mulai agama-agama di luar Islam yang antum lihat filsafatnya sangat rumit dari titik 1 sampai titik 2 sampai akhir dari semua kesyirikan yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita melihat percampuran itu masuk ke dalam nadi-nadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikannya semakin rumit karena mengkristal dari berbagai agama masuk ke dalam jiwa mereka. Dulu seperti itu. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr, semua hanya orang-orang saleh terus disembah. Sekarang bukan hanya orang saleh yang disembah. Bahkan bukan hanya patung, tetapi tanah-tanah yang masih jadi debu pun disembah gitu ya. Bahkan air-air kotoran pun bisa menjadi sesuatu yang berfaedah. Yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Begitu rendahnya kehidupan ketika hidayah inovasi tidak mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Kita lihat lagi bagaimana kerendahan insan, manusia yang bahkan lebih dari hewan ketika hidayah siratul mustaqim tidak mereka dapatkan dan tidak mereka raih. Walaupun hidayah inovasi, kreasi dan produksi mereka terus berkembang, tiada henti. Coba perhatikan bagaimana kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi samil alim minasyaitan. Wa Lutun idz qala liqaumi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Sampai dijelaskan secara detail kalimatnya, "Ata'tunal fahisya." Kalian melakukan, sampai ini kata-katanya taktun, mendatangkan ya, ataktunal fahisyah, suatu kejijian yang sangat luar biasa. Fahisyah, jijik ya, ngelihatnya sudah jijik, bahkan mungkin membayangkannya saja jijik. Ataktunal fahisyah, ma sabaqakum min ahadim minal alamin, yang belum pernah ada umat-umat sebelum kalian yang melakukan ini. Sudah standar yang sangat lebih afdal daripada hewan ternak sekalipun. Yaitu sekarang LGBT gitu. Walaupun enggak murni LGBT waktu itu. Itu adalah homoseksual. Saking rendahnya, mikirnya saja atau membayangkannya saja sudah jijik. Bagaimana melakukannya? Ataktunal fahisyah. Terus berkembang ketika teknologi media, infrastruktur bertambah canggih pula fahisyah yang berkembang di masyarakat kita setelah itu. Kenapa? Karena hidayahnya hanya hidayah inovasi, hidayah kreasi, bukan hidayah siratul mustaqim. Ya, kita lihat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan satu akhir zaman. Beliau mengatakan di dalam riwayat Abu Ya'la, di mana Al-Haythami mengatakan rijalnya rijal sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tafna hadhil ummah, tidak akan binasa umat ini, tidak akan hancur umat ini, hatta sampai-sampai yaqumar rajul ilal mar'ah fayabtarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki yang membawa kekasihnya seorang wanita, fayabtarishuha fit tariq, berzina di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Mungkin bayangan kita adalah ada yang di jalan raya, walaupun itu ada, tapi bukankah media terbuka di internet, di website, di televisi, di YouTube itu menandakan fitariq, bahkan lebih dari fitariq, lebih terbuka dari jalan, betul ya? Jadi hadis Rasulullah SAW menandakan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah SAW akan binasa kalau sudah muncul fenomena besar ini di kalangan kaum muslimin. Sampai fayakunu khiyaruhum yawma idhim mayyakul, orang yang terbaik di kalangan mereka cuma bisa mengucapkan law waraituha wara'a hadal haid, seandainya dia melakukannya di belakang tembok sana. Sekarang sudah tidak bisa lagi mencegah, sudah jadi budaya besar, arus yang kalau ada orang yang baik mencoba untuk bicara, itu pun hanya mampu bicara, cuma gak bisa mencegah, habis sudah. Ya seandainya mereka melakukannya di belakang tembok, coba bayangkan sudah sampai tingkat parah seperti itu ya. Kita kan juga seperti itu kelihatannya bayangannya. Coba media untuk dakwah saja gitu, gak bisa, gimana? Sudah lebih parah dari semua sisi. Nah ini mengandakan bahwa kreasi, inovasi dan produksi yang Allah berikan hidayah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka tidak sama sekali menyelamatkan manusia sebagai khalifah untuk berada dalam kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan wala tazidul zalimina illa dalala, tidak menambah sedikit pun kecuali hanyalah kesesatan yang sangat jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Inilah yang menyebabkan kita harus tambah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita mengerti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali berdoa minta sama Dia untuk diberikan satu hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya. Dicintainya. Bukan sekedar dikehendakinya, tetapi dicintainya. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami as-siratul mustaqim, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk as-siratul mustaqim. Karena penentu dari kemuliaan dan kebahagiaan kita sebagai insan bukan sekedar hidayah inovasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, Nafi ibn Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain? Mendengar hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengikuti kebenaran, untuk mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu lantas mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada bersabda adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian menhurakai kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wasyahadatuz zur aw wa qaulaz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwasannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yaitu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Dan kesyirikan ini merupakan menjadi momok yang sangat-sangat membahayakan bagi umat ini, dan juga malapetaka bagi dunia Islam. Syirik dengan berbagai macam jenis dan modelnya, baik yang disebut syirik kontemporer atau modern, atau syirik klasik, dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam ragamnya, yang ini selalu mengantui kaum muslimin dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu perlu kita senantiasa mengkaji dan mengulang-ulang dan mempelajari tentang bahaya syirik, sebagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengulang-ulang tentang pentingnya tauhid, mengesakan Allah Rabbul Alamin. Karena seseorang banyak terjatuh kepada lubang-lubang kebinasaan, penyebab utamanya adalah mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin menjelaskan banyak ayat tentang bahayanya syirik dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Maidah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya memasuki surga, dan tempatnya adalah kekal di neraka. Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Masihu ya bani Israel, padahal Al-Masih ibnu Maryam telah berkata kepada bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbukum, beribadalah hanya kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya untuk memasuki surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Furqan, Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan bahwasanya amalan-amalan seseorang, amalan-amalan salah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu melakukan perbuatan syirik, niscaya amalan-amalan tersebut terhapus, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapkan semua atau segala amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang bertebangan, dalam artian tiada ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin menjelaskan bahwasannya orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya apabila ia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin, mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang teramat. Ikhwani fitina zani Allahu wa iyyakum, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya dosa syirik ini, yang dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Oleh sebab itu banyak sekali para ulama juga mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahayanya syirik. Termasuk yang sangat terkenal adalah Imam Hafidz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair menempatkan dosa syirik ini sebagai dosa yang paling besar, dan beliau menyebutkan dosa yang paling pertama yang beliau bahas dalam kitabnya. Begitu pula Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ajawazir fi Iktirab Al-Kabair, beliau pun menyebutkan dosa syirik dosa yang paling besar dan di urutan yang pertama dalam kitab beliau. Begitu pula Imam Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Kabair pun demikian. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan tentang dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan menjadikan poin utama untuk dipelajari bagi kita semuanya. Ahibati fila rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang dimaksud dengan syirik? Syirik disebutkan dalam kitab Tashil fil Aqidah Islamiyah, dimaksud dengan syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan, yaitu syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Rabbul Alamin dan menyamakannya dengan yang lainnya, menyamakan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Itu yang dimaksud dengan syirik, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk-makhluk yang Allah Rabbul Alamin ciptakan. Baik dalam masalah rububiyah, hak-hak Allah Rabbul Alamin dalam masalah rububiyah, bahwasanya Allah sang pencipta, Allah maha menguasai, Al-Malik, Allah maha pemberi rizki. Banyak orang berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, seperti banyak orang yang masih mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan, untuk mencari dan memohon rizki kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitupun dalam masalah uluhiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, masih banyak orang yang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dan juga beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin, baik secara sengaja maupun tidak, secara terang-terangan maupun tidak. Contohnya tadi berdoa, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Satu sisi meminta kepada Allah, tapi di lain waktu juga meminta kepada selain Allah Rabbul Alamin untuk bisa mendatangkan berbagai macam manfaat menurut mereka, atau menolak berbagai macam keburukan. Begitupun syirik terhadap asma wa sifat Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dengan syirik, yaitu menjadikan sekutu atau bandingan bagi Allah Rabbul Alamin dalam masalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari dan kita baca kembali, awal mula atau sebab terjadinya kesyirikan adalah ketika masa berlalu 10 kurun dari Nabi Adam alaihi salam, atau tepatnya di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, mulai kesyirikan ini muncul. Di generasi awal, di 10 abad pertama, manusia masih dalam kondisi fitrah, masih dalam kondisi semuanya mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Ketika berlalu 10 kurun ini, tepatnya di masa Nabi Nuh alaihissalam, mulai Mulai ketika tauhid mulai, ya, mulai tercampurkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mulai, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah pengkultusan hulu terhadap orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh. Yaitu disebutkan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Nuh menjelaskan terkait dengan hal ini, bahwasanya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang mereka ikuti. Orang-orang soleh ini yang mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, yang mencontohkan kepada mereka tentang ibadah, yang mendakwahkan kepada mereka tentang hanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, yang sehingga mereka itu sangat dikagumi, sangat dicintai, dan sangat-sangat mereka itu diikuti oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka ini, orang-orang soleh ini, yang disebutkan namanya Wad, Su' Yaguth, Wa Ya'uq, Wa Nasr, itu meninggal dunia orang-orang soleh ini. Dan ketika meninggal dunia ini, kemudian setan mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dari sifat kaumnya ini, orang-orang ini, yang sangat mencintai orang-orang soleh ini. Dengan membisikkan kepada mereka untuk membuatkan mereka patung. Patung supaya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut. Untuk mengenang bahwasanya dulu ada orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yahud, Wa Ya'uq, Wa Nasr. Dan kemudian disuruh untuk meletakkan di majlis, di tempat-tempat yang dimana mereka menyampaikan, mendakwahkan, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di tempat-tempat tersebut. Akhirnya benar, mereka membuat patung dan diberi nama sebagaimana nama orang-orang soleh tersebut. Di awal-awal mereka tidak mengibadahi, cuman untuk supaya mengenang dan supaya untuk ketika melihat mengingat bahwasanya mereka ini mengajarkan kepada mereka tentang beribadah kepada Allah, tentang mentauhidkan Allah. Itu di awal-awal. Dan benar, di awal-awal tidak diibadahi, hanya untuk mengenang itu. Tetapi dengan berjalannya masa, bergantinya kurun, bergantinya kaum, ketika mereka telah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan mereka, yang mana mereka mulai jauh dari agama ini, kemudian syaitan membisikkan, tahukah kalian bahwasanya ini patung-patung ini dulu ide adalah sesembahan nenek moyang kalian yang bernama Wad, Suwa, Ya'ud, Wa Ya'uq, Wa Nasrin. Oleh sebab itu sembahlah mereka, patung-patung itu, beribadahlah kepada mereka, mintalah kepada mereka, baik minta kebaikan atau menolak berbagai macam keburukan, minta kepada mereka. Akhirnya hal itu terjadi. Dan ketika mereka diingatkan, mereka tidak mau mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemudorotan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 100 sampai 102.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada Nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh Nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berbicara sekarang mengenai permasalahan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yang dimaksud dengan kalamullah adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Salah satu sifat yang melekat pada zat Allah, kalam, berbicara. Di mana sifat ini adalah sifat ajali, artinya tidak berpermulaan. Artinya Allah tidak dulunya kosong dari sifat kalam, ya, kemudian setelah itu baru bersifat kalam, tidak. Ajali, tidak ada berpermulaan, ya. Sifat kalam ini sifat yang abadi, melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi ini yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah, ya. Salah satu sifat kalam yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang kita hafal di surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dijelaskan di ayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, adalah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya melalui perantara Malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 disebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakan wahai Muhammad, Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus di sini? Jibril alaihissalam menurunkan Al-Qur'an itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibacakan oleh Jibril, kemudian diikuti bacaannya oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika telah selesai dibacakan Quran tersebut, yakni bila Jibril telah membaca Al-Quran selesai, maka ikutilah olehmu wahai Muhammad bacanya itu. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dihafal oleh Rasulullah SAW di dalam hati beliau. Disebutkan di dalam Al-Quran, kul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umatnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu wahai Muhammad dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah yang tertulis di lembaran-lembaran yang suci, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kedua, rasulun minallahi yatslu suhufam mutahhar. Itu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang tertulis padanya Al-Qur'an yang suci dari kesalahan. Jadi ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an, ya. Yang ada di antara kita, Al-Qur'an yang sering kita baca setiap hari. Ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Sehingga para ulama, para imam ahli hadis menyepakati, berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah ini adalah kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam beberapa ayatnya, ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa inni stafaituka alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguh aku telah melebihkanmu atas segenap manusia di zamanmu dengan membawa risalahku dan dengan kalamku. Ya, apa maksud dengan kalamku di sini? Nabi Musa diajak langsung berbicara dengan Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dinamakan apa? Kalimullah. Nabi yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dari malaikat Jibril, ya. Begitu juga di ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Qur'an, nah ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah sendiri yang menulis semua firman-Nya di Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dialog antara Adam dan Musa alaihi wasallam di hadapan Allah, Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya dan Allah telah menuliskan bagimu Taurat dengan tangannya." Ya. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap kalamullah, yakni kitab Taurat. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Apakah kamu masih kuat mengharapkan mereka beriman kepadamu wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah, firman Allah, ini kitab Taurat, kemudian mereka mengubahnya, tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Taurat yang dirubah-rubah oleh nenek moyang orang Yahudi tersebut pada hakikatnya adalah asalnya apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli, bai'ul munabadzah. Munabadzah ayat tor, ya, meletakkan sesuatu. Anyan bida, ya. Kullu wahidin saubahu ila akhar. Antara penjual dan pembeli, sama-sama penjualnya ini, jualan baju, masing-masing melemparkan baju. Nih, baju saya. Ini kan. Kamu yang mana itu? Langsung dibeli itu. Ya. Boleh jadi nilainya sama, itu enggak masalah, ya. Tapi kalau bisa boleh jadi yang kita lemparkan itu nilainya lebih rendah atau lebih bagus. Jadi ada unsur ini, makanya dilarang. Kemudian bai'ul hasah, jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil, dilempar. Yang kena berarti itu yang dibeli. Atau dalam praktek yang lain zaman dahulu, mereka ketika jual beli tanah itu dengan cara dilempar. Jadi ambil batu, dilempar. Sejauh itu, sejauh lemparan batu atau kerikil itu yang dibeli. Berarti enggak jelas dah dari sisi ukuran yang diperjualbelikan. Nah itu ya, tidak jelas. Kemudian ya, di antara bentuk yang lain adalah bai'un majhul, ya. Objek jual belinya tidak jelas atau tidak bisa diserah terimakan. Saya jual burung yang masih terbang di langit itu, silahkan tangkap sendiri, mau gak? Atau ikan yang masih ada di sungai, di lautan, silahkan tangkap sendiri. Majhul. Atau zaman dahulu itu namanya bai'ul nuhya anil hayawan. Dalam masalah jual beli hewan itu ada tiga yang dilarang. Pertama adalah bai'ul habalul habalah, jual beli janin dari janin yang masih ada di perut induk yang hamil. Janin dari janinnya. Misalnya, ini apa namanya, ada sapi yang atau unta yang sedang bunting, sedang hamil. Kan di dalamnya ada janin. Nah, yang dijual adalah janinnya dari janin itu. Kan enggak jelas, boleh jadi ini keluar enggak ada nyawanya. Boleh jadi mati nanti. Ini enggak jelas nanti. Enggak ada barangnya saat itu, enggak ada. Nunggu mungkin 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun. Ya, dan belum jelas. Atau dalam praktek yang lain, dalam kitab-kitab fikih itu, menjual satu barang diserah terimakannya ketika janin dalam janin itu keluar. Waktunya janin dalam janin itu keluar. Ini kan enggak jelas juga ya. Kemudian an madhamin atau malaqih. Madhamin ya, itu apa namanya? Sperma yang ada di tulang sulbi unta yang masih di dalam. Kemudian malaqih itu adalah janin yang ada dalam perut satu induk unta atau sapi. Karena habalul habalah itu janinnya janin. Kalau itu tadi apa malaki atau madhamin, ya, Imam Malik itu dalam kitab Al-Mawatoknya sama ya, dibolak-balik ya, itu-itu juga ya. Artinya intinya adalah ini adalah objek transaksinya tidak jelas. Begitu juga nanti waktu serah terimanya tidak jelas. Kan enggak apa namanya, enggak bisa ditentukan misalnya setahun ya, atau apa namanya sebulan, enggak jelas. Ya, harus ada kejelasan, misalnya mau diserah terimakan misalnya 1 hari, 3 hari. Nah ini. Kemudian ada juga gharar, ketidakjelasan dari sisi harga. Misalnya mohon maaf nih, tarif ojek Pangkalan. Ya udah naik aja, naik. Begitu dianterin 100 ribu, ya Allah ya. Biasanya cuma mungkin 50 ribu gitu kan. Ini gak jelas ya. Jadi ditanya dulu ya, sampai tempat ini, alamat ini berapa. Atau jasa porter di apa namanya, porter di apa namanya, di stasiun, di bandara, kadang angkat aja dulu. Gak dijelaskan. Atau mohon maaf ya, jual beli bayar seikhlasnya. Nah, buka ruang apa, rumah makan, bayar apa seikhlasnya. Seikhlasnya itu berapa? Hah? Kan enggak jelas ya. Kalau itu akadnya jual beli, tidak boleh ada gharar. Kalau akadnya adalah ingin bersedekah, enggak apa-apa. Karena jual gharar itu dibolehkan dalam akad yang sifatnya tabarruk. Pas di akhir tahun misalnya, setelah direkap ya, akhirnya benar dikasih hadiah. Wow, kotaknya besar. Kardus di dalam kardus, di dalam kardus, di dalam kardus. Pas satu isinya satu lembar, warnanya merah, alhamdulillah. Ya. Tapi enggak dijelasin, enggak apa-apa, ini gharar sebenarnya, enggak jelas, tapi akadnya apa? Tabarruat ya, akad sosial. Tapi kalau akad jual beli enggak boleh. Kalau Anda ingin sedekah, enggak apa-apa, bayar seikhlasnya. Tapi kalau jual beli enggak boleh. Boleh jadi ketika bayar seikhlasnya itu kita yang untung. Ya, atau boleh jadi ini ya, karena bayar seikhlasnya udah saya akan ya, apalagi sistemnya prasmanan, bisa enggak bisa nambah semaunya. Saya jadi rugi. Nah, ini apa? Tujuannya adalah agar ada kejelasan. Tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian gharar dari sisi serah terima barang. Ini juga apa namanya, misalnya jual beli salam. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu sudah terjadi jual beli salam dalam masalah pertanian, perkebunan, anggur dan kurma, atau misalnya gandum ya. Kemudian beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang pengen jual beli salam disifati ya, spesifikasinya ada, barangnya belum ada, tapi sifat-sifat barangnya sudah dijelaskan, warnanya, ukurannya, mungkin apa bentuknya, bahannya ya. Dengan catatan uangnya diberikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada biaya untuk mengadakan barang ini. Ini syaratnya kalau jual beli salam. Nah, kalau teman-teman sekalian misalnya jual beli online ya, jadikan akad salam ini sebagai akad ya. Transfer dulu ya. Memang resikonya besar juga ya, kalau ketemu sama orang yang tidak bertanggung jawab, menjual barang yang tidak dimiliki, bukan agen, bukan apa namanya, hanya ngambil gambar sana sini, gitu ya. Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum, tentukan ukuran atau takarannya yang jelas. Karena zaman dulu itu berapa sok misalnya, ya. Atau wawaznin ma'lum atau timbangan berapa kintal, berapa ton. Ila ajalin ma'lum, sampai waktu itu ditentukan. Misalnya mau 1 tahun, 2 tahun, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah ini apa nama beberapa jenis ghoror ya. Hanya sedikit saja. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
7: Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak salah satu kisah penting dalam sejarah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah tonggak sejarah Islam yang penuh makna. Ketika tiba di Kubah, sebuah desa kecil di luar kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan di sana beliau membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Quba yang hingga saat ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan dengan suasana yang penuh tantangan dan bahaya. Kaum kafir Quraisy yang merasa terancam oleh dakwah beliau berusaha menghalangi perjalanan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya dan menjadikan hijrah ini sebagai awal dari kemajuan dakwah Islam yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan panjang yang penuh dengan resiko. Saat mereka mendekati wilayah Madinah, mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Quba. Kaum muslimin di Quba sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang kedatangan beliau telah tersebar dan mereka sangat merindukan untuk melihat dan bertemu dengan Nabi yang selama ini mereka dengar tentang keindahan akhlak dan juga perjuangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Setibanya di sana, Rasulullah memutuskan untuk tinggal sementara waktu di desa itu. Kedatangan beliau di Quba bukan hanya disambut oleh kaum muslimin, tetapi juga memberikan semangat baru bagi penduduk setempat. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan bagi mereka. Pendengar rahmati Allah, selama tinggal di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulai membangun sebuah masjid. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan dan menjadi simbol pertama dari komunitas muslim yang kokoh. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengarahkan pendirian masjid ini, tetapi juga ikut serta dalam pembangunannya. Beliau bersama para sahabat termasuk Abu Bakar bekerja bersama-sama mengangkat batu dan meletakkan pondasi masjid dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa tentang kerjasama, semangat kebersamaan, dan pentingnya ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan. Pendirian Masjid Quba ini menunjukkan pentingnya masjid dalam Islam. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Masjid Quba berdiri sebagai tempat di mana kaum muslimin dapat berkumpul, beribadah, dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid ini, Rasulullah SAW memulai kehidupan Islami yang terorganisir dengan baik,